Menurutnya program itu juga sejalan dengan adanya angkutan sekolah yang sebelumnya pernah dijalankan oleh pemerintah Kota Malang menggunakan bis sekolah. Namun pihaknya meminta adanya kejelasan mengenai aktivitas sopir angkot yang sudah mendapat bayaran untuk mengangkut pelajar bisa memunculkan kecemburuan sosial jika angkot pelajar juga menjalankan layanan lainnya. Karhutla di Gunung Bromo belum padam, pelaku UMKM terancam merugi. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo mulai berdampak pada perekonomian masyarakat. Kepala Disbudpar Jawa Timur Evi Avianasari menyampaikan, besaran kerugian masih dihitung. Pada kondisi normal, kunjungan wisatawan Bromo mencapai sekitar 2.000 orang per hari pada saat hari kerja dan bisa meningkat sampai dengan 6.000 orang pada hari libur. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi serta pemulihan kawasan, termasuk usulan pembatasan barang bawaan yang berpotensi memicu kebakaran. Informasi lain kawan, BGN mewajibkan Daur MBG memborong ayam dan telur peternak lokal. Ketentuan itu tertuang dalam surat edaran Kepala BGN nomor 14 tahun 2026 tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan dalam penyelenggaraan program MBG yang diterbitkan pada 12 Agustus 2026. Dalam surat edaran itu, BGN meminta SPPG mengutamakan pembelian produk perunggasan dari peternak skala mikro, kecil, dan menengah, koperasi peternak, Kopdes Merah Putih, PBM Desa, Asosiasi Peternak, atau pedagang lokal. Selain mengatur sumber pasokan, SPPG juga diminta menyusun variasi menu berbahan produk unggas dengan pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan tentunya juga aman, dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi pangan lokal. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa, selamat pagi.

0: City Gate 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Anda. Kita sudah sampai lagi di hari Jumat, kawan. Semoga ini menjadi Jumat berkah untuk apapun aktivitas yang Anda jalani. Pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk. Hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang dari pagi tadi juga sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Tadi selain informasi lalu lintas, ini ada juga beberapa catatan yang berhubungan dengan layanan publik di Malang Raya. Salah satunya ada Pak Ayat, tadi bergabung di jam 6 lebih 39 menit. Nah, Pak Ayat ini mengomentari terkait dengan marka jalan yang ada di Soekarno-Hatta. Saya play dulu, tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat pagi City Gate FM. Izin report terkait dengan marka jalan mulai dari Jalan Soekarno-Hatta sampai dengan Jembatan Soekarno-Hatta itu nampaknya markanya belum dikasih garis lagi karena sudah nggak terlihat sama sekali, sehingga efeknya itu apa kalau pagi ataupun sore ya, itu banyak kendaraan yang seharusnya dia belok kiri, ambilnya jalur kanan, terus nanti sebelum masuk jembatan akhirnya motong ke kiri, padahal itu harusnya kan gak boleh tuh. Nah, itu akhirnya menghambat lalu lintas yang ada di belakangnya, karena dia akan ambil jalur kiri, dia harus cari celah kan, padahal sudah banyak yang di jalur kiri itu sudah pada antri untuk tetap maju, sedangkan dia maunya motong. Ya mungkin nggak bisa disalahkan juga, apalagi kalau plat nopol luar kota gitu ya, karena di situ marka jalannya nggak terlihat sama sekali sudah. Mohon jadi atensi, apakah memang kekurangan anggaran atau apa ini? Padahal ya saya pribadi tetap untuk bayar pajak ini.

0: jajaran terkait ya, terkait dengan beberapa keluhan plus juga masukan dari Pak Ayat. Selain ada Pak Ayat, tadi ada juga Pak Johannes di jam 6 lebih 51 menit. Ini Pak Johannes juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Ada videonya kawan, saya tampilkan juga di Visual Radio.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
1: Info lalu lintas di Raya Danau Toba mengarah ke kota. Di pagi hari ini, jam 6.49 menit, terpantau sangat padat. Antrian mengekor sampai ke depannya Avan Supermarket. Ini mungkin imbas dari volume atau ada sesuatu di jembatan juga.

0: Biasanya di pagi ini sudah ada polisi tapi belum kelihatan.
1: Oke, ini kepadatan Danau Toba ya.
0: Raya Danau Toba mengarah ke kota Jembatan Pranugrahtu. Demikian informasi di sekitaran Danau Toba Pranugrahtu mengarah ke kota yang mengarah ke Sawah Jajan. Ramai lancar.
1: Baik, terima kasih Pak Johannes. Ini tadi ada info lagi ya dari Pak Johannes, baru saja disampaikan di jam 7 lebih 4 menit.
0: Info-info lagi lalu lintas di Jalan Majen Wiono. Imbas dari kemacetan di Sawah Jajar, dari arah Sawah Jajar, di depan Jodikjur ada para calon-calon TNI Angkatan Darat. Parkir di mana-mana, ya, macet dua arah. Ya, bagi teman-teman yang mengarah ke Sawah Jajar, mohon cari jalan alternatif juga yang mengarah ke kota. Terima kasih informasi tambahan.
1: Terima kasih kembali Pak Johannes. Itu tadi kawan beberapa catatan kepadatan yang barangkali juga bisa Anda antisipasi pagi hari ini untuk Anda yang mau melintas di rute-rute yang tadi disebutkan.

0: Ya, kawan, terkait dengan tadi ya, keluhan dari Pak Ayat, ini soal marka jalan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta yang rasanya itu perlu ada pembaharuan karena markanya kok sudah tidak jelas begitu. Di sepanjang Soekarno-Hatta sampai dengan sekitaran jembatan Soekarno-Hatta. Nah, ini tadi Pak, kita coba komunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra. Tapi kita baru ingat ya, kalau di Jalan Soekarno-Hatta ini kan jalannya, statusnya jalan provinsi. Otomatis kalau jalan provinsi, tentu ini ranah dan kewenangannya itu masuk dinas provinsi. Ini kita masih coba komunikasi dengan Kepala UPT P3 LLAJ Malang dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Pak Binsar. Kita tanyakan apakah ini juga menjadi ranahnya dari Dinas Perhubungan Jawa Timur atau menjadi ranahnya dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Kita masih coba koordinasi dulu, semoga segera ada respon cepat ya. Dan terima kasih Pak Ayat, ini bagian dari kepedulian masyarakat terhadap fasilitas lingkungan, fasilitas ini ya, fasilitas layanan publik termasuk yang ada di sekitaran Kota Malang. Untuk pagi hari ini, saya juga mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Tentunya kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, Happy Endasari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, bagaimana Bu Happy untuk pagi hari ini, seperti apa untuk stok darah di PMI Kota Malang?
1: Ya, terima kasih. Saya sampaikan untuk update stok pagi ini 14 Agustus 2026 untuk produk WB golongan A26, B48, O56 dan AB16. Untuk produk PRC

0: Golongan A 66, B 324, O 183, dan AB 100. Untuk produk TC retrombosit golongan A 6, B 34, O 35, dan AB 7. Untuk saat ini kita memerlukan ketersediaan stok terutama di golongan A untuk produk trombosit ya Mbak ya.
1: Baik, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini Bu Happy dilaksanakan di mana saja?
0: Iya. Hari ini ada satu tempat ya Mbak ya, di kantor imigrasi Malang di Jalan Raden Panji Suroso nomor 4 Polowijen. Ini diadakan jam 7.30 sampai jam 11 siang.
1: Baik.
0: Cuma ada tempat.
1: Dan ini terbuka untuk umum juga Bu ya?
0: Iya.
1: Apa syaratnya Bu Happy untuk masyarakat yang mau donor darah?
0: Iya, untuk masyarakat yang mengundurkan darahnya, persyaratannya antara lain untuk usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, kemudian juga berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, dan juga makanan yang bergizi tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menjaga dehidrasi. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam kondisi demam ya Mbak ya, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam waktu 3 hari. Kemudian juga tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah, penyakit jantung atau paru, dan juga diabetes yang memerlukan insulin.
1: Baik. Nah, Bu Happy barangkali bisa dijelaskan juga seperti apa prosedur untuk masyarakat yang juga mungkin ada rencana ya untuk menggelar kegiatan donor darah.
0: Oh iya. Jadi untuk masyarakat yang mau mengadakan kegiatan donor darah atau dinamakan mobile unit ya Mbak ya. Jadi bisa langsung datang ke kantor PMI, nanti akan kita hubungkan dengan bagian humas dan rekrutmen, kemudian akan diberikan edukasi untuk persyaratan kegiatan mobile unit. Antara lain untuk target minimal 30 pendonor, kemudian juga dipastikan lokasi atau tempat donor darah harus memiliki ruangan yang cukup minimal 4x6, pencahayaan juga cukup, diperlukan juga untuk area istirahat setelah donor darah, kemudian juga dipastikan juga untuk area cuci lengan, kemudian juga jika menggunakan bis juga harus ada tempat untuk parkir bisnya itu ya Mbak ya, seperti itu.
1: Baik.
0: Untuk kegiatannya, kalau mobil unit itu kurang lebih 5 jam ya Mbak ya, jadi sebelum 5 jam darah harus segera diproses.
1: Untuk pengurusannya Bu, barangkali ada tips ini bisa dilakukan hamin berapa begitu sebelum pelaksanaan?
0: Iya, kurang lebih nanti bisa satu minggu gitu ya Mbak. Kemudian kita akan adakan survei lokasi sebelumnya. Gitu. Tiga hari kegiatan kita lakukan survei untuk kelayakan apakah bisa tidaknya dilakukan donor darah di tempat itu.
1: Iya, terima kasih Bu Happy untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Happy.
0: Selamat pagi, terima kasih kembali Merika.
1: Kawan itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Untuk informasi lainnya saya mau cek dulu, ini tadi ada beberapa catatan yang masuk di WhatsApp kami ya. Salah satunya ada Pak Dani, hati-hati kawan ada potensi kepadatan juga di sekitaran RSSA. Tadi Pak Dani info lengkapnya, ini juga menyampaikan update ada voice note yang dikirimkan.
2: Depan saya Full Anwar, padat. Ternyata padatnya karena antrian yang mau masuk ke pintu 3. Sepeda motor yang mau parkir tuh ngantri sejak pintu 2. Lalu ada lagi beberapa mobil. Tadi saya lihat sekitar 5 mobil juga antri mau parkir masuk ke pintu 3.
1: Itu tadi kawan, hati-hati, barangkali ada yang mau mobile juga di sekitaran RSSA ya. Ini jalur padat nih kalau pagi. Ditambah lagi ada sedikit hambatan tadi di sekitaran depan RSSA yang mau ke pintu 3. Ada lagi Pak Sugiarto tadi menyampaikan ada potensi kemacetan di Maijen Wiono. Ini sama dengan infonya Pak Johannes tadi ya. Sebelumnya SPBU Maijen Wiono, sebelumnya SPBU SKI, itu ekor kepadatan sampai di perempatan SKI. Ini dampak dari banyak pengantaran pendaftar calon prajurit. Pak Sugiarto tadi juga kirim fotonya, saya tampilkan di visual radio kawan. Nah ini selalu setiap kali ada berbagai kegiatan seleksi tentara baru ya, selalu ada potensi kepadatan di sekitaran Maijen Wiono. Terima kasih banyak Pak Sugiarto, kita dulu kayaknya punya kontaknya ya dari jajaran sekitaran jajaran asrama TNI situ ya. Coba nanti kita cek dulu. Dan terima kasih juga untuk Anda kawan yang sudah berbagi informasi. Itu tadi beberapa catatan yang barangkali juga perlu diantisipasi untuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan. Untuk yang sekarang lagi mobile juga boleh menambahkan kira-kira titik mana lagi yang perlu diantisipasi untuk potensi kepadatan atau jalur mana yang kondisinya juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung Kamis pagi. Ribuan penonton memadati rute sepanjang 2,5 km untuk menyaksikan parade yang memamerkan kekayaan budaya dan keragaman seni Nusantara. Sebanyak 1.000 lebih pelajar tingkat SMP MTS dan SMA, MA, SMK negeri dan swasta se-Banyuwangi tampil memukau dengan kostum Nusantaranya serta atraksi. Bagi Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, HUT Kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi semua elemen untuk terus berkarya, membangun, dan menyiapkan masa depan daerah serta Indonesia yang lebih baik lagi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Panarukan bersama Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo tekan kerjasama. Kepala KSOP Kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang, pihaknya melakukan kerjasama dengan kejaksaan setempat dalam bidang penanganan permasalahan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Herlan juga bilang keberadaan Kejaksaan Negeri khususnya melalui fungsi jaksa pengacara negara punya peran penting dalam memberikan bantuan, pelayanan, serta pendampingan hukum kepada instansi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 94 ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dalam upacara di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan pengabdian ASN terdiri dari 4 orang dengan masa pengabdian 30 tahun, 13 orang selama 20 tahun, dan 77 orang selama 10 tahun. Wali Kota Batu Nurrahman berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi simbol masa kerja, tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan kualitas pelayanan. Nurrahman menegaskan keberhasilan ASN harus diukur dari seberapa besar pengabdian dan kinerjanya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini tanggal 14 Agustus 2026 kita juga memperingati sebagai Hari Pramuka. Ada kegiatan upacara tidak ya di beberapa titik kawan, barangkali termasuk di sekitaran Balai Kota, lalu juga di beberapa lokasi lain yang semoga sih tidak memicu juga keramaian ya. Barangkali kalaupun ada keramaian, ini mungkin bisa jadi catatan untuk Anda pengguna jalan yang pagi hari ini juga sudah memulai mobilitas. Kalau untuk informasi lain tadi terkait dengan informasi lalu lintas juga, kita sempat dapat keluhan ini tadi dari Pak Sandi ya, informasi lah lebih tepatnya. Pak Sandi tadi menyampaikan update lalu lintas di depannya Terminal Arjosari. Ini terkait dengan lagi-lagi bis ya yang ngetem di luar terminal begitu. Kita sudah komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira, dan disampaikan oleh Bu Mega siap untuk ditindaklanjuti. Ada lagi, ini lagi dari Pak Prima. Kalau Pak Prima menambahkan yang di Jalan Maijen Wiono, kawan, SKI ini dari arah barat ke Sawo Jajar, itu terjadi potensi kepadatan. Ekornya sampai di traffic light Kesatrian. Ada kegiatan di Dodikjur, ini banyak mobil pengantar keluarga yang parkir di bahu jalan dan memakan satu lajur. Dari arah sebaliknya, yang dari Ranugrati mengarah ke kota, itu juga sama ada antrian kendaraan, ekornya sudah sampai di traffic light seperti biasanya. Ini mengular sampai sebelumnya jembatan Ranugrati. Waduh, ini berarti padatnya dua arah ya. Coba nanti kita koordinasikan dengan jajaran dari Polsek Kedung Kandang, barangkali bisa juga dibantu untuk koordinasi ya dengan panitia yang juga menangani terkait dengan proses pendaftaran tentara baru. Nah, ini selalu langganan kepadatan setiap kali ada proses pendaftaran, proses pengumuman prajurit baru di sekitaran Dodikjur, selalu salah satu problemnya adalah potensi kepadatan yang ada di sana. Termasuk juga potensi parkir di badan jalan ya, yang beberapa waktu lalu juga disoroti oleh kawan pendengar City Guide. Kenapa para pengantar ini tidak diarahkan saja ke lahan milik dari TNI begitu? Apakah tidak ada lahan yang cukup yang sekiranya bisa menampung kendaraan-kendaraan dari para pengantar? Paling tidak ini juga supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kita tahu kalau yang dari Ranugrati, bahkan dari Sawo Jajar ya, dari Danau Toba, Sawo Jajar, Ranugrati sampai dengan SKI, itu kan jalannya ada yang tidak terlalu lebar, kemudian ada yang lebar, ada yang menyempit lagi, plus kawasan yang ada di sana itu kan kawasan ramai, jadi kalau ada hambatan lalu lintas, nah ini juga tentunya berpotensi memicu kepadatan. Tapi terima kasih kawan untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi. Nanti coba kita bantu komunikasi dengan jajaran kepolisian dari polsek terdekat. Sama coba kita cek dulu ya di database kami ya. Waktu itu kita kayaknya waktu ada problem tentang parkir karena adanya pendaftaran tentara baru. Ini ada nomor yang bisa kita kontak ya dari panitia atau bagaimana. Nanti coba kita cek dulu, semoga ini bisa segera ditindaklanjuti juga. Sementara itu untuk Anda, kawan pengguna jalan yang seringkali melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, saya punya info penting untuk Anda, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 ini sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan juga tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, dicatat operasionalnya, dicatat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta Sado.
1: Wisdom. Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kita akan melihat Kiai Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang anggotanya, anggota setianya jutaan itu, bagaimana beliau menggerakkannya.
2: Kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa.
1: Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi.
3: Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali soal marka jalan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta yang tadi sempat dikomentari oleh Pak Ayat. Ini kami sudah komunikasi dengan Kepala UPT P3 LLAJ Malang dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak Binsar. Disampaikan oleh Pak Binsar, terima kasih infonya. Dan ini akan diteruskan kepada yang punya kewenangan dan tanggung jawab. Nanti coba kita tanyakan ya, ini kewenangannya siapa? Apakah masuk kewenangannya dari Dinas PU Bina Marga atau bagaimana? Nanti coba sambil kita tanyakan, tapi yang jelas Pak Binsar tadi juga menyampaikan ini akan dibantu untuk menyampaikan ke jajaran terkait yang memang berwenang begitu ya, terkait dengan bagaimana pembenahan marka yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Lalu ada lagi Pak Ahmad, tadi juga kembali update kawan, dari tadi pagi memang kita dapat informasi ya, adanya truk yang terbalik, ini posisinya di baratnya jembatan Kalisari Blimbing. Nah ini jam 7 lebih 27 menit, ada update dari Pak Ahmad, tadi termasuk Pak Ahmad juga mengirimkan video. Saya coba cek dulu, saya play dari visual radio kami kawan. Nah ini truk terguling yang di Kalisari, itu posisinya masih tetap ya, ada di badan jalan. Posisinya masih di badan jalan, untuk kendaraan yang melintas, ini terutama yang arah ke kota. Itu jalur yang bisa dilintasi tinggal sedikit, otomatis kalau mobil atau kendaraan besar lainnya itu harus ngambil dari jalur di arah sebaliknya. Nah ini tadi, dari pagi tadi sebenarnya kita juga sudah komunikasi dengan jajaran kepolisian terkait dengan penanganan truk yang terguling di Kalisari. Tadi kita menghubungi Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Disampaikan oleh Ibtu Isrofi di jam 6 lebih 35 menit, untuk truk terguling di tanjakan Kalisari L.A. Sujipto, itu truknya diduga tidak kuat menanjak, kemudian oleng dan terguling. Muatan truknya ini berlebih sehingga truknya mengalami patah as roda, dan dalam kejadian ini tidak ada korban. Ada dua toko warga bagian terasnya rusak, dan sekarang ini bantuan pengaturan lalu lintas itu sedang diupayakan oleh petugas kepolisian. Posisi badan truknya memakan setengah jalan, tapi sudah dibantu ya pengaturan dari petugas kepolisian. Tambahan lagi dari Ibtu Isrofi, Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, sekarang ini masih menunggu alat berat kawan untuk membantu truknya berdiri kembali. Jadi bersabar dulu, Anda barangkali yang juga perjalanan dari sekitaran Wendit arah masuk ke Kota Malang maupun juga yang dari Kota Malang mengarah ke daerah Wendit, ada potensi kepadatan sekitaran Kalisari imbas adanya truk yang terguling.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi terpantau ramai lancar saja di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang gate dan di selepasnya, sejauh ini masih terkondisikan. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.
3: Jalan-jalan plus.
4: Kawan,
3: Teman-teman, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main
6: Jalan. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Ranugrat di SKI dan juga Sawo Jajar ya, karena banyak pengantar calon prajurit baru. Ini tadi kita sudah komunikasi dengan jajaran TNI yang ada di sana. Tadi Wulan bantu untuk meneruskan laporannya dan sudah ada jawaban sepertinya. Bagaimana Wulan, ada update?
1: Ya Erika, ini tadi kita sudah sampaikan ke Powerpump Pasintel di Dodikjur ya, bagian Rindam Resimen Induk Kodam TNI AD, ada Letda Yosep, disampaikan jam 7 lebih 38 menit mengucapkan terima kasih untuk laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, nanti akan dilakukan pengaturan lagi. Kita juga sudah janjian ke Pak Yosep ya untuk upaya yang akan dilakukan nanti seperti apa, apakah memang akan ada kantong parkir yang akan disiapkan tambahan begitu, kita masih coba tanyakan. Jadi mohon bersabar dulu untuk kawan-kawan CityGate yang ada informasi update, boleh nanti turut berbagi ya seperti apa pagi hari ini.
0: Baik, dan ini sebenarnya sudah setiap tahun ya begini ya, termasuk tadi Pak Saiful juga menambahkan komentarnya di jam 7 lebih 37 menit SKI itu kondisinya ramai mobil parkir di pinggir jalan. Padahal kan ini agenda rutin ya dari instansi yang katanya yang harusnya disiplin. Tapi kenapa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat? Harusnya sudah diantisipasi memberikan kantong parkir dan menyediakan kendaraan yang mengangkutnya. Jadi sudah ada antisipasi yang kemudian tidak mengganggu bagaimana mobilitas masyarakat, termasuk juga tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Saiful sudah ikut berkomentar ya. Yang diharapkan sebenarnya ya begitu nih Pak, apalagi ini kan bagian dari aparat negara ya, harapannya bagaimana kedisiplinan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan yang ada di masyarakat itu harusnya sudah dipertimbangkan. Terima kasih Pak Saiful, kita sudah bantu untuk komunikasi, semoga juga ada tindak lanjut, bukan hanya tindak lanjut untuk bagaimana pengaturan hari ini, tapi barangkali juga ada evaluasi ke depan supaya setiap kali ada berbagai agenda, berbagai rangkaian agenda seleksi prajurit baru itu lagi-lagi tidak menghambat lalu lintas di sekitaran Maijen Wiono, Sawo Jajar, Ranugrati, SKI dan sekitarnya. Terima kasih tentunya kawan, Anda sebagai masyarakat juga begitu aktif ya menyuarakan berbagai laporan, masukan, komentar Anda bersama dengan kami di City Guide 911 FM. Info lain tadi ada Pak Deo Satya, jam 7.38 ini kembali update di sekitaran Wendit, itu memang masih ada truk yang terguling. Hati-hati kawan, truknya masih menunggu ya. Tadi informasi dari Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, truknya ini masih menunggu alat berat untuk membantu supaya bisa berdiri lagi. Jadi sekarang memang posisinya masih terguling dengan muatannya yang full. Dan ini lumayan terhambat tadi lalu lintas yang dari Wendit arah ke LA Sucipto maupun juga yang dari LA Sucipto arah ke Wendit. Pak Deo tadi juga menyampaikan kayaknya ada video ya. Saya coba cek dulu dari Pak Deo tadi di jam 7 lebih 38 menit. Oke, ini saya mau play tapi masih belum bisa nih ya. Ini tadi Pak Deo. Nah, ini ada video juga yang disampaikan kawan, saya tampilkan di visual radio.
2: Korban tadi ya, mau ambulan mau itu ya, benar ya?
3: Koyoi pak, koyoi ke ambulan tadi.
0: Nah ini posisinya truknya masih terguling dan menutup separuh badan jalan ya. Untuk jalan yang bisa dilintasi otomatis hanya satu jalur saja, itu harus bergantian. Di lokasi sudah ada petugas dari kepolisian yang juga membantu pengaturan lalu lintas. Nanti sama coba kita tanyakan apakah ada korban. Kok tadi informasi dari Pak Deo itu ini ya, kok ada ambulan di lokasi. Apakah ada korban atau bagaimana? Untuk info lengkapnya coba nanti kita tanyakan kembali ke jajaran dari Polsek Blimbing. Tadi salah satunya Ibtu Isrofi yang juga sudah berkomunikasi bersama dengan kami sejak pagi tadi.

0: 911 Hot News.
1: Sirege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan para sopir angkot sampaikan keberatannya terkait teknis angkutan pelajar gratis. Ketua Paguyuban Angkot Jalur GA, Freddy Mislan, mengatakan, pada dasarnya para sopir menyambut baik adanya program angkutan pelajar gratis ini, tetapi pemerintah diharapkan tidak membuat aturan secara abu-abu. Kata Freddy, pihaknya keberatan ketika angkot yang sudah dapat bayaran dari program angkutan pelajar, kemudian kembali mencari penumpang umum di sela-sela tugasnya. Menurutnya kondisi ini tidak adil untuk angkot lain yang harus bersaing mencari penumpang di tengah menurunnya jumlah pengguna angkot. Kawan, sistem parkir berlangganan bakal berlaku lagi di Jember. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Riono, menyampaikan sistem parkir berlangganan di Jember bakal mulai diberlakukan lagi paling lambat Oktober nanti. Ini sesuai rekomendasi beberapa fraksi di DPRD Jember yang minta parkir berlangganan diberlakukan lagi. Gatot menjelaskan untuk sekarang Pemkab Jember tinggal melakukan MOU dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan kepolisian. Untuk aturan soal parkir berlangganan juga sudah diatur dalam peraturan Bupati. Gatot menekankan dengan berlakunya parkir berlangganan, Pemkab Jember menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD dari parkir bisa tercapai 23 miliar rupiah per tahun. Kawan, pangsa pembelian motor listrik di Indonesia masih sangat kecil, sekitar 1%. Hal itu disampaikan CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, dalam pidatonya di peluncuran motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung di Bekasi. Rosan menyampaikan angka pangsa pembeli motor listrik di Indonesia sangat kecil, padahal potensinya masih terbuka lebar. Datanya, dari 140 juta motor yang ada di Indonesia, setiap tahunnya pembelian di angka 6 sampai 7 juta motor. Untuk itu pihaknya berharap pembangunan ekosistem ini bisa memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM, serta koperasi. Demikian 911 Hot News, jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk program Ijen Talk edisi 14 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan Hari Pramuka. Hari ini di program Ijen Talk kita mau bicara tentang pramuka dan jiwa kepemimpinan. Nanti kami mengundang ada dua narasumber, ada Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarda Faza, STMSOS. Kemudian kami juga mengundang ada Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, Reihan Ainul Rohim Nurwidia. Anda yang juga mau gabung boleh ya. Kita memaknai bersama Hari Pramuka tanggal 14 Agustus 2026. Yang juga mau ikut bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau yang mau sambung lewat WhatsApp, kami juga mengarahkan bisa lewat voice note dan juga bisa lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita mau jeda dulu sejenak. Nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa, kita bicara topik tentang pramuka dan jiwa kepemimpinan. Di program Wijen Talk, hari ini tanggal 14 Agustus 2026 ya, yang juga diperingati sebagai Hari Pramuka, kawan. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi-lagi juga seputar pramuka, tentu sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, bicara juga tanggal 14 Agustus 2026, ini kita memperingati Hari Pramuka ke-65 sejak gerakan pramuka resmi diperkenalkan di Indonesia. Untuk menyambut Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, dari Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka, ini juga sudah menetapkan tema khusus ya. Di tahun 2026 ini tema yang diambil memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2025. Nah, ini sudah gabung juga bersama dengan saya ada dua narasumber pagi hari ini. Saya sapa dulu. Ada Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarda Faza, STMSOS. Pak Faza, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak. Selamat Hari Pramuka. Selamat pagi, Kak Rehan.
0: Iya, selamat Hari Pramuka juga, Kak Faza ya, panggilnya jadinya, Pak ya. Gimana, Pak? Lagi mobilitas mau kemana ini, Pak Faza?
1: Kita akan ada kegiatan 14 Agustus ini, Kak. Jadi saya memang lagi agak kegiatan. Mm-hmm. Nanti kan akan mengikuti pidato presiden sambil menunggu kegiatan akan dimulai. Ini kita ngikut di City Guide, Kak.
0: Baik, terima kasih juga Pak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Di tengah berbagai agenda masih menyempatkan untuk kita ngobrol seputar pramuka bersama dengan Radio City Guide. Selain ada Pak Faza, kami juga mengundang ada Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, Raihan Ainul Rohim Nurwidia. Kak Raihan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Pak Faza. Selamat pagi.
1: Pagi, Kak Raihan.
0: Iya, Kak Raihan, gimana kabarnya? Saya juga.
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Ini pas belum ada agenda rangkaian Hari Pramuka atau gimana nih? Alhamdulillah bisa join juga ya pagi hari ini ya.
2: Betul, Kak.
0: Oke, nanti kita ngobrol banyak.

0: Pramuka yang ke-65 di tahun 2026. Pagi hari ini kawan, Anda yang mau bergabung, barangkali juga mau ikut menyampaikan beberapa komentar ya. Tadi ada juga yang dari pagi ini sudah bergabung, nanti kita bacakan juga. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami, boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon di 0811-3600-911. Berbicara soal Hari Pramuka, selain itu Anda juga yang mau menyimak diskusi pagi hari ini, boleh selain lewat frekuensi 91,1, Anda juga bisa saksikan visual radio kami. Baik itu di YouTube, di website, kemudian juga di aplikasi City Guide Apps. Dan pagi hari ini kami juga live di TikTok City Guide 911 FM. Oke, saya ke Pak Faza dulu. Berbicara Hari Pramuka, sudah 65 tahun, tahun 2026 ini. Kalau Pak Faza sendiri sebagai Kuarcap di Kabupaten Malang ya, sebagai bagian dari Pramuka juga, bagaimana memaknai Hari Pramuka di tahun 2026 ini?
1: Ya, 65 tahun usia kepramukaan. Jadi dulu kan sejarahnya itu ketika Presiden Soekarno, jadi menyatukan, sudah banyak pada waktu itu organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, pada waktu itu beliau menyatukan berbagai organisasi kepanduan ini di dalam satu organisasi, yaitu organisasi kepanduan Pramuka ini. Sehingga ditunjuklah pada waktu itu Ketua Kuarnas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini menandai berdirinya kepramukaan. Jadi dalam sejarahnya memang Pramuka ini kan organisasi kepanduan yang harapannya bisa mendidik karakter adik-adik kita sebagai calon penerus generasi yang akan datang. Nah, harapannya melalui refleksi hari ini, Hari Pramuka 14 Agustus ini, ya Pramuka bisa lahir sebagai sebuah organisasi yang memang benar-benar mampu melahirkan karakter yang dibutuhkan untuk pemimpin di masa depan. Utamanya kita punya ambisi terkait dengan generasi emas 2045. Nah, Pramuka harapannya harus berperan di situ. Itu Kak yang menjadi catatan.
0: Baik, kalau terkhusus untuk wilayah Kabupaten Malang, bagaimana sebagai Kuarcap Pak Faza ini juga memaknai peringatan Hari Pramuka di tahun ini? Apa yang mau ditekankan, Pak?
1: Jadi ada beberapa yang memang program-program dari Kuarcap Kabupaten Malang yang harapannya bisa mensupport terkait dengan bagaimana pendidikan karakter di Kabupaten Malang. Kita mensupport bagaimana berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di gugus depan, kita dukung gerakan-gerakan yang ada di Kuaran, terus kemudian kita menghadirkan berbagai program mulai dari apakah itu pembinaan anggota dewasa, jadi pembina maupun pelatih, mendukung program-program untuk anggota muda, terus mendukung berbagai kegiatan yang nantinya memang mulai dari kemarin kita ada seleksi Pramuka Garuda, kita memilih insan-insan tertinggi tingkatannya di setiap siaga penggalang penegak maupun pandega, ada sekitar 2000 Pramuka Garuda kemarin, terus kemarin kita juga memberangkatkan kontingen Jamnas, terus nantinya di akan datang kita juga akan ada beberapa kegiatan mulai dari Raimuna maupun Lomba Tingkat. Nah, ini berbagai kegiatan yang harapannya nanti bisa bermanfaat nantinya untuk adik-adik kita, calon-calon pemimpin yang ada di masa depan. Gitu Kak.
0: Baik. Nah, Pak Faza, di Kabupaten Malang ini kan punya banyak potensi ya, terutama potensi alam, gunung, pantai, kota, pedesaan. Bagaimana menyelaraskan program-program dari Pramuka dengan berbagai potensi juga yang ada di Kabupaten Malang?
1: Ya, jadi kita punya potensi yang luar biasa, potensi yang barangkali tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Mm-hmm. Jadi kita punya alam yang luar biasa, apakah itu pantainya, gunungnya, hutan-hutannya, tidak semua daerah memiliki potensi-potensi alam tersebut. Nah, di dalam hal tersebut kita berusaha, salah satu branding dari Pramuka Kabupaten Malang, kita menekankan yang pertama kita adalah penjaga alam. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pramuka Kabupaten Malang ini juga adalah bagian untuk menjaga alam. Terus kemudian kita adalah organisasi yang berusaha juga cinta alam. Jadi ada beberapa kegiatan dari kita yang memang harapannya dilaksanakan di alam terbuka, mulai dari pantai. Kita pernah melaksanakan berbagai kegiatan di pantai, di gunung, terus kemudian berbagai kegiatan itu juga kita manfaatkan untuk apa itu bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, apa tanam pohon. Nah, sehingga adik-adik kita punya kepedulian terkait dengan hal tersebut, bagaimana supaya tetap menjaga alam yang luar biasa di Kabupaten Malang ini, Kak.
0: Baik, nah kalau Kak Rehan gimana nih Kak Rehan? Kak Rehan sudah berapa lama aktif di kepramukaan?
2: Saya sendiri Kak, saya ikut pramuka itu kebetulan dari SD. Mulai dari saya tingkatan siaga, kelas 1 sampai 3. Kemudian lanjut ke Penggalang, kelas 4, 5, 6. Dan sampai saat ini, sampai berkuliah, saya masih aktif di kegiatan pramuka. Karena kegiatan pramuka ini bagi saya sangat menarik ya Kak. Gak terlepas dari kegiatan saja, beberapa pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di pramuka itu menurut saya sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari gitu Kak.
0: Luar biasa loh ya, dari SD kemudian konsisten sampai kuliah masih ikut pramuka dan aktif di organisasi pramuka, Kak Rehan ya.
2: Betul.
0: Apa motivasi dari Kak Rehan, kenapa mau aktif di organisasi pramuka sampai dengan hari ini?
2: Motivasi saya sendiri itu sebenarnya semua dari pramuka itu mulai dari keterampilannya Kak, keterampilannya dari sisi tanggung jawab, sistem keorganisasiannya. Nah, yang saya dasari di sini adalah bertanggung jawab Kak, sesuai dengan dasar dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, itu saya memantapkan hal tersebut kehidupan sehari-hari. Nah, saya bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan saya ambil. Dengan cara apa? Ya dengan cara keterampilan yang diajarkan di pramuka itu. Contohnya ketika dulu waktu saya masih ingat sekali waktu saya SMP dan SMA. Itu saya senang sekali dengan kegiatan pramuka, salah satunya itu tali menali Kak. Dari tali menali itu kita belajar bahwasannya tidak semua rangkaian tali itu bisa digunakan untuk semua aspek. Nah dari situ saya bisa beranggapan bahwasannya pramuka ini menjadi salah satu pada belajar untuk pemecahan masalah. Nah, di situ mulai dari pemecahan masalah itu saya belajar banyak bahwasannya pramuka ini mengajarkan untuk kita itu bertanggung jawab dengan resiko atau keputusan yang saya ambil gitu Kak. Jadi motivasi-motivasi ikut pramuka itu yang awalnya hanya senang dengan berkegiatan kayak berkegiatan di alam terbuka, jelajah, jalan-jalan dan lain-lain. Ternyata itu banyak loh hal yang bisa saya ambil selain hanya kegiatan senang-senang saja. Apalagi dalam kehidupan kuliah saat ini, waktu sangat penting. Jadi dulu waktu saya SMP, SMA itu diajarkan bertanggung jawab dengan waktunya. Nah, itu menjadi dasar motivasi saya untuk tetap menjadi pramuka sampai dengan saat ini.
0: Baik, apresiasi juga tentunya untuk Kak Rehan ya. Ini bagian dari generasi muda yang mau loh ya, dan tetap aktif sampai dengan hari ini, dari SD sampai dengan kuliah. Ini tadi ada beberapa komentar juga dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Bambang. Selamat Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 dengan mengambil tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan agar jaya Indonesia. Terima kasih Pak Bambang sudah ikut berkomentar juga. Ada beberapa komentar lagi kawan, barangkali Anda juga mau bergabung, boleh. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tapi ini tadi juga ada beberapa catatan informasi di jam 7.45. Tadi ada Pak Abdullah ya, yang juga membagikan update informasi lalu lintas di sekitaran daerah Kalisari ini, karena ada truk yang terguling. Tadi ada voice note yang disampaikan Pak Abdullah.
3: Saya dari jalan dari Saujajar ke jalan industri mau ke Mlembeng. Kok katanya Pak Oga ada kemacetan ya, soalnya ada truk.
0: Ada truk terguling, betul Pak.
3: Apa ada info?
0: Iya betul Pak, memang ada truk terguling. Sebelumnya jembatan Kalisari, ini yang dari Wendit arah ke LA Sucipto. Pak Abdullah menambahkan jam 7.54, tadi akhirnya lewat daerah Sulfat, tapi ternyata di Sulfat ini kondisinya juga padat merambat. Ada foto yang dikirimkan juga ya, saya tampilkan di visual radio. Terima kasih Pak Abdullah sudah berbagi informasi. Ini tadi kita sebenarnya juga sudah komunikasi dengan kepolisian, informasinya untuk truk yang terguling di dekat jembatan Kalisari itu masih diupayakan penanganannya. Masih menunggu mobil derek supaya truknya masih menunggu alat berat ini untuk memberdirikan truknya, karena ini tergolong truk yang besar. Sementara di lokasi itu sudah ada jajaran dari kepolisian yang juga membantu pengaturan lalu lintas. Hati-hati, barangkali kalau Anda bisa menghindari dan cari jalur alternatif lain kawan, hindari dulu di sekitaran Wendit arah ke Kalisari maupun juga arah sebaliknya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini, spesial Hari Pramuka 2026. Kita bicara pramuka dan jiwa kepemimpinan. Saya bersama dengan Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, ada Pak Faza. Lalu juga bersama dengan Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, ada Kak Rehan. Terima kasih Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Tadi ada juga beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Ridwan ya, jam 8.10 tadi menyampaikan update informasi, ada voice note yang dikirimkan.
1: Selamat pagi, Sulbet.
0: Pagi Pak.
1: Truk yang terguling itu tidak ada korban jiwa, cuman ya korban material aja, itu menimpa toko Madura sama baknya pickup yang ada di depan rumah orangnya itu. Itu aja, korban jiwa nggak ada ini. Soalnya saya orang situ sendiri.
0: Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan sudah bantu untuk update info ya. Lalu tadi dari ini nomor belakangnya 8577 dengan Bapak atau Ibu siapa? Tadi jam 8 lebih 6 menit juga menyampaikan dari sebelumnya Puskesmas Pandanwangi, ini yang arah ke perempatan Industri Wendit, itu butuh waktu lebih dari 30 menit imbas adanya kepadatan di LA Sucipto. Ada foto juga yang tadi disampaikan. Lalu ada juga Pak Hendra Dharma, jam 8.13 menyampaikan di Araya ini ada mobil yang nabrak pohon. Lokasinya di dalam perumahan, sudah ada pihak internal dari Araya di lokasi. Terima kasih Pak untuk update-nya juga. Apakah ini yang juga memicu potensi kepadatan di sekitaran Jalan Raya Industri ya? Atau mungkin ini efek yang di Kalisari? Nah, mungkin yang lagi perjalanan boleh juga ini bisa menambahkan untuk update informasinya. Di live YouTube ada komentar dari Dwi Fatmawati. Kenapa sekarang ini tidak ada perkemahan satu kabupaten golongan penggalang SD? Tidak seperti dulu ya, ini kalau tidak ada perkemahan yang satu kabupaten lagi. Bagaimana Pak Faza, mungkin boleh dijawab Pak?
2: Ya, jadi untuk kegiatan di 14 Agustus memang kita banyak melakukan kegiatannya di kuaran masing-masing, di kecamatan masing-masing. Pernah kita melaksanakan kegiatan di se-Kabupaten Malang. Nah, ini memang sebenarnya pilihan gitu. Jadi apakah menghidupkan kuaran masing-masing atau kita jadi satu di satu kuarcap gitu. Tapi pilihan ini kita lebih berusaha untuk menghidupkan gerakan kepramukaan di kuartir ranting atau di kecamatan masing-masing. Jadi harapannya pramuka ini semakin membumi dan lebih dekat ke akar rumput. Itu yang sebenarnya menjadi pemikiran dari kami.
0: Baik, kalau di wilayah Kabupaten Malang sendiri, Pak, apa saja program unggulan dari gerakan pramuka?
2: Jadi sebagaimana yang kami tadi sampaikan, Kak, ada beberapa program yang menjadi fokus dari kami, mulai dari pembinaan pelatih atau pitaran. Jadi untuk anggota dewasa ini kita punya kegiatan untuk pitaran, atau memang untuk terkait dengan adik-adik kita punya beberapa kegiatan yang memang harapannya bisa mensupport bagaimana pendidikan karakter. Di antaranya kita juga konsentrasi terkait dengan bagaimana Pramuka Garuda yang ada di Kabupaten Malang. Jadi Pramuka Garuda ini adalah insan-insan pramuka terpilih tingkatan tertinggi di setiap, baik itu siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, kita memilih terkait dengan pramuka terbaik di setiap tingkatan. Itu adalah program Pramuka Garuda yang menjadi salah satu core dari program Kuarcap Kabupaten Malang. Ada beberapa program lain, mulai dari kemarin kita juga memberangkatkan kontingen Jamnas untuk mengikuti Jamnas ke-12 di Cibubur. Nantinya kami juga akan menyelenggarakan LT, lomba tingkat maupun Raimuna. Itu beberapa program yang harapannya menjadi sumbangsih dari pemerintah Kabupaten Malang melalui Kuarcap dalam pembinaan karakter adik-adik yang ada di Kuarcap Malang. Itu Kak.
0: Baik, nah Pak Faza tadi beberapa kali juga menyinggung ya bagaimana peran dari pramuka ini sebagai bagian dari pembentukan karakter, barangkali salah satunya juga jiwa kepemimpinan. Nah, di sisi lain Pak, sekarang ini kan kita menghadapi era digitalisasi, era media sosial. Bagaimana dalam hal ini juga peran pramuka untuk membentuk generasi bangsa?
2: Ya, jadi memang tantangan ya Kak, terkait dengan era digital ini tantangan. Jadi semua saat ini, kalau berdasarkan data terbaru dari 270 atau 80 penduduk Indonesia ini, 212 itu mereka fluent. Mereka terbiasa menggunakan sosial media, menggunakan internet utamanya untuk generasi mudanya. Nah ini tantangan buat kita yang ada di kepramukaan. Kepramukaan, pramuka harus terus relevan terkait dengan kebutuhan generasi muda ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pramuka ya, kita harus ikut hadir, masuk ke dunia digital, masuk ke sosial media. Harapannya kita juga masuk melalui konten-konten yang memberikan dampak positif bagi adik-adik yang ada. Jadi kita berusaha setiap kegiatan kepramukaan kita, apakah kegiatan di alam, kegiatan pendidikan, kegiatan Pramuka Garuda dan lain-lain, harapannya semuanya masuk ke sosial media kita, branding kita, supaya pramuka bisa tetap relevan bagi adik-adik, kakak-kakak semuanya yang saat ini menghabiskan banyak waktunya di sosial media maupun dunia digital. Itu Kak tantangannya.
0: Baik, nah Pak Fazil ini kan kebetulan selain juga aktif di gerakan pramuka, juga ada sebagai dewan begitu ya, sebagai wakil rakyat di DPRD. Bagaimana Pak perhatian juga atau prioritas dari pemerintah untuk mendukung perkembangan pengembangan dari kegiatan pramuka di Kabupaten Malang?
2: Kita melihat bahwa pemerintah Kabupaten Malang cukup support terkait dengan gerakan kepramukaan di Kabupaten Malang. Bisa dilihat dari setiap tahun pemerintah Kabupaten Malang memberikan support pendanaan juga untuk Warcap Kabupaten Malang. Dalam setiap event-event kepramukaan, event-event penting kepramukaan, pemerintah daerah, Pak Bupati itu selalu hadir. Baik kemarin dalam artian mungkin sebagai contoh terkait dengan kegiatan pelantikan, kegiatan pemberangkatan Jamnas, kegiatan Pramuka Garuda, pemerintah Kabupaten Malang hadir. Begitu juga dalam memfasilitasi, ada beberapa aset-aset dari pemerintah Kabupaten Malang yang memang disupportkan, diberikan kepada pramuka. Sebagai contoh kemarin pemerintah Kabupaten Malang memperpanjang masa penggunaan Pusdiklat Cap Indrakila yang ada di Lawang untuk digunakan oleh kegiatan kepramukaan. Itu beberapa contoh bagaimana supporting pemerintah Kabupaten Malang terhadap kegiatan kepramukaan, juga di dalamnya mendukung pendidikan karakter bagi insan-insan muda yang ada di Kabupaten Malang. Itu Kak.
0: Baik, tapi masih ada kendala tidak Pak dalam hal pengembangan berbagai kegiatan pramuka di Kabupaten Malang?
2: Ya memang tadi saya sampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar itu adalah era digital. Jadi saingan kita itu adalah gadget, internet yang juga memberikan masukan-masukan kepada adik-adik kita, kita terkait dengan yang dibangun itu seperti apa. Sebagai contoh, ada juga konten-konten yang barangkali negatif yang ada di sosial media. Barangkali apakah itu di sosial media mempopulerkan yang namanya flexing, pergaulan bebas, terus barangkali hal-hal negatif lainnya. Lah itu pasti narasinya akan bertentangan dengan kami yang ada di kepramukaan, yang punya prinsip-prinsip yang harapannya adik-adik ini mempunyai karakter yang baik dan positif. Ya, itu tantangannya memang ada di era itu Kak, digital dan sosial media.
0: Ya, karena Pak Faza setelah ini harus geser ke kegiatan lain. Barangkali terakhir Pak Faza, pesan apa yang mau disampaikan di Hari Pramuka ke-65 2026 ini?
2: Jadi pesan kita yang ada di Kuarcap, harapannya pramuka ini bisa hadir dan relevan di era tantangan terkait dengan yang tadi saya sampaikan, terkait tantangan di internet, di sosial media. Nah, harapannya Pramuka mampu menjadi organisasi yang adaptif sehingga relevan untuk adik-adik semuanya dalam mendidik karakter yang dibutuhkan. Karena organisasi Pramuka ini punya kekhasan. Jadi dalam mendidik karakter, Pramuka ini tidak hanya berteori, tapi juga melakukan yang namanya learning by doing. Kita belajar sambil melakukan. Apakah belajar teamwork, belajar adaptasi, belajar bekerja sama. Begitu juga kita punya kekhasan lain, yaitu learning by example. Jadi belajar melalui contoh. Harapannya memang kakak-kakak anggota dewasa itu bisa menjadi contoh bagi junior-juniornya. Yaitu yang harapannya nanti karakter-karakter ini diajarkan. Apakah itu karakter bertakwa kepada Tuhan, apakah karakter cinta alam, karakter patriot, rela berkorban, bertanggung jawab, disiplin, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, karakter inilah yang harapannya nanti bisa menjiwai adik-adik sebagai calon pemimpin di generasi emas 2045. Itu yang menjadi harapan kami yang ada di Kuarcap Kabupaten Malang, Kak.
0: Baik, Pak Fazza, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Kami persilakan barangkali harus melanjutkan ke kegiatan yang lain. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Pak Fazza.
2: Oke. Selamat pagi, terima kasih. Siti Kaya, terima kasih. Kak Rehan, selamat Hari Pramuka.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya geser lagi ke Kak Rehan nih. Kak Rehan, itu tadi beberapa yang dipaparkan oleh Pak Fazza ya terkait dengan program. Kalau Kak Rehan sendiri sebagai bagian juga dari Pramuka, merasakan apa sih sekarang tantangannya mungkin dalam pengembangan Pramuka atau dalam ya berbagai kegiatan lah ya tentang kepramukaan di Kabupaten Malang? Iya, Kak Rehan suaranya, oke.

0: jalan nasional atau gimana ya. Kalau seingat saya Jalan Soekarno-Hatta itu jalan provinsi kayaknya. Tapi ini tadi Pak Wijaya menyampaikan siap untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan. Semoga saja ini segera ada tindak lanjut terkait dengan apa yang tadi diusulkan oleh Pak Ayat. Lalu ada juga Ending Mobile 8577. Ini juga membagikan update informasi. Tadi ada potensi kepadatan di LA Sucipto. Ini sejak sebelumnya Puskesmas Pandanwangi yang mengarah ke perempatan Industri Wendit itu lebih dari 30 menit. 300 meter butuh waktu 30 menit. Baru sampai di SMP Nailul Falah. Ini ada voice note juga yang tadi dikirimkan ke kami jam 8 lebih 26 menit.
1: Di Visual Radio. Terima kasih Pak Abdullah.
2: Akhirnya kami memutar lewat Teluk Grajakan masuk ke Araya, tembus ke Setoraya untuk ke arah Abdurrahman Saleh.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak. Ini hati-hati kawan di daerah Wendit, Kalisari, LA Sucipto masih ada potensi kepadatan. Ada lagi Pak Beni tadi juga menyampaikan update informasi lewat voice note.
1: Supaya truknya masih menunggu alat berat.
3: Menginformasikan
1: berdirikan truknya.
3: Ini dari Beni. Untuk truk
1: dari kepolisian
3: tebu yang guling itu tadi, itu saya lewat jam 5 pagi. Itu sudah posisi sudah guling. Jadi itu yang guling itu gandengannya. Jadi gandengannya, kalau untuk kepalanya itu dia berhenti di depan, persis di depan KM Geprek SHI. Nah, sedangkan yang terguling itu gandengannya itu kelihatannya putus itu. Jadi di depan Kalisari, pas di depan gang makam itu loh. Nah, demikian informasi dari saya. Terima kasih Siti Kait. Hati-hati di jalan untuk semuanya. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga. Terima kasih Pak Beni untuk update informasinya. Kawan, kita jeda sejenak. Nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, masih bicara Pramuka dan Jiwa Kepemimpinan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik.

0: pa.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara Pramuka dan Jiwa Kepemimpinan. Ini spesial juga Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Saya tadi sempat ditemani ada Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarta Fazal. Tapi sayangnya karena Pak Fazal hari ini ada rapat paripurna, jadi harus meninggalkan talk show lebih awal. Lalu yang masih bersama dengan kami, ini ada Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, ada Kak Rehan Ainul. Sebelumnya, saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Tadi pada Pak Arief Budi yang menyampaikan arah Sawo Jajar ke Sulfat, sekarang ini kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Lalu terkait dengan adanya anak jalanan, gelandangan pengemis, yang tadi sempat diinfokan oleh Pak Joko, ini sudah dapat respon dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Malang, Pak Mustaqim Jaya. Info dari Pak Mustaqim siap, terima kasih informasinya. Semoga segera juga ditindaklanjuti Pak Mustaqim ya. Terima kasih Pak Mustaqim untuk responnya. Lalu ada Pak Johanis tadi juga menyampaikan informasi di jam 8:42, ini ada voice note-nya. Saya putarkan dulu dari Pak Johanis.
1: Pagi Mbak Erika.
0: Pagi Pak.
1: Itu kemacetan di Ella Sucipto itu ada terguling situ Mbak,
0: iya,
1: di
0: betul.
1: Sekitaran jembatan itu.
0: Dari pagi
1: tadi. Tadi saya lewat situ langsung motong ke Teluk Gerajakan arah ke ABD Saleh. Sudah macet parah soalnya. Terus yang di Araya itu Innova Ribbon Putih, microslip, saya tanya sama security lagi di mobilnya, lagi di masih di tengah itu nabrak pohon palem Mbak, lumayan ringsek depannya itu. Jadi nggak sempat saya foto tadi pas lewat barusan aja.
0: Oke,
1: ini kan informasi Mbak Erika. Kalau mungkin ada yang mau ke bandara, cari jalan alternatif.
0: Oke, jalur bandara ini yang perlu diwaspadai ya. Update dari Pak Rizky Rais di jam 8:42. Ini terkait dengan truk yang terguling di dekatnya jembatan Kalisari. Sekarang ini masih dalam proses evakuasi. Wow, ini kalau dilihat dari fotonya, antrian kendaraan cukup panjang kawan. Baik, itu yang kalau truknya itu menghadap arah ke kota ya, yang dari Kalisari mengarah ke LA Sucipto atau arah kota Malang. Tapi kalau untuk kepadatan memang dari beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, kepadatan itu terjadi dua arah. Dari Wendit ke LA Sucipto kondisinya padat, yang dari LA Sucipto mengarah ke Wendit ini juga ada potensi kepadatan. Jadi hati-hati saja, mending kalau memang tahu jalur alternatif lain bisa cari jalur alternatif yang lain. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga sudah membantu update informasi, tentu juga membantu kawan pendengar City Guide yang pagi hari ini sama-sama lagi mobilitas. Kita kembali lagi di program Ijen Talk ya, pagi hari ini masih bersama dengan Kak Rehan. Nah, Kak Rehan, setelah merasakan sendiri ya berbagai proses ikut kegiatan pramuka, apa yang kemudian membuat Kak Rehan ini merasa kalau pramuka ini bukan sekedar kegiatan tapi juga ada value atau ada nilai mungkin untuk proses kehidupannya Kak Rehan juga?
2: Baik Kak, sebenarnya pramuka ini banyak ya value yang bisa saya dapat juga di kegiatan pramuka ini. Salah satunya value yang bisa saya bawa ke kehidupan kuliah yaitu lebih berani berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, dengan dosen, bahkan dengan orang-orang sekitar. Nah, kemudian dengan cara-cara berkomunikasi ini, kita terbiasa.

0: untuk bekerja sama dengan tim, bagaimana selainnya berkoordinasi, apakah hal ini bisa dijalankan atau tidak. Kemudian hal lain yang menjadi nilai yaitu menjadi kita lebih disiplin. Nah, disiplin dengan waktu, disiplin dengan diri sendiri, mengenai perkuliahan ini, disiplin dengan tugas-tugasnya yang sudah diberikan, kemudian juga tanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian salah satu yang menjadi nilai yaitu bagaimana cara kita itu pemecahan masalahnya. Tidak panik saat kegiatan genting atau tidak panik saat menghadapi sebuah masalah. Terus kemudian bagaimana cara menemukan celah dalam masalah tersebut. Kemudian ya itu Kak, kami juga diajarkan untuk lebih berani mengambil keputusan. Bahasanya pramuka dari awal, dari kita SD sampai dengan SMA, bahkan sampai kuliah, ini diajarkan tentang kepemimpinan. Yaitu seorang pemimpin dididik untuk bisa mengambil keputusan. Pembina saya dulu pernah berkata bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari diri sendiri. Nah, itu yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya memimpin diri saya sendiri, bertanggung jawab dengan waktu yang saya punyai, bertanggung jawab dengan hal-hal yang saya miliki. Kemudian, dalam kehidupan kuliah sendiri ini, saya sangat terbantu oleh kegiatan pramuka. Salah satunya yaitu ketika kami presentasi mengenai tugas, kita diajarkan mulai public speaking dari mulai tingkatan SD, bahkan belajar untuk bicara di depan umum. Kemudian pramuka ini juga mengajarkan bahwasanya komunikasi dengan orang lain, apalagi dengan dosen, nggak terkait dengan perkuliahan ini sangat riskan ya, apalagi dosen-dosen yang killer. Nah, itu dari pramuka kita diajarkan mulai dari SD bahwa bagaimana menghadapi. Dulu pasti di SD saya sangat ingat sekali bahwasanya dulu pernah ada satu pembina yang sangat garang sekali Kak. Tapi dari kegarangan itu saya belajar bahwasanya, oh begini loh cara menghadapi orang yang garang, begini caranya. Nah, begitu. Jadi waktu kuliah saya sudah mulai terbiasa Kak dengan dosen-dosen yang killer, dosen-dosen yang memang kadang memberikan tugas yang menumpuk dan lain-lain. Itu kami sudah terbiasa dengan kegiatan pramuka. Karena pramuka itu selain kita diberikan wawasan yang luas, diberikan pemahaman dan pemecahan masalah, di situ kita belajar untuk ditekan. Bahwasanya sesuai dengan moto Pramuka Garuda, setia, siap, sedia. Nah, gitu Kak. Kami selalu setia dan siap apapun kondisi yang terjadi. Jadi nilai-nilai dari pramuka ini sangat terbawa di kehidupan sehari-hari. Terkhusus yaitu kedisiplinan, cara berkomunikasi, bekerja sama dengan tim dan pemecahan masalah dan nilai-nilai pramuka lainnya. Gitu Kak.
1: Baik. Nah, Kak Rehan, kalau bicara sendiri juga soal jumlah keanggotaan pramuka, ada penurunan tidak sih dari tahun ke tahun? Kan tadi di awal Kak Rehan juga bilang tantangannya anak-anak sekarang tuh lebih suka main handphone ketimbang harus aktif secara langsung. Gimana? Atau masih lumayan banyak juga anggotanya?
0: Secara tingkat saat ini dengan adanya Ayu Pramuka itu terdata lumayan banyak Kak. Dan sebetulnya ini malah menjadi peningkatan dari kemarin. Salah satunya yaitu Pramuka Garuda yang sempat disinggung oleh Pak Fahsyah, tingkatnya itu mulai naik dari pertama tahun 2023 hanya 1000, naik 2024 1500, 2025 naik terus dengan signifikan, akhirnya di tahun 2026 ini hampir 2000 lebih Kak untuk yang mengikuti Pramuka Garuda. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwasanya dengan tantangan-tantangan tersebut kami itu masih available lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pramuka ini masih peningkat dengan value-value tadi. Salah satunya yaitu Pramuka Garuda. Cuman dengan catatan ada beberapa memang di kuara atau di kecamatan itu yang mulai menurun. Nah, di situ kami masih mencari solusi dan menjaring-jaring bagaimana memang pramuka ini bisa menjadi lebih aktif, karena dari nilai-nilai pramuka itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Kak.
1: Baik, nah Kak Rehan terakhir, barangkali ini juga pesan untuk seluruh generasi muda ya. Oh, tapi sebelum kita tutup, ini ada komentar lagi dari Pak Yudi. Bagaimana implementasi pramuka sebagai upaya untuk swasembada pangan, ini kok belum dijelaskan. Oh, sesuai dengan tema tahun ini ya, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana Kak Rehan, kegiatan apa saja nih yang juga pernah dilakukan atau yang akan dilakukan sebagai implementasi dari tema tahun ini ya, mendukung swasembada pangan?
0: Baiklah Kak, nah ini ada beberapa kegiatan yang memang kami sudah terlaksana dan ingin dilaksanakan. Salah satunya mengenai swasembada pangan, yaitu kami di tingkatan GUDEP atau SMA-SMA itu juga dari Koarda dari Jawa Timur pernah mengadakan mengenai tanam pangan, yaitu menanaman secara mandiri di SMA-nya. Di situ kita juga menggait dengan digitalisasi, yaitu membuat video program, mempromosikan bagaimana sih bahwasanya di GUDEP itu bisa loh, bahwa kita mandiri pangan. Salah satu contoh di SMA 1 Dampit, itu mereka sudah mandiri pangan, yaitu mereka menanam mulai dari padi, jagung, dan lain-lain. Dan kebetulan dulu pernah didatangi oleh Bu Kofifah, yaitu mensurvei langsung ke sana. Jadi Pramuka sendiri ini mulai menjamak ke tingkatan gugus depan dengan cara yaitu mandiri pangan. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ada PW, yaitu perkembangan wirakarya. Di situ kita selain bakti sosial, di situ kita juga bagaimana menanaman tanam, penanaman sumber daya pangan, dan lain-lain. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita praktek dan dengan cara sosialisasi, yaitu praktek sekaligus kita selalu membuat konten. Jadi semua khalayak umum itu bisa tertarik untuk kegiatan tersebut. Jadi, oh dimulai dari sana, begini loh cara menanam pangan. Oh ternyata bisa loh dari rumah saja, tidak harus kita ke kebun atau seperti apa. Nah kemudian di Kabupaten Malang sendiri ini ada kegiatan yang kedepannya yaitu Raimuna Cabang. Nah di situ kegiatan perkemahan penegak se-Kabupaten Malang. Di situ kami membuat beberapa sub kegiatan yang memang mendukung mengenai swasembada pangan, yaitu salah satunya penanaman-penanaman pangan, pengelolaan pangan yang dari rumah, bagaimana cara kita bisa survive dengan keadaan yang memang seadanya. Salah satunya yaitu Kak, dengan cara penanaman penanaman taman yang bisa dibuat untuk makanan. Kemudian salah satunya juga itu ke GUDEP-GUDEP untuk melihat bagaimana ketahanan pangan ini bisa dimulai dari kemandirian. Jadi tidak harus ke kebun atau hal yang lainnya gitu, Pak.
1: Baik, oke, sudah terjawab Pak Yudi ya apa yang tadi ditanyakan. Terakhir, Kak Rehan, apa pesan untuk seluruh generasi muda, para anggota Pramuka maupun mereka yang belum join di keanggotaan Pramuka memaknai Hari Pramuka 2026?
0: Pramuka itu nggak hanya dilihat tentang bagaimana cara kita penempuan menerima penghargaan, tanda kecakapan, atau dari segi bajunya ataupun itu. Tapi kita dari Pramuka itu kita harus memberikan manfaat nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jika kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan kemampuan bekerja sama di nilai-nilai Pramuka ini bisa kita bawakan kehidupan sehari-hari, menurut saya proses pembelajaran Pramuka ini benar-benar terjadi, Kak. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang memang belum mengerti apa itu Pramuka, mari kita menggaungkan kegiatan Pramuka ini dengan kegiatan-kegiatan positif di era SDGs. Mari kita, Pramuka ini menjadi wadah untuk kita pembentukan karakter, menjadikan kita seorang pemimpin-pemimpin, kemudian untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Baik, Kak Rehan, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami di Radio City Guide. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Semangat untuk Kak Rehan dan juga teman-teman Pramuka di Kabupaten Malang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih City Guide.
1: Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Rehan. Ya kawan, itu tadi program diskusi Ijen Talk ya. Hari ini kita bicara Pramuka dan jiwa kepemimpinan. Terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung menyampaikan berbagai komentar bersama dengan kami. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News. Jam 9 pagi. Kawan, proyek trotoar Abdul Ghani dikerjakan malam hari. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan dan Ruang PUPR Kota Batu memilih untuk mengerjakan proyek trotoar Jalan Abdul Ghani malam hari supaya tidak menambah kepadatan di siang hari. Kata Kepala DPUPR PKP Kota Batu, Esti Dwi Astuti, Jalan Abdul Ghani ini salah satu akses utama yang cukup padat. Esti menambahkan penggunaan alat berat berpotensi membuat badan jalan menyempit dan kondisi ini dikhawatirkan memicu antrian kendaraan lebih panjang. Kawan, Polda Jatim bongkar arisan online fiktif. Polda Jatim mengungkap dugaan penipuan arisan online dengan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah. Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, kasus terungkap setelah sejumlah korban melaporkan arisan yang ditawarkan melalui media sosial. Dia menambahkan arisan dipromosikan melalui Instagram dengan klaim aman, legal, dan menguntungkan. Selain itu, polisi menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka setelah menerima laporan dari sejumlah korban. Kawan, ratusan ribu murid difabel mendapat akses layanan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus melalui program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC, Revitalisasi Satuan Pendidikan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama revitalisasi SLB tahun 2026 dan peresmian sekolah hasil revitalisasi tahun 2025 yang dipusatkan di SLB Tunas Bakti, Yogyakarta kemarin. Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan tahun ini target revitalisasi 71 satuan pendidikan se-Indonesia, 114 diantaranya merupakan SLB yang membina 164.000 lebih murid difabel. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Setelah bersama dengan dua narasumber, kita bicara spesial di Hari Pramuka dengan pembahasan Pramuka dan Jiwa Kepemimpinan. Ada dua narasumber dari Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarta Faza, sekaligus dari Perwakilan Dewan Kerja Cabang DKC Kabupaten Malang, Rehan Ainul Rohim Norwidia. Tadi kita sudah bahas cukup banyak ya, sebenarnya relate tidak sih di kondisi saat ini dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, mengingat beberapa kegiatan pramuka yang sekarang juga masih terus aktif ya. Tadi

soal kegiatan pramuka, mungkin sebagai orang tua melihat putra-putri Anda yang juga aktif ya dengan kegiatan pramuka ini, bagaimana apa yang jadi komentar Anda, boleh nanti Anda sampaikan ya. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami, Anda bisa kirimkan voice note atau dengan cara telepon di 0811 3600 911.

guidance for your life. City Gate FM.

0: kawan, untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan pagi hari ini dari Pak Edi tadi mengabarkan jam 9 lebih 11 menit Jalan Nela Sucipto, tepatnya sebelum Jembatan Kalisari, truk tebu gandeng putus gitu ya. Kemudian dikabarkan saat ini sedang proses evakuasi. Ada foto yang sempat dikirimkan kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Alat berat ini sudah datang ya, saat ini sedang diupayakan membantu truk yang dimaksud untuk bisa kembali berdiri. Ada beberapa masyarakat juga di sekitar yang membantu, ada satu unit mobil polisi juga yang ada di sana. Jadi kendaraan dari dua arah sementara dihentikan. Dan untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, bagaimana, apakah proses evakuasi sudah selesai atau masih berlangsung? Anda masih bisa kabarkan di WhatsApp kami. Tadi di jam 8 lebih 42 menit Pak Rizky Rais ya sempat mengabarkan hal yang sama. Terpantau dari foto yang sempat dikirimkan, antrian memanjang kawan. Seperti itu ya, foto yang ditambahkan tadi kita sempat tampilkan di visual radio. Nah, memang untuk beberapa informasi sementara dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, truk gandeng muat tebu yang terguling di tanjakan Kalisari Ela Sucipto, truk ini diduga tidak kuat menanjak. Nah, kemudian oleng dan akhirnya terguling. Muatan truk ini juga masuk tergolong lebih ya, sehingga truk ini mengalami patah as roda. Nah, dalam kejadian ini kawan, beruntungnya tidak sampai ada korban jiwa. Tetapi memang ada kerugian material karena ada dua toko warga, bagian terasnya ini yang rusak ya. Bantuan pengaturan juga terus diupayakan, dan memang yang perlu hati-hati, posisi badan truk terakhir tadi memakan setengah jalan dan sekarang ini masih diupayakan untuk evakuasi. Semoga segera bisa berdiri kembali dan nanti bisa paling tidak dipinggirkan gitu ya, sehingga lalu lintasnya kembali lancar. Ada kabar lainnya juga dari Pak Li, terima kasih banyak. Ada dua video yang dikirimkan pagi hari ini kawan. Kita coba putarkan di visual radio, ini posisi di mana Pak Li?
1: Lonceng 3, nggak pakai helm, nggak pakai spion, merokok, plat nomor mati. Ini calon generasi menuju Indonesia Emas ini. Mantap, mantap sekali. Ini ada lagi nih. Ini ada lagi yang enggak pakai helm ini.
0: Baik, ini soal pelanggaran roda 2 khususnya kawan ya, yang ditemukan Pak Li, masih banyak ditemukan, apalagi yang gak pakai helm. Belum lagi video yang pertama tadi kita putarkan ya, pelanggarannya rasanya banyak banget. Itu kemudian untuk tambahan lainnya, ini tadi dari Pak Iswoko, terima kasih banyak di WhatsApp ya. Jam 9 lebih 15 menit, info di Jalan Bungur ke arah Kalpataru sebelah kanan. Ini ada perampihan dahan pohon. Mohon mobil kurangi kecepatan karena ada 3 dump truck berhenti sebelah kanan. Sejauh ini lalu lintas masih terpantau lancar. Terima kasih banyak Pak Iswoko. Ada yang masih ingin menambahkan informasi, Anda masih bisa kirimkan juga di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk. Kita juga masih di bahasan pramuka dan jiwa kepemimpinan. Ada beberapa yang masuk ya, ini komentar-komentar dari kawan-kawan City Guide, khususnya dari Bu Titi Rido. Tadi menyampaikan kalau dari pengamatan kita, pramuka menurun, terbukti tidak lagi marak perkemahan persami seperti dulu lagi. Bangkit pramuka, itu yang diharapkan dari Bu Titi Rido. Nah, bicara soal kegiatan perkemahan tadi sebenarnya juga sempat disinggung ya, kemudian dijelaskan dari Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarta Fasa. Jadi untuk kegiatan 14 Agustus memang tidak banyak kegiatan dilakukan ya, jadi kegiatan yang memang dipusatkan gitu seluruh Kabupaten Malang, tapi lebih difokuskan pada kegiatan di tingkat kecamatan atau di kuaran masing-masing. Kalau dulu sih memang pernah ada ya kegiatan yang seperti itu, tapi kembali lagi ini kan pilihan, dan akhirnya sempat ada kesepakatan untuk inginnya pramuka ini bisa dihidupkan di kecamatan masing-masing. Nah, diharapkan pramuka nanti lebih membumi dan nantinya juga bisa lebih mendekat ke akar rumput seperti itu ya. Bu Rido, terima kasih banyak. Kemudian untuk catatan lainnya juga, tadi ada kabar dari Bu Endah. Bu Endah ini tadi sempat mengirimkan voice note dan ada satu foto kawan yang terlihat. Sambil kita tampilkan di visual radio fotonya dulu. Ini kita bisa cek di depannya Bu Endah ya. Ini pas di depannya ada satu unit ambulan yang bagian belakangnya itu terbuka pintunya. Ini sepertinya ada kecelakaan begitu kawan. Untuk lalu lintasnya juga sudah mulai ramai tapi dibantu pengaturan. Sepertinya dari masyarakat sekitar ya. Coba kita putarkan voice note dari Bu Enda.
1: Jadi kecelakaan, rupanya ada ambulan di jalan Brigjen Slamet Riyadi. Begitu kakak sekilas info dari saya.
0: Oke, terima kasih banyak Bu informasinya. Boleh ditambahkan Bu Enda, tadi melihatnya di lokasi ini kecelakaan apa dengan apa Bu? Dan bagaimana kondisi korban ya? Boleh ditambahkan, yang jelas sudah ada bantuan ya dari ambulan ada di lokasi begitu kawan. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Anda masih bisa berkabar informasi lainnya dengan manfaatkan WhatsApp di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Kebakaran hutan yang meluas memaksa jalur wisata Bromo ditutup total demi keselamatan dan kelancaran pemadaman. Di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang sedang tinggi, mampukah sektor pariwisata bangkit dan pulih pasca tragedi ini? Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang menyampaikan, Bromo ditutup resmi sejak 8 Agustus akibat penyeberangan api yang meluas, sehingga kunjungan kini dibatasi hanya sampai kawasan Bromo Hillside selagi proses pemadaman terkendala angin kencang.
2: Ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak signifikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Nah kalau satu-satu sudah hilang Bromo ini, kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita. Segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana, kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo termasuk rekan-rekan CIP. Ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya ke depan.
1: Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. A. Faidlal Rahman menekankan, penting untuk menjaga narasi positif serta keterbukaan informasi dari para pelaku wisata, diikuti pemulihan fasilitas secara intensif untuk menjamin keamanan sebelum kawasan Bromo resmi dibuka kembali.
3: Kebakaran Bromo ini mengingatkan kita bahwa para wisata alam itu tidak hanya bergantung pada keindahan landscape, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjaganya. Keberhasilan pemulihan tidak diukur dari seberapa cepat wisatawan kembali datang, melainkan juga dari seberapa baik kita memulihkan ekosistem, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, membangun kepercayaan wisatawan, dan memperkuat tata kelola destinasi. Bromo sebagai sebuah warisan alam dan internasional bukti yang sekaligus ruang gede, tugas kita bukan hanya mengembalikan kunjungan, tapi memastikan Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan kalau ingin versi yang lebih singkat, tentunya Bromo bukan sekedar destinasi wisata, tetapi warisan alam dan kehidupan masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah memastikan Bromo pulih, lebih kuat, lebih aman, lebih lestari untuk masa depan.
1: Penutupan Bromo akibat kebakaran menjadi ujian berat bagi pariwisata daerah. Sinergi penanganan bencana, transparansi informasi, serta kesiapan pemulihan fasilitas menjadi kunci utama agar pesona Bromo dapat kembali dinikmati secara aman dan berkelanjutan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD Jember 2025 mencapai 648,225 miliar rupiah. Namun hasil audit BPK menunjukkan tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai ruang fiskal baru dalam perubahan APBD 2026. Setelah dikurangi dana Irmak 150 miliar, kebutuhan menutup defisit APBD awal 282 miliar, serta kekurangan pembayaran gaji 120 miliar. Silpa yang bebas digunakan hanya sekitar 98 miliar rupiah. PJ Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi menyebut angka tersebut menjadi dasar pembahasan KUA PPAS perubahan APBD 2026. Sementara itu, PAD sebesar 1,367 triliun rupiah.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pedagang di Kota Malang resah akibat harga daging tidak kunjung turun. Salah satu pedagang di Pasar Bunul Kota Malang, Sarpin, menyebut harga daging yang tidak kunjung turun selama 2 pekan lebih berdampak signifikan pada tingkat penjualan mereka. Sebelum kenaikan harga, pihaknya mampu menjual 50 kg daging per hari, tapi saat ini dalam sehari dia hanya mampu menjual sekitar 15 sampai 30 kg saja. Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, salah satu penyebab kenaikan harga ini dipicu ketersediaan sapi lokal yang menipis. Sementara Pemkot Malang belum bisa menggelar operasi pasar khusus daging sapi karena komoditas ini belum jadi prioritas dan operasi pasar masih difokuskan pada bahan pokok seperti sembako.
3: Kabar berikutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan pemerintah Kota Madiun terus berinovasi memunculkan objek wisata baru di tengah kota. Saat ini akan menjajaki potensi kerjasama dengan Perhutani untuk mewujudkan kawasan wisata edukasi pelestarian hutan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan bahwa kawasan Perhutani yang berada di wilayah Kota Madiun memiliki potensi lahan yang sangat luas dan sarana lengkap untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan. Nantinya, Pemkot Madiun akan menyusun nota kesepahaman MOU serta perjanjian kerja sama PKS dengan Perhutani.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar, Pemkot Surabaya akan memperkuat pengawasan Kebun Binatang Surabaya atau KBS setelah kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menjerat mantan direktur utama. Evaluasi tidak hanya menyasar tata kelola keuangan, tetapi juga kesejahteraan satwa dengan menyiapkan pengawasan khusus terhadap aspek medis dan nutrisi agar kesehatan serta kebutuhan pakan satwa dapat dipantau secara lebih ketat. Pemkot Surabaya sebelumnya juga memastikan audit independen KBS dilakukan secara rutin.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain, saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, melanjutkan informasi yang sudah masuk, ada Pak Tri jam 8:42, jadi sempat mengirimkan ke kami sebuah video kondisi di traffic light pertigaan di Noyo tertutup ranting. Ini tadi ada videonya, coba kita tampilkan di visual review.
10: Di lampu merah pertigaan di Noyo, daging traffic light-nya tertutup pohonnya, ranting. Warga nanti
9: baik, terima kasih banyak Pak Tri. Tadi dibantu teman-teman yang ada di newsroom sudah coba komunikasi ke grup pengaduan traffic light Kota Malang ya. Kemudian dari bagian prasarana di sub Kota Malang, Pak Didik mengucapkan terima kasih informasinya. Nanti kita akan coba follow up ke Pak Didik ya, seperti apa penanganan yang dilakukan. Kemudian informasi selanjutnya kawan, ini tadi masih dari WhatsApp kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak, ada Pak Bambang jam 9:19. Kita putarkan kawan.
11: Assalamualaikum Radio City Guide, ini dari Pak Bambang. Ini saya mau menginformasikan, di depan Pasar Blimbing ini kan ada lampu merah penyeberangan. Kalau lampu bunyi itu banyak orang yang terobos karena garis garis putih-putihnya zebra crossnya gak kelihatan. Jadi banyak yang terobos. Kasihan orang yang nyebrang ini. Depan pasar Blimbing. Jadi tak perhatikan dari tadi itu, kasihan yang nyebrang ini. Lah, di situ garis-garisnya gak kelihatan. Tolong diperhatikan ini.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Bambang untuk laporannya, juga sudah diteruskan ke rekan-rekan di Sub ya. Nanti harapannya semoga segera ada penanganan terkait dengan hal ini. Oke, ini sudah ada jawaban dari bagian prasarana di Sub Kota Malang Pak Didi. Jadi status jalan ini ternyata kewenangannya ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi dari di Sub Kota Malang nanti akan dilaporkan dulu ke pimpinan ya, untuk bisa disampaikan ke dinas terkait. Itu jawabannya Pak Bambang. Kemudian untuk kawan-kawan City Gate yang sekarang sedang memantau di area Kota Malang termasuk juga di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan, termasuk untuk Anda yang hari ini berada di sekitar Kota Batu. Di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
5: Bentar.
6: Kenapa?
5: Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 101 FM Guidance for Your Life. Terima kasih banyak ada Pak Dani. Ini tadi sempat mengirimkan voice note kawan. Kita coba putarkan.
1: Selamat pagi, Nenuan.
0: Selamat pagi.
1: Ini di daerah Dadaprejo. Ada banner yang lumayan, pengumuman karnaval. Hati-hati macet, maaf jalan macet. Karnaval tanggal 22 Agustus hari Sabtu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dani. Memang betul ya, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 antisipasi dari jam 8 pagi kawan, karena akan ada kegiatan di Raya Mulyo Agung, Desa Mulyo Agung ya. Jadi Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, ini akan mengadakan kegiatan kirab seni dan budaya. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk rute yang dilalui, itu di Jalan Raya Dermo, diteruskan ke Jalan Margo Basuki. Lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung, dimulai dari pertigaan Embong Anyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau Traffic Light. Hanya melewati sepertiga ruas jalan saja, sehingga jalur kendaraan dua arah masih tetap berjalan lancar. Dan nantinya akan berakhir di Jalan Sidomakmur Jetaklor. Begitu ya untuk informasinya, jadi hati-hati untuk Anda yang mobile di sekitar Desa Mulyo Agung tanggal 22 Agustus. Kemudian untuk informasi lainnya, terima kasih banyak ada Pak Fendi, video yang dibagikan kawan.
2: Selamat siang City Guide.
0: Mengimbaukan
2: untuk wilayah LA Sucipto, baik dari arah Mendit maupun dari arah Blimbing, macet total mengingat ada laka untuk truk tebu terbalik. Sudah ada petugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Fendi. Kabar terakhir yang kami dapatkan masih proses evakuasi ya, dan sudah ada alat berat di lokasi kawan. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana punya update-nya, Anda bisa berkabar. Kawan beli properti, kemudian Anda takut ya gimana kalau sampai nanti boncos, apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, ini sudah dapat lengkap mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga dengan menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Untuk Anda kawan yang sudah mengikuti kami ya sejak pagi tadi di IGN Talk, terima kasih banyak. Setelah cukup banyak juga yang kita dapatkan ya penjelasan terkait dengan Hari Pramuka, bahkan tadi bersama Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarta Fasa, menyampaikan kalau Pramuka ini sebagai organisasi yang memang tujuannya dengan melahirkan karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi sudah ada beberapa program dari Kuarcap Kabupaten Malang yang tujuannya memberikan wadah generasi muda supaya bisa membentuk jiwa kepemimpinan, baik untuk kegiatan gudep, kuaran, sampai ada kegiatan seleksi Pramuka Garuda ya di tingkat siaga, penggalang sampai penegak. Bahkan pihaknya juga support kegiatan Jambore Nasional dengan memberangkatkan kontingen. Kemudian disampaikan juga dari perwakilan Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, Rehan Ainul Rohim. Jadi dirinya ini bahkan memilih mengikuti Pramuka itu sejak kecil ya, dari SD sampai duduk di bangku kuliah, karena memang merasakan bahwa kegiatan Pramuka itu bukan hanya senang-senang di alam begitu, tapi banyak sekali hal-hal yang didapatkan, nilai-nilai kepramukaan yang nantinya bisa diimplementasikan di kehidupan, seperti itu kawan. Nah mungkin ada yang mau sharing juga, Anda masih bisa sampaikan. Ada Pak Fahmi, selamat pagi, jam 9.56 ya, coba kita putarkan videonya.
3: Kemacetan akibat terguling itu. Sedang proses evakuasi. Sudah ada alat berat dan petugas. Ela Sucipto arah Mendit dan kebaliknya.
0: Baik, berarti masih proses evakuasi ya sampai saat ini kawan, masih diupayakan, semoga bisa segera terselesaikan di sana. Mungkin Anda yang sekarang posisi sedang berada di sekitar Kota Batu ataupun di wilayah Kabupaten Malang lainnya, di sekitar Kota Malang lainnya, boleh nanti Anda tambahkan juga. Selain WhatsApp, Anda bisa jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Banyak kegiatan pramuka untuk membentuk generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Hari ini di Radio City Guide, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang Amarta Faza menyampaikan, pramuka sebagai organisasi yang memiliki tujuan melahirkan karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Amarta menyampaikan, ada beberapa program dari Kuarcap Kabupaten Malang yang bertujuan memberi wadah generasi muda membentuk jiwa kepemimpinannya, baik untuk kegiatan gudep, kuaran, sampai adanya kegiatan seleksi pramuka Garuda di tingkat siaga, penggalang, dan juga penegak. Bahkan pihaknya juga support kegiatan jambore nasional dengan memberangkatkan kontingen. Amarta menambahkan, sejarah singkat berdirinya pramuka, dulu Presiden Soekarno ingin menyatukan organisasi kepanduan di Indonesia, sehingga akhirnya dibentuk organisasi pramuka dengan menunjuk Ketua Guarnas Sri Sultan Hamengkubuwono.

KONI Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Australia Barat. Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menyampaikan, kerjasama dengan Australia Barat dilakukan untuk memperkuat hubungan sister state yang sudah terjalin sejak 1991, serta untuk menguatkan pengembangan olahraga. Ruang lingkup kerjasama terdiri dari pengembangan olahraga prestasi, pendidikan olahraga, olahraga rekreasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan juga pembinaan atlet berbakat. Selain itu, kata Nabil, salah satu fokus utama kerjasama, peningkatan prestasi atlet melalui pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan kompetisi. Info lainnya kawan, Prabowo janjikan kredit bunga rendah untuk motor listrik nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan adanya skema kredit berbunga rendah tanpa uang muka untuk mendorong masyarakat membeli motor listrik nasional produksi dalam negeri. Prabowo meminta Danantara mendukung pengembangan motor listrik nasional, salah satunya melalui skema pembiayaan yang lebih ringan bagi masyarakat. Selain itu, menurut Prabowo, penggunaan motor listrik bisa menghemat pengeluaran energi sampai dengan 50 bahkan 70% dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang masuk di jam 10 lewat 7 menit, semakin siang semakin ramai ya pantauan di beberapa titik, termasuk juga beberapa laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Untuk menghindari jalur Wendit Ela Sucipto, dua arah itu masih ada perlambatan imbas dari adanya truk yang terguling dan sekarang masih dalam proses evakuasi. Terakhir kita terima laporan dari kawan-kawan yang akses di sana, ujung kepadatan itu masih ada di pemandian Wendit kawan. Dan untuk di jam 10 awal ini saya mau geser dulu dan kita akan segera ikuti program infrastruktur update persembahan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan City Guide. Senang sekali saya Eko Setiawan kembali hadir menemani Anda dalam program infrastruktur update. Program yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan, kita kalau berbicara tentang pembangunan infrastruktur, mungkin yang pertama terlintas adalah pembangunan jalan. Padahal, keberadaan jembatan juga memiliki peran yang sangat vital dalam menghubungkan aktivitas masyarakat. Bayangkan, kalau sebuah jembatan rusak atau bahkan tidak dapat dilalui, aktivitas warga tentu terganggu, distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, anak-anak menuju sekolah menjadi lebih sulit, sampai roda perekonomian masyarakat ikut terdampak. Karena itu kawan, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas PU Bina Marga terus melakukan rehabilitasi sejumlah jembatan strategis. Salah satunya adalah jembatan Jombok yang berada di Kecamatan Ngantang. Seperti apa kondisi jembatan itu? Mengapa rehabilitasi ini menjadi penting? Dan bagaimana progres pekerjaan saat ini? Sudah bersama saya, Kabid Pembangunan dan Peningkatan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Ibu Anita Aulia Sari, STMT.
2: Halo kawan City Guide, senang sekali saya Anita Aulia Sari bisa kembali hadir menemani bincang-bincang kali ini terkait infrastruktur di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Terima kasih juga Mas Eko atas kesempatannya bisa menyampaikan hal terkait jembatan.
1: Bu Anita, mungkin kita mulai dari kondisi di lapangan ya. Kenapa jembatan Jombok ini menjadi salah satu prioritas penanganan oleh Dinas PU Bina Marga?
2: Jembatan Jombok merupakan bagian dari ruas jalan Jombok ke arah Tulung Rejo di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang menghubungkan Desa Jombok

0: Desa Tulungrejo. Jembatan ini memiliki fungsi yang cukup penting karena menjadi akses utama masyarakat untuk berbagai aktivitas, baik menuju lahan pertanian, perkebunan, peternakan, maupun mobilitas sehari-hari. Seiring usia konstruksi dan kondisi alam, kami menemukan adanya kerusakan yang perlu segera ditangani agar keamanan pengguna jalan tetap terjamin.
1: Kalau boleh dijelaskan lebih rinci, sebenarnya kerusakan yang terjadi di jembatan Jombo ini seperti apa, Bu?
0: Kondisi jembatan tersebut mengalami longsor itu sekitar bulan Maret tahun 2026. Hasil inspeksi teknis menunjukkan adanya kerusakan pada abutmen dan pelat jembatan. Selain itu juga DPT atau dinding penahan tanah yang juga mengalami longsor. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu

0: rehabilitasi sendiri, kami menggunakan konstruksi baja WF700 yang memiliki kekuatan tinggi sebagai struktur utama jembatan. Selain itu dilakukan pula pembangunan kembali DPT atau dinding penahan tanah agar mampu melindungi konstruksi jembatan dari potensi gerusan maupun longsor di kemudian hari. Adapun jembatan yang kami tangani memiliki bentang sekitar 12 meter dengan lebar 6 meter sehingga tetap mampu melayani kendaraan yang melintas secara aman. Oh iya, jembatan itu dulunya bentang sekitar 5,7 meter yang saat ini kami perbaiki menjadi 12 meter.
1: Bu Anita, masyarakat juga mungkin penasaran kenapa memilih menggunakan baja WF700.
0: Karena baja WF memiliki kekuatan struktur yang sangat baik. Selain mampu menopang beban kendaraan dengan optimal, material ini juga memiliki daya tahan tinggi sehingga cocok digunakan untuk rehabilitasi jembatan yang menjadi akses vital masyarakat. Tentunya seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai standar teknis konstruksi agar memberikan keamanan dalam jangka panjang.
1: Kalau nanti rehabilitasi ini selesai, kira-kira manfaat apa yang paling dirasakan masyarakat?
0: Oh tentu, manfaatnya sangat besar. Pertama, masyarakat akan memiliki akses yang lebih aman dan nyaman. Kedua, distribusi hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan akan semakin lancar. Kita tahu wilayah Kecamatan Ngantang memiliki potensi pertanian, peternakan sapi perah hingga perkebunan yang cukup besar. Dengan kondisi jembatan yang baik, berfungsi baik, biaya transportasi dapat ditekan dan mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien. Selain itu, akses menuju fasilitas pendidikan maupun pelayanan umum juga menjadi lebih baik.
1: Lalu kalau kita bicara progres pekerjaan, sejauh mana pelaksanaannya saat ini?
0: Saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 6%. Kami akan terus melakukan pengawasan agar seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.
1: Baik, Bu Anita. Yang terakhir, kira-kira apa komitmen Dinas PU Bina Marga dalam menjaga infrastruktur jembatan di Kabupaten Malang?
0: Iya, Mas Eko. Kami terus berkomitmen menjaga kemantapan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Tidak hanya membangun yang baru, tetapi juga melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur yang mengalami penurunan kondisi agar tetap aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat. Harapan kami seluruh infrastruktur yang dibangun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
1: Kawan City Guide, pembangunan sebuah jembatan mungkin terlihat sederhana, tapi di baliknya ada harapan besar bagi masyarakat. Ketika akses semakin aman, hasil pertanian lebih mudah dipasarkan, aktivitas peternakan berjalan lancar, anak-anak berangkat sekolah tanpa hambatan, dan roda perekonomian desa pun ikut bergerak. Rehabilitasi jembatan Jombok di Kecamatan Ngantang menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas PU Bina Marga dalam menghadirkan infrastruktur yang handal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bu Anita, Kabid Pembangunan dan Peningkatan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang atas informasi yang sudah disampaikan.
0: Sama-sama, terima kasih Mas Eko.
1: Saya Eko Setiawan pamit undur diri. Terima kasih kawan City Guide yang telah bersama kami. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya dalam Infrastruktur Update dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigaitain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa catatan yang masuk tadi ya di WhatsApp. Ada Bumila. Bumila ini menyampaikan berita kehilangan. Jadi telah hilang katanya satu lembar SNK Honda Vario dengan nopol N3076 EDF di jam 4 lewat 27 tadi ya. Setengah 5 tadi. Oh kemarin, sorry, kehilangannya kemarin pukul 2 siang diperkirakan ini seputaran ITN hingga Singosari. Jika ada yang menemukan, mohon info ke nomor 0856 dan seterusnya ya. Oh mohon maaf, bisa langsung kabarkan ke Polsek tempat atau bisa langsung hubungi City 3 FM. Saya ulangi kembali kawan. Telah hilang satu lembar SNK Honda Vario dengan nopol N3076 EDF. Siang kemarin diperkirakannya hilangnya seputaran ITN sampai dengan Singosari. Kalau Bumila ini warga di Pisang Candi Barat. Jadi yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek tempat atau bisa langsung hubungi City 3 FM di 0811-360-911. Pak Aan Wardana masih menemui adanya truk terguling di area Undit, kawan. Jadi terlihat di Ala Sucipto Timur itu yang mengalami kepadatan imbas adanya truk tebu yang terguling. Tadi di jam 10 lewat 14 menit laporannya masuk, ada kiriman fotonya juga. Ini masih dalam proses evakuasi. Kejadiannya dari pukul 5 subuh tadi kawan, sampai saat ini di jam 11 siang juga masih ada giat penanganannya ya. Nah, untuk bagian kepalanya dia berdiri, tapi kalau yang bagian belakangnya ini yang terguling. Terlihat sudah ada ini ya, perbantuan juga dari pihak kepolisian pun masih standby di lokasi. Untuk lalu lintas masih dibuat bergantian dua arah. Nah ini kalau saya lihat untuk ekor kepadatan, coba kita cek dulu yang dari arah Pakis itu dari pertigaan industri Undit Barat. Kalau yang dari LA Sucipto itu dari Teluk Grajakan. Banyak yang menyarankan untuk yang mau mengarah ke bandara itu lewatnya Teluk Grajakan, lalu nanti masuk ke Araya, kemudian exitnya sudah mencapai di sekitaran Asri Katon. Itu yang disarankan ya, atau mungkin mau langsung lewat tol juga boleh. Nanti dari arah tol exit Pakis, kemudian ya langsung menuju ke area bandara. Itu beberapa rute yang disarankan juga. Atau mungkin masuknya lewat Saujajar ya, Kapiworo itu. Dari arah Sulfat, kemudian terus nanti mengarah ke area Saujajar. Exitnya kalau lewat industri Wendit itu juga masih bisa kawan. Atau mau langsung lewat Ampel Dento, cuman agak jauh ya muternya. Nah itu bisa lewat di sana sebagai titik alternatif untuk menghindari kepadatan dari Teluk Grajakan sampai sekitaran Jembatan Kalisari. Nanti kawan-kawan juga yang akses di sekitaran lokasi juga boleh berkabar pantauan terkininya di sana seperti apa. Itu terakhir laporannya masuk dari Pak Aan Wardana. Kemudian ada Pak Andi Abdillah. Ini Pak Andi kirim flyer kemudian menyampaikan bahwa ada beberapa jalan di Kota Malang yang menjadi jalan-jalan terpadat di wilayah Jawa Timur. Ini ada semacam screenshot begitu. Ini adalah data dari Dina PU Bina Marga Jatim kawan. Tapi masih di ini ya, masih di tahun 2025, tepatnya akhir tahun kemarin. Apakah di 6 bulan atau semester awal 2026 ini ada perubahan? Belum tahu, hanya saja kalau di sini dijelaskan Kota Malang itu yang masuk titik-titik rawan kepadatan ada di Jalan Ahmad Yani, ada di Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di Jalan Raya Logomas, di Jalan Meijen Haryono, dan juga di Jalan Borobudur. Sebenarnya masih banyak jalan-jalan lain yang juga ini ya mengalami kepadatan, tapi karena ini yang menghubungkan antar wilayah, jadi titik-titik inilah yang perbatasan-perbatasan ini yang menjadi concern begitu untuk peningkatan volume kendaraannya. Gitu, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention kami di @city911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya aman ya. Mungkin yang cukup ramai jalur exit itu ada di Lawang dan Malang Madiopuro. Kalau bergeser juga lepas dari ruas Malang Pandaan ke Gempol Pandaan, lalu ke sekitaran Gempol Kejapanan, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai area Waru, itu juga relatif lengang, sama lengangnya dengan Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, dan Pasuruan Probolinggo.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta, mengalirkan masa depan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di City Report ya. Dan untuk City Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 3331 4447. Paramalen.

Mitra Investasi Properti Terpercaya. Ada update yang dibagikan dari Kanit Nurjawali Polres Batu Ibtu Gema. Nah ini katanya besok di hari Sabtu, itu tanggal 15 Agustus 2026, antisipasi kepadatan arus di Jalan Panglima Sudirman, kawan, karena ada kegiatan Karnaval TK Sekota Batu. Saya tadi menanyakan rutenya lewat di mana saja, kalau katanya Pak Gema sih di startnya ya, startnya itu di Perumahan Panorama, sebelahnya Balai Kota, finishnya itu di Simpang 4 BCA. Nah untuk arus tidak ditutup total, kendaraan dari arah alun-alun menuju ke Pujon atau Kediri itu masih bisa melintas. Kalau tadi juga saya sempat menanyakan ya untuk detailnya seperti perkiraan peserta itu berapa, lalu dimulainya dari jam berapa juga. Nah ini ada tanggapan lagi dari Ibtu Gema, kalau untuk panitia, info dari panitia katanya ada sekitar 90-an TK kawan Sekota Batu dan semuanya ikut giat karnaval ini. Pelaksanaannya pagi hari, startnya dari jam 8 pagi dan perkiraan sekitar jam 4 sore sudah selesai. Apalagi besok tuh hari Sabtu, arus kedatangan tuh pasti sangat mendominasi sekali, apalagi masih di pertengahan bulan. Nah biasanya memang animo kendaraan yang masuk juga cukup tinggi dan ini khawatirnya akan menimbulkan kepadatan, sehingga ada antisipasi, ada himbauan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Polres Batu bahwa untuk menghindari jalur di sekitaran Jalan Panglima Sudirman. Untuk rute dari Perumahan Panorama, sebelahnya Balai Kota, finishnya di Simpang 4 BCA. Arusnya tidak ditutup total, kendaraan dari arah alun-alun yang menuju ke Pujon atau Kediri itu masih bisa melintas. Nah ini untuk detailnya biasanya kan di share flyer ya, kayaknya masih belum ada, jadi ini masih sebatas WhatsApp saja dari rekan-rekan Polres Batu. Begitu kawan, kalau untuk perbaikan yang di Simpang 4 Patih dilaksanakannya di malam hari ya. Kalau di pagi sampai dengan sore hari itu relatif aman, malam pun juga dia sekitaran jam 10-an itu baru benar-benar dikerjakan. Coba saya cek dulu, kemarin kayaknya juga sempat di-share ke kita. Ini ya kawan, untuk penjadwalannya itu. Sebentar ya, saya mau coba cek dulu. Ini ada beberapa kiriman dokumentasi kaitannya dengan perbaikan di Simpang 4 Patih. Nah ini dia, untuk ininya ya, rutenya. Ini rute alternatif, saya tampilkan di Viso Radio kami juga. Sorry, jam 8 malam ternyata, bukan jam 10. Dari jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi untuk pengerjaannya sendiri. Nah ini untuk jalur yang dialihkan, Sultan Agung, itu lewat di Jalan Muhammad Sahar. Lalu untuk Jalan WR Supratman, nanti diarahkan lewat Jalan Sudarno, lalu Jalan Suropati diarahkan lewat Jalan Mustari. Seperti itu untuk ininya kawannya, rekayasa lalu lintasnya, karena ada pembangunan di Jalan Abdul Ghani dan sekitarnya, yaitu dari sepanjang Jalan Abdul Ghani, kemudian Abdul Ghani 5, Gang 2, Gang 3 itu dilakukan penutupan.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. CityGate FM.

Sirega 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masuk di jam 10 lewat 48 menit, proses evakuasi untuk truk yang terguling di area Ella Sucipto itu nampaknya masih belum selesai karena sampai saat ini saya lihat antrian masih cenderung mengular. Dari Wendit Barat, Pertigaan Industri, itu juga sama, masih terus yang antrinya. Ini kalau tadi terakhir sampai di sekitaran Pemandian Wendit, sekarang sudah mulai bergeser, tapi masih tetap ngantri juga. Masih minim pergerakan, masih harus bergantian, tadi masih diupayakan evakuasi juga dari beberapa kiriman dokumentasi kawan-kawan yang ada di sana. Arah sebaliknya, Teluk Gerajakan juga sama ya. Dari sebelumnya Teluk Gerajakan sebenarnya ini untuk kepadatannya itu sampai nanti lepas dari Pertigaan Industri Wendit Barat baru relatif normal. Karena ya tadi itu kawannya masih bergantian sehingga kepadatannya terjadi di dua arah. Mungkin selain kita fokus pada evakuasi yang ada di sekitaran Ella Sucipto ini karena ada truk yang terguling, antisipasi juga yang nanti mau akses ke area Panglima Sudirman. Karena di Panglima Sudirman itu juga sama, ada perlambatan dari arah utara ya, atau dari arah patung Panglima Sudirman itu, dari Temenggung Suryo, kemudian Pertigaan Dr. Cipto, sampai nanti yang mengarahnya ke Pertigaan Rampal. Perempatan, ini juga lumayan panjang kawan antriannya. Selain imbas dari volume, ada faktor lainkah? Karena tumben lumayan mengularnya di sana. Saya mau coba akses CCTV dulu. Semoga bisa saya akses ya. Di sekitaran Dr. Cipto itu juga jadi simpul, kepadatan. Kemudian yang dari arah bundarannya juga sama ya. Sudah mulai ngantri juga di sana. Mungkin untuk Anda yang nanti mau akses, bisa dihindari dulu. Kalau yang ke utaranya lancar. Ramai lancar sih lebih tepatnya, gak yang lancar-lancar banget juga. Masih ada beberapa titik potensi kepadatan. Tapi dibandingkan dengan yang ke selatan, kalau dari arah Temenggung Suryo, itu jauh lebih lancar yang ke utara kawan. Nah ini coba saya mau cek kembali pantauan di sana. Sebentar, ini masih agak loading ya di kita CCTV-nya. Nampak dari pantauan CCTV sementara ini, dari CCTV Diskominfo Kota Malang, imbas dari volume saja, terlihat pergerakannya cukup lambat ya. Termasuk yang mau belok ke Rampal tuh juga sama. Oke, ini dia. Arah ke utara, dominasi kendaraan-kendaraan besar. Ini masih ngantri di TL dan saya lihat juga ada gerobak yang berhenti di tengah-tengahnya perempatan Rampal itu. Oh, sebelumnya TL nih, kayaknya ngantri ini juga, ngantri traffic light juga. Itu kawan, sementara pantauan di lokasi. Yang nanti mau akses di sekitaran Ella Sucipto, lagi-lagi hindari yang mau arah bandara. Mungkin kalau antriannya panjang di sana, bisa langsung bergeser ke Teluk Gerajakan, Araya, kemudian nanti bisa exitnya di sekitar Asri Katon. Itu jauh lebih direkomendasikan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, kegiatan pramuka bukan hanya persoalan senang-senang saja. Hari ini pada Radio City Guide, Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang Rehan Ainul Rohim menyampaikan dirinya ikut pramuka sejak SD sampai di bangku kuliah. Saat ini masih aktif di berbagai kegiatan pramuka. Menurutnya lewat pramuka banyak kegiatan positif yang didapatkan. Rehan menyampaikan juga kegiatan pramuka itu bukan hanya soal senang-senang di alam, tapi ada banyak hal yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rehan menambahkan seperti pada Dasar Dharma ke-9 tentang tanggung jawab. Di situ dia belajar kalau dalam kehidupan harus menjadi insan yang mampu bertanggung jawab atas pilihan dengan keterampilan yang dimiliki. Kawan, peningkatan target pendapatan Jatim ditaksir mencapai ratusan miliar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, target pendapatan daerah akan mengalami peningkatan sebanyak 183,7 miliar dari yang sebelumnya ditarget mencapai 26,31 triliun naik menjadi 26,49 triliun. Perubahan target disampaikan Khofifah setelah memaparkan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 ke DPRD Jatim. Selain itu, target PAD juga mengalami peningkatan dari 17,45 triliun menjadi 17,63 triliun. Kawan, Indonesia-Kamboja upayakan cegah online scam. Pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat penipuan online. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil menyebut, Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kemlu, Kejaksaan Agung, OJK, sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nantinya Indonesia Desk akan mencakup penanganan hukum, perlindungan sampai penelusuran transaksi keuangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
1: Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, kawan. Di siang hari ini kita menerima beberapa informasi yang disampaikan. Ada Pak Arif, voice note yang dibagikan, kita coba putarkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Radio Sedikit.
0: Waalaikumsalam.
1: Arif Singosari. Sekedar info aja untuk rekan-rekan, teman-teman yang mau ke arah bandara, yang biasa melintas di Araya lewat Binus, untuk hari ini jalan ditutup karena akan dibuat untuk pengajian Gus Idam. Jadi untuk yang ke arah bandara, alternatifnya jangan lewat jalan Araya yang lewat Binus. Sekian, terima kasih. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih.
2: Jalan-jalan plus.
3: Kawan menjelaskan.

Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu. Di gedung inilah administrasi tata kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
3: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter toy lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, setelah ini tadi ada beberapa catatan ya yang disampaikan dari Pak Arief. Terima kasih banyak. Terakhir tadi memantau adanya penutupan jalan di sekitar Araya. Kabarnya ada pengajian kawan, seperti itu. Untuk informasi lengkapnya kita masih coba cari tahu, ini kegiatannya mulai jam berapa gitu ya, karena ini memanfaatkan jalan, informasi dari Pak Arief. Sementara ada dari Pak Dani. Terima kasih banyak voice note-nya, Pak Dani.
1: MP5 menuju Rampal Powadet, karena ternyata di simpang yang mau belok ke Dr. Cipto itu ada kabel, kelihatannya kabel provider yang menjuntai, lagi dibetulkin oleh Dishub. Jadi ada dua orang di sub yang mengatur di situ, padet tapi. Lurus ke arah Rampal, mendekati lampu merah Rampal itu ada truk. Truk apa tadi? Tangki katanya. Truk tangki yang berhenti di kiri jalan, di belakangnya ada pickup mungkin lagi perbaikan juga. Cuaca panas.
0: Oke, Pak Dani, terima kasih banyak untuk update-nya, informasi yang disampaikan. Hati-hati untuk Anda kawan yang sekarang ini masih mobile. Kemudian ada juga tambahan informasi tadi dari Pak Budi Setiawan ya, nanti kita coba cek dulu informasinya seperti apa yang disampaikan. Bagi Anda yang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, kabar masih bisa Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kita akan melihat Ki Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang anggota setianya jutaan itu, bagaimana beliau menggerakkannya.
2: Kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa.
1: Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi.
3: Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. 5 sumur bor dibangun di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep untuk memperkuat ketersediaan air bersih dan mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau. 5 sumur tersebut tersebar di Desa Brakas Poteran, Alas Malang, dan Karang Nangka. Sumber air itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga, pesantren, hingga mendukung lahan pertanian. Dan Dim 0827 Sumenep, Citra Prasada mengatakan pembangunan sumur disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Ashar. Menyusul protes ribuan peternak ayam petelur di Jawa Tengah, Pemprov mulai memanggil produsen pakan untuk mencari solusi atas harga pakan yang terus meningkat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan, Pemprov sudah evaluasi keluhan peternak dan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mempertemukan asosiasi peternak dengan produsen pakan. Lutfi katakan perusahaan seperti Pokpan akan diajak duduk bersama membahas persoalan harga pakan. Sebelumnya peternak mengeluh harga pakan mencapai Rp7.600 per kilo, sementara harga telur hanya Rp19 hingga Rp20.000. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Chow Suara Bojonegoro Indah FM. Tahun ini kekeringan di wilayah Bojonegoro terus meluas seiring kemarau memasuki puncaknya Agustus hingga September mendatang. Hingga kemarin terdapat 18 desa di 10 kecamatan mengalami kekeringan. Rata di wilayah selatan Bojonegoro seperti Kecamatan Sumberjo, Ngerahu hingga Ngasem. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan 18 desa yang kesulitan air bersih sudah mendapatkan bantuan air bersih. Total 167 tangki sudah didistribusikan ke desa-desa tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Asika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, tidak terasa sudah bertemu di hari Jumat ya. Dan besok ini kan sudah memasuki weekend. Karena sekarang ini juga masih nuansanya Agustus menuju di peringatan nantinya kemerdekaan Indonesia. Ini sudah mulai banyak persiapan yang dilakukan oleh rekan-rekan, kegiatan masyarakat, kirab budaya, pawai, dan lain sebagainya. Bahkan tadi kita sempat menerima informasi yang disampaikan dari Kanitur Jawali Polres Batu, Ibtu Gema. Jadi informasinya kawan, besok yang perlu diantisipasi ya, ini kepadatan arus di Jalan Panglima Sudirman Batu, karena di sana ada kegiatan Karnaval TK Sekota Batu. Kemudian untuk startnya itu ada di Perumahan Panorama sebelah Balai Kota, kemudian finishnya ada di Simpang 4 BCA. Arus tidak ditutup total, kendaraan dari arah alun-alun menuju Pujon atau Kediri ini masih bisa melintas. Nah, kami juga sempat tanyakan kawan untuk jumlah peserta kira-kira berapa dan waktu pelaksanaannya dari jam berapa. Kemudian jawaban itu Gema, informasi dari panitia sih ada sekitaran 90-an TK ya sekota Batu. Nah, untuk pelaksanaannya itu mulai dari jam 8 pagi dan diperkirakan sampai jam 4 sore ini sudah selesai. Itu ya kalau di Kota Batu. Nah, kemudian kita juga menerima informasi kawan di Desa Mulyo Agung, ini masuk Kabupaten Malang ya, Dau. Nah, besok rencananya hari Sabtu ya. Kalau ini masih hari Sabtu depan, tanggal 22 Agustus 2026. Nah, akan ada kegiatan kawan berupa kirab seni dan budaya yang dimulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Rutenya yang akan dilalui mulai dari Jalan Raya Dermo, kemudian diteruskan ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung, dimulai dari pertigaan Embong Anyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau traffic light. Jadi ini hanya melewati sepertiga ruas jalan, sehingga jalur kendaraan dua arah masih tetap berjalan lancar dan berakhir di Jalan Sido Makmur Jetak Lor. Tuh, untuk informasinya. Gimana Kota Malang? Dan mungkin masih masuk Kabupaten Malang dan juga Kota Batu, ada yang tahu informasi seputar kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city9911fm. Kawan, kita dapat informasi pagi tadi ada yang melaporkan ke kami posisi di pertigaan Dinoyo. Itu ada kondisi lampu merahnya ya, tertutup ranting. Ini tadi sudah diteruskan ya, bahkan sejak jam 9 pagi tadi, tapi sampai sekarang masih belum dapat update-nya seperti apa dari rekan-rekan di Sub. Jadi mungkin ada yang ketika melintas di sana boleh nanti berbagi kabar. Kemudian laporan yang masuk lagi ini terkait dengan marka yang ada di dekat pelikan crossing Blimbing ya. Jadi itu dinilai kurang jelas kawan. Tentu ini juga harapannya menjadi atensi ya, karena ini kan berkaitan dengan lalu lintas yang ini juga berbahaya gitu. Kemudian dari bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didik menyampaikan mengingat status ini, status jalan ya, ini kewenangannya ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi Pak Didi ini masih minta waktu untuk dikoordinasikan ke pimpinannya. Kemudian nanti dari pimpinan akan menyampaikan ke dinas terkait gitu ya, untuk update yang sudah ditambahkan. Anda yang ingin berbagi juga informasi lainnya selain WhatsApp, Anda juga bisa loh temui kami di berbagai sosial media. Anda bisa follow di sana @cityguide911fm.
1: Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. lainnya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat dan udara yang sejuk. Jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen dan menuju kawasan Sumber Manjung Wetan searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
9: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
11: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangannya dihadapi.
12: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
14: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, khususnya untuk Anda yang dalam waktu dekat ini ada beberapa agenda di sekitar Kota Batu yang perlu diantisipasi, ini masih soal kegiatan pengerjaan jalan ya, termasuk juga yang jadi salah satu proyeknya itu perbaikan trotoar yang ada di Jalan Abdul Ghani. Jadi pengerjaan trotoar di Jalan Abdul Ghani ini sedang berlangsung dari PU Kota Batu akhirnya memilih sistem kerja malam karena memang yang jadi pertimbangan ya, Abdul Ghani ini kan juga sebagai salah satu jalan utama yang sering terjadi kepadatan gitu. Jadi kalau misalnya dikerjakan siang hari tentu juga tidak memungkinkan ya. Dan akhirnya dijadwalkan untuk kegiatannya berlangsung setiap jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Bahkan disampaikan dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu Esti Dwi Astuti, untuk pola pengerjaan malam hari ini juga mempertimbangkan beberapa alat berat yang kemudian harus digunakan ya, sehingga ini juga akan mempersempit kondisi jalan. Untuk proyek trotoar sendiri ini memiliki nilai kontrak sekitar 1,7 miliar kawan untuk pekerjaan sendiri dari kawasan pertigaan Taman Makam Pahlawan atau TMP Suropati sampai di pertigaan Museum Angkut. Nah, untuk tahun ini pengerjaannya fokus pada sisi kanan jalan. Sementara untuk pembangunan trotoar yang ada di sisi kiri, ini masih masuk rencana lanjutan di tahun 2027 ya. Jadi nanti akan menyesuaikan dulu perencanaan termasuk juga ketersediaan dari anggaran. Nah, untuk pembangunan trotoar Abdul Ghani sebenarnya ini bukan satu-satunya proyek pedestrian ya yang dikerjakan PU Kota Batu untuk tahun ini. Jadi ada sejumlah titik lain yang juga mendapatkan penanganan seperti pedestrian yang ada di Jalan Diran, ruas Sumberrejo Ngaglik, kemudian sisir Pandanrejo. Di sini Esti menargetkan semua proyek pedestrian ini bisa selesai pada bulan November 2026. Tapi khusus untuk Jalan Abdul Ghani, pola kerja yang dilakukan memang hanya malam hari sampai dini hari ya. Kemudian harapannya sendiri untuk pembangunan trotoar nanti tidak sekedar memperbaiki tampilan kawasan, tapi juga bisa memberikan ruang yang lebih aman bagi pejalan kaki. Apalagi Jalan Abdul Ghani ini cukup ramai dilalui wisatawan dan kendaraan menuju sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Itu kawan, sejauh ini proyek yang sedang berjalan di sekitar Kota Batu, tentu kita akan nantikan bersama ya, tentu menjadi kabar baik untuk Anda yang biasanya di akhir pekan atau di sela waktunya menghabiskan di sekitar Kota Batu. Kemudian untuk catatan lainnya, terima kasih banyak. Oke, ini tadi ada Pak Handi sempat mengirimkan beberapa dokumentasi ya ke kami. Ini masih soal pelanggaran kawan. Kalau tadi, kalau nggak salah Pak Li ya, Pak Li itu juga melihat pelanggaran yang rasanya komplit ya. Jadi ada pengendara roda 2, nggak pakai helm, merokok, kemudian platnya ini juga mati ya. Kayaknya ada lagi deh, saya lupa satunya apa. Intinya pelanggarannya ini banyak sekali ditemukan. Kemudian Pak Handi ini menambahkan soal pelanggaran gak pakai helm ya, roda 2, termasuk juga pelanggaran belok atau pelanggaran U-turn ya. Oke, kita coba tampilkan di visual radio. Masih roda 2.
1: Ambulans sepeda.
0: Bahkan disampaikan dua sepeda. Dua sepeda, Pak ya. Kemudian ada foto juga. Nah, ini boncengan enggak pakai helm ya. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini melawan arah apa ya yang terakhir ya, foto yang dikirimkan. Jadi memang masih banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita juga teruskan ke rekan-rekan kepolisian kawan ketika laporan-laporan masuk ke kami. Kemudian untuk beberapa informasi lain nanti kita juga akan himpun untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hati-hati, hindari juga di beberapa masjid besar karena ini juga hari Jumat ya, pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Dan untuk Anda yang ingin berbaiki juga bagaimana kondisi di sekitar Anda, Anda bisa sambung bersama dengan kami. Kita geser dulu ya, kita akan coba melihat seperti apa update siang hari ini kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Malang Madiopuro. Jalur exit cukup ramai, pakis exit entry tidak ada hambatan, termasuk di Gate Singosari juga lengang. Tapi kalau di perempatan Karanglonya lumayan ya antrian di sana. Kalau di Gate Lawang juga sama kawan, cenderung lengang sepanjang ruas Malang Pandaan, tidak ada hambatan bahkan sampai di area Porong Sidoarjo, Surabaya Porong. Itu pun juga aman terkendali. Mungkin yang agak ngantri ini peningkatan volume yang signifikan ada di ruas Surabaya Porong yang arah ke selatan dari Perak. Itu ada peningkatan termasuk di Probolinggo dari kilometer 833A. Kawan, itu ada peningkatan volume menuju ke ruas exit Probolinggo. Sementara untuk arah sebaliknya lepas dari area rest area Probolinggo itu sudah relatif lancar. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi update selain pantauan lalu lintas, mungkin pantauan cuaca di lokasi juga bisa dikabarkan dengan mention di @city_guide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Serigait 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan pramuka dinilai relevan di tengah perkembangan teknologi. Hari ini pada Radio City Guide 911 FM Malang, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang Amarta Faza menyampaikan, dari total sekitar 212 hingga 230 juta jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet, sebagian besar anak muda. Ini jadi tantangan pramuka saat ini. Menurut Amarta, teknologi itu selain memiliki nilai positif untuk mempercepat informasi, tapi ada konten-konten yang harus disaring untuk dikonsumsi anak muda. Melalui gerakan kepramukaan, maka prinsip-prinsip pramuka bisa jadi pembentuk karakter hebat anak muda. Amarta menambahkan organisasi pramuka ini memiliki kekhasan, jadi tidak hanya teori tapi ada praktik. Salah satunya seperti belajar kerjasama, termasuk juga belajar melalui contoh dari kakak senior. Kawan Jatim jadi pemda terbaik dalam tekan pengangguran. Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penurunan tingkat pengangguran atau TPT dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian itu, Pemprov Jatim mendapatkan insentif sebesar 3 miliar dari pemerintah pusat. Menurut Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, capaian tersebut merupakan hasil dari program-program yang fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kawan Prabowo dijadwalkan hadiri sidang MPR. Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026 hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bakal hadir untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dan capaian pembangunan. Selain itu, Prabowo juga bakal menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR. Sesudah pidato kepala negara, nantinya Ketua MPR, DPR, dan DPD juga bakal menyampaikan pidatonya. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di 911 Hot News sekilas saya sampaikan bahwa hari ini Prabowo dijadwalkan menghadiri sidang MPR, DPR, dan DPD. Dan sudah dilangsungkan sebenarnya jadwalnya tadi pagi sampai sekitaran jam 11 kurang lebih. Dan sudah ada beberapa pernyataan yang disampaikan, coba nanti kita review ya apa yang dijelaskan dalam pidatonya. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan untuk MPR, kemudian bagaimana juga hasil penyelenggaraan negara selama ini, termasuk arahan-arahan dalam pidato kenegaraan. Kalau poin-poinnya sejauh ini yang terakhir disampaikan adalah Prabowo meminta tidak boleh ada anak-anak yang bertarung nyawa saat ke sekolah. Karena kalau kita lihat sekarang juga banyak ya akses pendidikan yang masih memprihatinkan. Berangkat sekolah harus lewat jembatan yang miris sekali, sulit diungkapkan, hanya sebatas tali begitu kawan. Kemudian ada yang harus naik perahu kecil yang dayung bukan orang dewasa, tapi ya murid-murid itu sendiri, anak-anak itu sendiri juga. Dan masih banyak tantangan lainnya, termasuk juga untuk fasilitas sekolah, tidak ratanya kualitas pendidikan kita. Tidak naif bahwa bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Jawa dan luar Jawa itu perbedaannya signifikan. Mungkin testimoninya adalah ketika anak-anak dari luar pulau gitu ya, dari luar Jawa, ketika bersekolah di Jawa banyak yang culture shock karena kok di sekolahnya dulu tidak ada pelajaran seperti yang di sini, sehingga ketika sampai di Jawa pun juga harus ekstra ngejarnya. Itu kalau kita bicara dari pendidikan saja, belum dari yang lainnya. Itu sedikit ulasan ya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kita nanti review-review di segmen selanjutnya. Jadi kawan-kawan juga yang mau menambahkan beberapa catatan lainnya, monggo ya di 0811 3600 911.

banyak poin-poin yang di-highlight dari pidato kenegaraan yang cukup kompleks ini, kawan. Jadi tadi yang sempat saya share di awal bahwa pidato kenegaraan Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada anak-anak yang bertarung nyawa saat berangkat ke sekolah. Kalau kita lihat masih banyak yang harus nyebrang sungai untuk ke sekolah karena tidak adanya jembatan. Itu juga menjadi salah satu indikator bahwa masih banyak ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang ada di negara kita saat ini. Ada yang kalaupun gak harus nyebrang sungai, tapi dia harus berjalan berjam-jam. Berangkat sekolah gak pakai seragam dulu, pakai baju yang lain dulu. Karena kalau langsung pakai seragam, udah pasti bakal basah seragamnya karena keringat gitu ya. Kemudian juga ada yang berangkatnya pagi, pulang pagi-pagi sekali berangkatnya, pulangnya malam. Kalaupun besoknya ada ujian, kalau kita lihat paginya, pagi kan ya rata-rata untuk jadwal ujian itu kalau serentak, kemudian mereka harus menginap dulu di rumah-rumah dekat sekolah, kadang yang numpang nginap dengan masyarakat setempat karena jauh ya perjalanan dari kampungnya ke sekolah tersebut, sehingga harus nginap dulu, kadang nginap ya di sekolah sendiri, kadang yang nginapnya di pemukiman setempat. Ini untuk menghindari keterlambatan saat adanya ujian begitu. Jadi Prabowo menekankan pentingnya konektivitas yang baik antar desa. Disebutkan juga bahwa pemerintah itu menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai dibangun pada akhir tahun ini. Kemudian dari Prabowo juga menyebut untuk peran serta dari TNI Polri dalam upaya pembangunan jembatan desa. Kalau di tahun 2026 sendiri, kawan, itu sudah selesai sekitar 2.500 jembatan yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, pemerintah daerah ini juga diharapkan bisa melaporkan kebutuhan pembangunan jembatan dan desa, sehingga nanti pemerintah daerah juga bisa langsung bergerak cepat ya, pemerintah pusat maksudnya bisa langsung bergerak cepat. Karena kalau pemerintah daerah tidak bisa mengatasi hal ini, maka ya pemerintah pusat yang harus turun dan juga mengatasi. Kalau kawan-kawan ingat, beberapa waktu lalu sempat viral video seorang mahasiswa yang berlari ke podium pada saat ada Menteri Pertanian ya, mentan kita, Andi Amran Sulaiman. Kemudian dia menyampaikan dan meminta tolong agar di daerahnya ada distribusi beras yang memadai, mengingat distribusi berasnya masih minim, harganya juga masih mahal. Dan itu terjadi di Pulau Alor ya waktu itu ya, Kabupaten Alor, hanya di satu pulau itu saja. Dan akhirnya langsung segera ditindaklanjuti. Lalu ramai publik mengomentari, wah ini gimana nih kerja dari ininya, dari pemerintah daerahnya, dari DPRD-nya bagaimana, kemudian dari pemdanya seperti apa, kok sampai daerah tersebut tidak menjadi perhatian hingga akhirnya harus pemerintah pusat yang langsung turun tangan. Bahkan di daerah itu juga nggak ada, ini kawannya, nggak ada gudang buloknya sama sekali. Nah, itu juga menjadi catatan bahwa masih banyaknya ketimpangan pembangunan yang ada di wilayah Indonesia. Dan di DPRD Jatim sendiri mengomentari apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kaitannya dengan pembangunan. Jadi kalau kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf itu bilang bahwa kemerdekaan itu harus diterjemahkan dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi bukan sekedar hal-hal yang kaitannya dengan seremonial, tapi semua yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat yang pembangunannya itu benar-benar memberikan dampak nyata, itu yang harusnya disebut sebagai semangat kemerdekaan. Itu disampaikan oleh Ketua DPRD Jatim setelah adanya pidato Presiden RI ya, Prabowo Subianto, di rapat paripurna istimewa hari ini. Dan juga ini menuju puncak perayaan HUT ke-81 RI, kawan. Itu sementara untuk beberapa catatan kaitannya dengan pidato yang disampaikan. Nanti kita akan geser lagi karena masih banyak poin-poin yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya hari ini. Barangkali kawan-kawan juga ada yang mau berkomentar, boleh ya di 0811-3600-911. Saya punya informasi penting juga, kawan, untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB Raja Brawijaya 2026 pada periode 10 hingga 14 Agustus 2026, diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 hingga 6 pagi. Ini 5 pagi sampai 6 pagi, kemudian di pukul 15.30 hingga 16.30 sore hari,
serta memilih jalur alternatif

0: untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai perjalanan dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan, kondisi saat ini terpantau lancar. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat ini juga masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Termasuk nanti di selepas Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak, semuanya juga masih terkondisikan. Mungkin Anda ingin berbagi juga update seputar tol seperti apa, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya mau kembali akomodir ya, informasi yang masuk dulu melalui WhatsApp kami. Salah satunya ada Pak Li. Ini Pak Li kirim video menanyakan saja. Halo Sucipto, ada apa ya? Kok jembatan Kalisari macet? Tadi jam 10.30 juga macet, sekarang juga masih macet. Nah ini karena ada truk terguling Pak, truk tebu terguling. Laporan awal di kita itu masuknya sekitaran jam 6. Tapi untuk kejadiannya itu dari jam 5 pagi tadi. Rekan-rekan di newsroom sudah koordinasi bersama Kanit Lantas, Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Kaitannya dengan truk terguling itu terjadi di tanjakan Kalisari, LA Sucipto. Truknya juga diduga tidak kuat menanjak, kemudian oleng dan terguling. Muatan truk juga berlebih sehingga truk mengalami patah as roda. Di kejadian ini tidak ada korban, ada dua toko warga bagian teras yang rusak. Dan bantuan pengaturan lalu lintas juga masih diupayakan. Apakah siang hari ini masih break atau bagaimana? Karena kalau saya lihat sih masih agak mengular ya. Dari pagi tadi kawan, sampai sekarang di setengah satu, area LA Sucipto masih ada perlambatan. Cuman untuk antrian tidak sepanjang tadi, karena mungkin juga di jam 12 ini mobilitas agak sedikit menurun, mengingat banyak yang Jumatan juga mungkin, ada yang break juga, jadi nggak lewat di sana. Nah ini kalau saya lihat ekor kepadatannya, terakhir tadi kan di pertigaan Wendit Barat, ini kayaknya 100 meter setelahnya Wendit itu sudah relatif lancar, tapi menuju ke Gang Makam masih agak ngantri di area LA Sucipto. Sebaliknya juga sama, masih diproses untuk melakukan evakuasi. Pak Anton juga menyampaikan hal serupa, Pak Anton juga kirim dokumentasi untuk TKP di Jembatan Kalisari. Ini nampaknya video tadi Pak ya, karena saya lihat ada ini keterangan kalau videonya juga diteruskan. Pantauan tadi kawan, saya tampilkan di visual radio kami. Oke, itu dia. Kemudian ini tambahan info lagi. Yang terakhir ini masih dievakuasi Pak Anton ya, karena videonya agak kurang jelas, miring begitu. Ya, intinya masih dalam proses evakuasi kawan. Kalau dari kiriman videonya Pak Anton, ada dua kiriman nih, yang 12.17 sama 12.21. Kalau yang pertama ini nampaknya diteruskan, yang kedua ini di shoot dari Pak Anton sendiri. Masih dalam moving tebu, pindah muatan untuk proses evakuasinya. Terima kasih banyak tambahan informasinya kawan-kawan yang lagi di perjalanan, juga antisipasi hindari titik-titik yang tadi kita mention ya. Kaitannya dengan antisipasi kepadatan besok, saya juga kembali mengingatkan kawan, kalau besok itu di Kota Batu, informasinya jam 8 dari rekan-rekan Polres Batu tadi yang sempat share, Kanit Turjawali, Polres Batu Ibtu Gema, di Jalan Panglima Sudirman, itu akan ada kegiatan karnaval untuk karnaval TK se-Kota Batu. Startnya di Perumahan Panorama, sebelahnya Balai Kota, finishnya di Simpang 4 BCA, arusnya tidak tutup total. Karena kendaraan dari alun-alun yang menuju ke Pujon atau Kediri masih bisa melintas. Begitu, informasi sementara ada 90 peserta. Untuk TK Sekota Batu tuh, oh bukan pesertanya, TK Sekota Batu ada 90-an. Nah nanti apakah per TK itu berapa orang, belum ada info detailnya, hanya saja 90 untuk TK-nya saja sudah banyak ya. Jadi dipastikan ini selesainya sore hari, dari pagi sampai dengan sore hari untuk giat karnavalnya. Begitu kawan, di area Panglima Sudirman, tidak ditutup total dan masih bisa melintas di sana. Itu sementara untuk beberapa catatan dan juga antisipasi di hari Sabtu besok. Nanti kawan-kawan juga boleh menambahkan ya update di titik lainnya. Bisa langsung mention kami atau mungkin melalui live TikTok. Saya juga lagi live TikTok kawan siang ini. Boleh ikut komen-komen di sana. Tambahan informasinya di @city_gate911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berwarna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigait 911 FM, guidance for your life di jam 12 lewat 41 menit. Tadi di live TikTok ada yang menanyakan, Lexi katanya update Bromo hari ini seperti apa? Kalau kita lihat ini update 7 jam yang lalu itu untuk luas kebakaran lahan ya di TNBTS itu sampai 900 hektar lebih. Kalau sebelumnya kita sempat ngobrol juga di Ijen Talk, itu di sekitaran 800-an, kemudian sekarang sudah naik di 900-an. Kawan, masih terus diupayakan untuk pemadaman baik di jalur darat maupun udara. Kalau udara waterbombing ya, menggunakan 3 helikopter milik BNPB dan juga BPBD Jatim, dari Pemprov Jatim juga ikut andil dalam proses pemadaman. Nah, tadi saya sempat singgung kaitannya dengan pidato kepresidenan hari ini, banyak ini ya, banyak kutipan-kutipan begitu, banyak hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato kenegaraan presiden. Kalau tadi di awal saya sempat fokus di sektor pendidikan, kali ini kita bergeser dulu, saya mau play ya salah satu pernyataan dari Presiden Prabowo soal gaji hakim di Indonesia, kawan. Iya, ini mau saya play.
1: Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
0: Ya, itu ya salah satu pernyataannya. Kemudian banyak juga yang akhirnya berkomentar, lalu bagaimana dengan guru? Lalu bagaimana dengan institusi pendidikan? Kemarin sempat disampaikan juga dalam pidatonya Presiden RI, Prabowo Subianto, kenapa gaji guru nggak naik? Ya karena nggak ada uangnya, begitu. Sementara untuk beberapa program yang lain, itu bisa dengan mudah dan dengan cepat. Padahal targetnya adalah 2045, ini adalah generasi emas, begitu kawan. Tapi kaitannya dengan pendidikan masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi besar-besaran, entah itu soal fasilitasnya, bagaimana pemerataan kualitas pendidikan, sampai dengan gaji guru sendiri, begitu. Yang honorer juga di bawah 500 ribu banyak, kadang per 3 bulan tuh gak nyampe 1 juta, itu yang sangat memprihatinkan sekali ya. Itu sekilas untuk apa yang disampaikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Masih banyak pernyataan-pernyataan penting lainnya dalam pidato kenegaraan kali ini. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan, mungkin boleh menambahkan update lainnya. Yang masih terjebak antrian juga tetap hati-hati di jalan, karena tadi juga masih banyak yang ngantri ya di sekitaran Kalisari. Pak Hindra salah satunya yang tadi WhatsApp kita, hati-hati yang akan mengarah ke Pakis atau yang dari Pakis mengarah ke Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, era digital jadi tantangan tersendiri gerakan pramuka. Hari ini pada Radio City Gate, Perwakilan Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang Rehan Ainul Rohi menyampaikan, di era digital memang jadi tantangan tersendiri untuk pramuka. Rehan mengaku banyak generasi muda yang memilih aktif scrolling sosial media dibandingkan berkegiatan di luar bersama dengan gerakan pramuka. Rehan menambahkan, untuk menanggapi tantangan ini, melalui sosial media diupayakan publish banyak konten pramuka terkait kegiatan dan manfaat yang didapatkan di pramuka. Jadi, mengenalkan kepada generasi muda bahwa ada banyak nilai di pramuka, bukan hanya soal kegiatan baris berbaris saja. Kawan, sebagian besar wilayah Jatim diperkirakan cerah. BMKG Juanda memperkirakan sebagian besar kabupaten atau kota di Jawa Timur berpotensi cerah hari ini. Namun udara kabur masih berpotensi terjadi di sejumlah titik seperti Ponorogo, Malang, dan Pasuruan. Sementara suhu udara Jatim hari ini berkisar 12-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 41-100%. Kemudian untuk kecepatan angin berkisar antara 5-31 km per jam dengan angin dominan bertiup dari timur laut. Kawan, angka backlog kepemilikan rumah turun pada trimester awal tahun ini. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyebut, angka backlog kepemilikan rumah dan kelayakan hunian di Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2026. Dari yang sebelumnya terdapat 13% rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, saat ini turun menjadi 12,39%. Sementara kalau secara jumlah dan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2026, rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri berkurang dari 9,64 juta. Menjadi 9,29 juta rumah tangga. Selain itu, BPS juga mencatat sejumlah rumah tangga yang sudah menempati rumah milik sendiri cenderung memiliki hunian yang belum layak, sehingga menjadi tantangan besar dan perlu ditangani lebih cepat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 1 lewat 5 menit, pantauan sekarang UV tinggi. Saya langsung galvok nih sama notifnya dari BMKG. Informasinya katanya UV-nya tinggi, suhunya 27 derajat, cukup terik di luar, lumayan berangin juga. Jangan lupa gunakan sunscreen untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Tadi saya sambil live TikTok ya, sekarang sudah berakhir live TikToknya. Nah tadi di live TikTok kawan-kawan pendengar banyak yang menanyakan soal update Bromo saat ini seperti apa. Kalau dari terakhir kami koordinasi bersama dengan dan sektor penanganan Karhutla wilayah Korem 083 itu kawan ke Pak Wahyu ya saat itu yang menjadi perwakilan, memang disampaikan kalau untuk luasan api itu sudah di atas 800 hektar. Jadi kalau kita lihat update 7 jam yang lalu, di hari ini ya, itu sudah melampaui 900 hektar. Setiap hari tentunya dari pihak terkait ini melakukan pemantauan di beberapa titik. Nah, lalu untuk faktornya katanya, faktornya itu karena apa? Tadi banyak juga yang menanyakan, karena sejauh ini kok belum ada info terkait penyebabnya ya. Kalau dari beberapa informasi yang di-share di beberapa pemberitaan, kemudian juga kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Danrimnya kawan ya, untuk dan sektor penanganan karhutla di wilayah TNBTS, Pak Wahyu, itu menyampaikan bahwa ini ada dugaan-dugaan awal, salah satunya faktor kecerobohan ya manusia, kemudian juga kolaborasinya dengan faktor cuaca saat ini, kondisi alam. Kalau kita lihat memang sekarang musim kemarau, kemudian juga cenderung kering, untuk hutan-hutan ketika ada penyulutnya, maka itu akan sangat cepat sekali tersebar. Begitu. Dan kalau kemarin belum bisa dipastikan pelaku siapa dan lain-lain, itu masih dalam proses penanganan, penyelidikan juga, dan cukup sulit kalau kata Pak Wahyu dalam penelusurannya sendiri. Tapi setiap hari itu selalu ditelusuri, bahkan juga masih ditemukan adanya perapian-perapian yang tidak padam di beberapa titik area TNBTS, mungkin juga dari travel ya, biasanya mau menghangatkan diri kemudian nyalain perapian begitu, tapi gak dimatikan tuntas, jadi masih berasap. Kemudian ada juga yang buang puntung rokok sembarangan. Nah itu masih ditemui di beberapa titik area kawasan TNBTS, sehingga penting sekali kolaborasinya tidak hanya dari pihak terkait, tapi juga untuk masyarakat lokal, penduduk lokal itu juga harus ikut mengingatkan, karena dampaknya nanti yang dirasakan lebih parah ya dari masyarakat setempat begitu. Kadang kalau wisatawan ya setelah berbuat kemudian langsung pergi, ya sudah bebas saja dari tanggung jawabnya. Itu yang masih menjadi sorotan kemarin. Kalau tantangan pemadaman sendiri adalah kondisi lahan yang kering, angin kencang, dan juga banyak titik kebakaran itu justru terjadinya di lereng yang curam. Pemadamannya masih dilakukan lewat jalur darat, udara juga. Ada 3 helikopter yang dikerahkan, kemudian personil gabungan juga masih melakukan pemadaman manual di lokasi yang sulit dijangkau. Jadi ada beberapa alat yang dibawa, kemudian yang menyusuri beberapa titik. Dan ini juga masih saling menunggu, karena kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya terjadi di TNBTS, tapi juga sekarang di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah juga sedang menunggu alat-alat yang dikirimkan dari BNPB, begitu kawan. Jadi harus bergantian antara yang terjadi di Jatim, kemudian nanti ke Kalbar, dan ke Kalimantan Tengah. Itu juga menghadapi permasalahan yang sama.

0: set.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.

0: Tentunya berkat kamu dong, Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sun Biofarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
3: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon mentani lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek mira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nong liane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 5 September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 1:26. Tadi kita terima laporan dari Pak Budi Setiawan. Ada mobil mogok di depannya POM SKI Jalan Mejen Wiono. Coba saya cek dulu. Ini tadi laporannya di jam 12 akhir ya. Laporan dari Pak Budi ini kawan untuk kendaraan yang trouble. Ini dia. Posisinya pas di tengah-tengah jalur. Nah, ini ada traffic cone juga yang ditempatkan di sana. Antisipasi kawan-kawan yang mau akses di area SKI. Ini arah ke mana nih, Pak Budi? Dia yang arahnya ke Sawojajar kah? Atau kemana ini? Boleh berbagi info juga ya, Pak Budi. Saya mau coba cek dulu deh di aplikasi pemantau traffic kawan. Apakah juga masih ada perlambatan di titik yang dimaksud tadi? Atau justru sudah clear? Kalau Mejen Wiono itu dua arah lancar ya, ngantrinya justru ketika dari Danau Toba ke Ranugrati dan di persimpangan Punto Dewo itu yang arah ke Dodikjur yang masih ada perlambatan. Posisinya di area Ranugrati sudah relatif mengurai dari arah jembatan sampai ke pertigaan Punto Dewo. Kalau di Danau Toba, Danau Ranau, Jalan Raya Sawojajar, antriannya relatif ramai karena ini ya, karena persimpangan, karena antrian traffic light saja. Mungkin antisipasi juga di titik lainnya, di perempatan Kaliurang sudah mulai ada perlambatan termasuk di Raja Bali. Nah kalau Raja Bali ini kadang imbas dari volume atau karena parkiran. Tapi kalau jam segini belum ada laporan kaitannya dengan faktor lain, masih imbas dari volume nampaknya. Update lainnya juga ada Pak Koko Yulian. Izin berpendapat nggih, katanya untuk Dishub dan dinas terkait, tolonglah lebih intens lagi dan lebih serius untuk menindak kendaraan-kendaraan angkutan yang berkategori odol. Karena kalau sudah terjadi laka, maka banyak pengguna jalan lain yang terdampak. Ini seperti yang terjadi di area Ella Sucipto. Truk gandeng yang terguling tadi pagi sekitaran jam 7, jam 5 ya awalnya tuh Pak ya. Kemudian selain menyebabkan kemacetan, ada warung yang terkena imbas kerubuhan tebu-tebunya. Di kulkas minuman dinginnya kalau sudah seperti itu ya kasihan juga pemilik warungnya. Terpaksa harus menanggung kerugian. Kemudian pengguna jalan lainnya juga rugi waktu karena harus terkena imbas kemacetan. Syukur-syukur tidak sampai terlambat masuk ke tempat kerjanya. Biasanya juga truk-truk tebu itu kebanyakan terkategori odol. Itu tambahan dari Pak Koko Yulian, sehingga penting sekali adanya penindakan ya, penindakan dari pihak terkait. Kita sempat bahas laporan ini juga, kaitannya dengan ini maksudnya, untuk penindakan truk odol ini kawan, di awal musim giling, sekitaran Mei akhir kemarin ya, Mei akhir awal-awal Juni lah. Kita sempat bahas karena sudah mulai persiapan nih, mulai masuk di musim giling, maka yang akan kita lihat setiap harinya adalah lalu-lalang truk tebu. Truk muatan tebu, ada yang dia standar saja muatannya, ada yang sampai tadi masuk kategori odol. Jadi sampai miring-miring gitu truknya. Banyak juga kita teruskan ke pihak terkait, mohon untuk ditindaklanjuti, padahal ada jembatan timbang ya. Tapi kenapa kok tidak dimanfaatkan dengan maksimal? Itu juga masih banyak yang menyoroti hal seperti itu. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Terima kasih Pak Koko Yulian untuk urun rembuknya. Barangkali kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami di @city911fm. Saya mau geser dulu. Kita update ya pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, siang hari ini kita kembali ke informasi seputar tol. Jadi untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi sampai siang hari ini masih terpantau lancar. Kita lanjut, lepas dari Pandan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak juga masih terpantau lancar. Untuk informasi seputar tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: city guides inside.
1: Kebakaran hutan yang meluas memaksa jalur wisata Bromo ditutup total demi keselamatan dan kelancaran pemadaman. Di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang sedang tinggi, mampukah sektor pariwisata bangkit dan pulih pasca tragedi ini? Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang menyampaikan, Bromo ditutup resmi sejak 8 Agustus akibat penyeberangan api yang meluas, sehingga kunjungan kini dibatasi hanya sampai kawasan Bromo Hillside selagi proses pemadaman terkendala angin kencang.
2: Ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak ikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Nah kalau satu-satu sudah hilang Bromo ini, kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita. Segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana. Kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo, termasuk rekan-rekan CIP. Ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya ke depan.
1: Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. A. Faidlal Rahman menekankan, penting untuk menjaga narasi positif serta keterbukaan informasi dari para pelaku wisata, diikuti pemulihan fasilitas secara intensif untuk menjamin keamanan sebelum kawasan Bromo resmi dibuka kembali.
3: Kebakaran Bromo ini mengingatkan kita bahwa para wisata alam itu tidak hanya bergantung pada keindahan landscape, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjaganya. Keberhasilan pemulihan tidak diukur dari seberapa cepat wisatawan kembali datang, melainkan juga dari seberapa baik kita memulihkan ekosistem, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, membangun kepercayaan wisatawan, dan memperkuat tata kelola destinasi. Bromo sebagai sebuah warisan alam dan internasional destination sekaligus ruang hidup, tugas kita bukan hanya mengembalikan kunjungan, tapi memastikan Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan kalau ingin versi yang lebih singkat, tentunya Bromo bukan sekedar destinasi wisata, tetapi warisan alam dan kehidupan masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah memastikan Bromo pulih, lebih kuat, lebih aman, lebih lestari untuk masa depan.
1: Penutupan Bromo akibat kebakaran menjadi ujian berat bagi pariwisata daerah. Sinergi penanganan bencana, transparansi informasi, serta kesiapan pemulihan fasilitas menjadi kunci utama agar pesona Bromo dapat kembali dinikmati secara aman dan berkelanjutan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terkait kepadatan di sekitaran Wendit ya, yang arahnya ke Lasu Cipto maupun juga dari arah Teluk Rajakan menuju ke Pakis itu masih eksis sampai saat ini di jam 1 lewat 46 menit itu masih ngantri. Tadi saya baru saja terima telepon dari Pak Iful. Pak Iful bilang ini kok macet sekali Mbak dari Wendit ini, katanya arah ke Lasu Cipto. Nah, memang masih ada proses evakuasi Pak Iful, cukup lama memang dari sekitaran pagi tadi ya, sampai saat ini masih belum selesai juga. Untuk update terakhir yang kita terima, kiriman video dari Pak Anton itu masih pindah muatan. Jadi pindah muatan dulu, baru nanti ini ya, dilanjutkan dengan penanganan yang lain. Sementara sih seperti itu. Pak Iful tadi ngantrinya dari Gapura Perbatasan Kota Kabupaten sampai di sana, tapi kayaknya dari sebelum itu sudah mulai mengular juga. Saya mau coba cek lagi ya, ujung kepadatan. Ini di jam 12 tadi saja kawan yang sempat low sedikit trafiknya, kalau sekarang sih sudah mulai ngantri lagi. Saya lihat ini itu jauh sekali antriannya ya. Pertigaan Bumi Krishna, kalau yang dari arah Wendit itu sampai nanti menuju ke area Teluk Rajakan. Masih di sana sih ujung kepadatannya. Ekornya kalau yang dari arah Kota Malang tuh sama, masih di Teluk Rajakan, bahkan sebelumnya Teluk Rajakan saya lihat sudah mulai ngantri juga. Langsung ambil alternatif, belok di simpang Lasu Cipto, kawan. Kemudian nanti exitnya di area industri Wendit Barat, atau kalau misalnya tujuannya mau arah bandara lewat Teluk Rajakan itu saja, nanti masuk ke Araya, nanti exitnya di area Asri Katon, itu juga jauh lebih direkomendasikan. Sejauh ini sih, masih di situ ya alternatif yang mungkin bisa dimanfaatkan. Atau lewat tol sekalian yang dari arah selatan, nanti exitnya Pakis juga monggo, bisa juga. Atau yang masih di area Pakis sendiri, masuk lewat tol aja, tergantung tujuan ya. Kalau selatan exitnya Malang Madiopuro, kalau utara ya exitnya di Singosari. Bu Husnul berbagi kabar juga, ternyata di jam 1 awal tadi wajah panas betul katanya siang hari ini, 27 derajat berangin. Di Tlogomas juga sih relatif berangin, tapi suhunya 1 derajat lebih tinggi, lebih panas di sini, 28 derajat Celcius pantauan sementara. Terima kasih juga Bu Husnul untuk pantauan update-nya. Kalau tadi kita fokus masih di sekitaran area Lasu Cipto, kita terakhir tadi dapat update juga di Mejen Wiono ada mobil yang trouble. Kalau saat ini masih ada nggak kawan di sana? Saya belum dapat tambahan info juga dari Pak Budi, entah itu yang arahnya ke Ranugrati atau arahnya ke Rampal. Karena saya lihat sih yang di Mejen Wiyono-nya tuh aman, cuman Ranugratinya yang ngantri. Kalau di lapangan Rampal arah ke TL, ke pertigaan itu yang mulai padat juga, mungkin bisa diantisipasi dulu ya yang mau akses di sana. Titik lainnya masih di perempatan Raja Bali yang ada perlambatan, termasuk di simpang Injen Kawi dan di perempatan Kasin. Semakin siang tentunya semakin yang harus Anda antisipasi adalah di sekitaran kampus, karena bubaran PKKMB itu biasanya dilaksanakan sekitaran siang menuju sore hari. Ada juga kalau bubaran sekolah itu sekitaran jam 2:30-3 tuh baru mulai ramai. Nah ini di Jalan Bandung udah mulai ngantri dari belakangnya SPBU Bandung sampai ke pertigaan Bogor, itu juga mulai ada peningkatan volume. Pak Novan di Kacu mohon info, satu unit PMK dengan sirine meraung. Sirine meraung katanya ke arah selatan. Nanti kita coba konfirmasi dulu ya. Pak Novan terima kasih banyak update-nya. Atau mungkin di sekitaran area Kebonagung atau mungkin juga

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, proyek trotoar Jalan Abdul Ghani sebesar 1,7 miliar. Proyek trotoar Jalan Abdul Ghani saat ini masih berlangsung. Kegiatan dilakukan sejak hari Rabu malam. Alat berat mulai masuk dan menggali sisi kanan jalan. Kepala Dinas PUPR Kota Batu Esti Dwi Astuti menyampaikan proyek ini memiliki nilai kontrak sekitar 1,7 miliar rupiah. Pekerjaan membentang dari kawasan pertigaan Taman Makam Pahlawan atau TMP Suropati sampai pertigaan Museum Angkut. Esti menambahkan tahun ini pengerjaan fokus di sisi kanan jalan, sedangkan pembangunan trotoar yang ada di sisi kiri akan dilanjut tahun depannya. Kawan, perairan Jatim waspada gelombang tinggi. Berdasar perkiraan BMKG Tanjung Perak, wilayah perairan Jatim hari ini cenderung cerah berawan, namun memiliki ketinggian gelombang yang bervariasi. Salah satunya Laut Jawa bagian timur memiliki potensi tinggi gelombang di kisaran 0,5 sampai 1,4 meter. Selanjutnya, tinggi gelombang Selat Madura berada di kisaran 5 sampai 1,4 meter. Kawan, BGN tutup permanen ratusan dapur MBG. BGN resmi menutup permanen 504 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan. Kepala BGN Sudaryono menyebut penutupan ini juga dilakukan untuk memperketat standar keamanan pangan. Selain penutupan 504 dapur yang sudah ditutup, masih ada 3.000 SPPG lain yang masih menjalani pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Cuaca juga cukup cerah di sekitaran Malang Raya. Kalau di dekat kantor City Guide ini di daerah Telogoma sekarang cukup berawan, sedikit mendung. Tapi bagaimana untuk kondisi cuaca di sekitar Anda, nanti boleh untuk bantu update juga bagaimana kondisi lalu lintas maupun juga cuaca. Dan di siang hari ini tadi kalau rekan-rekan ada Yola dan juga Wulan ya, membahas tentang hasil pidato dari Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR, DPD maupun juga MPR. Tapi jangan lupa juga di hari ini di tanggal 14 Agustus itu sekaligus diperingati sebagai Hari Pramuka. Jadi kalau tadi pagi sempat banyak pendengar yang melaporkan beberapa titik ya terjadi kepadatan lalu lintas karena ada siswa-siswi SD yang akan melaksanakan upacara Hari Pramuka di masing-masing sekolahnya, kemudian di sekitaran kantor kuarcap ya atau kantor kuartir cabang di Pramuka di Kota Malang, kemudian di Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu. Tapi kalau di siang hari ini masih belum ada info kepadatan ya maupun juga kemacetan. Tapi tadi ada dari Pak Nasiruddin, Pak Abid ya, ini menginformasikan di depan rumah sakit Ben Mari arah ke selatan ada penebangan pohon kawan. Coba kita tampilkan fotonya, ada dokumentasinya kawan. Kalau ini Pak Abid mengarah kemana ini? Ke utara Pak? Oh ke selatan. Depan rumah sakit Ben Mari yang ke arah selatan itu terjadi kepadatan kawan karena ada penebangan pohon. Nah ini juga ada dokumentasinya. Oke, terima kasih Pak Abid. Nanti boleh untuk diupdate ya bagaimana barangkali yang sedang mobile juga di sana, apakah penebangan pohonnya memang sudah selesai atau masih berlangsung. Nanti boleh untuk update. Dan waspadai kawan, di hari ini juga masih ada peningkatan volume kendaraan ya, karena di sekitaran kampus UIN Malang hari ini di tanggal 14 ini hari terakhir untuk mahasiswa baru masuk ke asrama. Jadi antisipasi kepadatan di sekitaran Jalan Gajayana, Sumbersari, kemudian juga di Sigura-Gura maupun di Sunan Kalijaga. Biasanya siang ini menjelang sore nanti terjadi kepadatan, jadi patut diantisipasi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Dan di siang hari ini kawan ya, terpantau

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kerja Cabang Kabupaten Malang, Raihan Ainul Rohim. Jadi di sini memang membahas kawan ya, bagaimana pramuka di era digital saat ini di dunia modern itu juga penting untuk membentuk generasi muda menjadi pemimpin ya, apalagi karena efek dari gadget yang dari kecil, bahkan anak-anak kecil sudah terpapar oleh gadget sehingga jarang untuk mau bersosialisasi, jangankan dengan temannya, kadang dengan orang tuanya saja anak kecil sudah ada sekat karena keseringan untuk bermain gadget. Dan salah satu solusinya adalah dengan ikut pramuka itu juga bisa membentuk sebuah jiwa kepemimpinan maupun juga sosial yang tinggi. Karena kalau orang zaman dulu bilang pramuka ya hanya untuk pramuka wajib atau supaya syarat bisa naik kelas ya, karena biasanya kalau dulu di sekolah Anda dibilangin oleh kakak kelas kalau nggak ikut pramuka wajib nanti nggak naik kelas. Tapi di samping itu juga pramuka itu ternyata juga bisa untuk belajar jadi orang yang bisa diandalkan, karena kalau ada masalah itu bisa untuk berpikir cepat maupun juga mengambil respon yang tepat. Dan kalau kita melihat kawan ya, hidup itu tidak selalu punya petunjuk yang lengkap. Dan salah satunya dengan di pramuka belajar bagaimana survive, kemudian belajar untuk mengambil solusi, kemudian bercengkrama dengan sosial dan juga rekan-rekan, sehingga tidak menutup diri dari lingkungan sosial baik positif maupun juga negatif. Tapi bagaimanapun juga, salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah ketika kita bisa untuk bermanfaat kepada orang lain.
1: Untuk informasi seputar jantung,
2: kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Rosa, ku menunggu. Kami putarkan kawan di siang hari ini untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile bersama City Guide 911 FM. Dan di siang hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi nih, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decoder Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decoder Studio? Karena semua dalam satu layanan, Design and Build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decoder Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoderstudio.id. Decoder Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan kawan, di siang hari ini, tadi beberapa informasi ya dari pendengar, ada dari Pak Novan yang mengabarkan ke City Gate di Kacu, ini ada satu unit pemadam kebakaran dengan sirine meraung ini, katanya ke arah selatan. Dan tadi coba di cross-check oleh kawan-kawan di newsroom, di Damkar Kabupaten Malang, ini kalau di Kacuk Sukun itu katanya masih wilayah Kota Malang, sehingga kami konfirmasi juga ke Damkar Kota Malang. Kalau di sekitaran Sukun itu masih nihil. Tapi ada update kawan dari relawan Malang, ST Anget, ini ada kebakaran di sekitaran Jalan Diponegoro. Coba saya cek dulu ya kawan lokasinya. Jadi ini ada kebakaran di daerah Tangkil Sari, Kabupaten Malang. Ini lahan tebu kawan yang terbakar dan ada dokumentasinya juga. Saya tampilkan di radio visual.
1: Jadi TKP-nya di anu, di ini Pak Tri, warung onde-onde. Warung onde-onde. Onde-onde ke anu ya Pak Tri. Nah, para Pak Tri.
0: Begitu kawan laporan yang kami terima dari relawan Malang. Dan kalau kita melihat ya, kebakarannya ini di lahan tebu. Jadi memang sangat resiko sekali di musim kemarau ini, masih rentan untuk terjadi kebakaran, baik kebakaran hutan maupun juga kebakaran lahan. Kemarin terakhir di hari Rabu kami melakukan ijen talk juga dengan tim dari TNBTS dan juga Danrem ya, terkait dengan update kondisi kebakaran di sekitaran Bromo. Dan update terakhir kawan, kebakarannya bahkan juga meluas sampai 921 hektar. Dan per hari ini juga di daerah Tangkil Sari ada kebakaran lahan tebu. Ini perlu juga menjadi atensi bagi masyarakat maupun juga pemangku sekitar ya. Jangan sampai menimbulkan kebakaran maupun juga yang lainnya yang bisa menimbulkan kebakaran lahan maupun juga hutan. Karena ini juga berpotensi meluas kawan. Dan kalau tadi update-nya dari rekan-rekan relawan sudah diteruskan ya ke Damkar, tapi masih kami update lagi bagaimana kondisinya di sekitaran Tangkil Sari, apakah memang sudah ada unit yang mengarah ke kebun tebu, lahan tebu maksud saya. Semoga juga tidak semakin meluas dan bisa ditangani.
2: City Guides Life Hacks.
3: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya.

0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe ta.
1: Enak repes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak.

0: Kalau kami cek beberapa informasi, besok di tanggal 15 ada di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, kemudian Desa Kedemangan, Desa Ternyang di Sumber Pucung, Desa Sumber Kradenan di Pakis, dan di Kenongo atau Percet di Jabung. Itu besok di tanggal 15 update-nya. Tapi bagaimana nanti barangkali Anda yang ada mobile di sana, kemudian kebetulan melintas di sekitaran lokasi, apakah memang sudah ada update check sound atau ada pengalihan arus lalu lintas di sekitaran lokasi karnaval ya? Karena beberapa kali si tiket menerima laporan dari pendengar ada yang kecelek seperti jalannya ditutup, tapi masyarakat masih belum dapat himbauan atau informasi seputar rute alternatif. Jadi antisipasi, khawatir besok banyak pengendara kendaraan yang tidak tahu informasinya ya, kalau ada kegiatan karnaval di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, kemudian Desa Kedemangan, Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung, Desa Sumber Kradenan di Pakis, dan Kenongo di Kecamatan Jabung. Dan tadi juga ada Pak Robin Gunawan yang menginformasikan ini besok di hari Sabtu tanggal 15 juga ada parade jalan sehat Jalan Si Wonderland. Ini lokasinya di depannya pabrik BMI Dampit kawan. Kalau untuk rutenya, ini di sekitaran Jalan Pahlawan, kemudian Jalan Segalu, kemudian ke Pasar Hewan, Mataraman, lalu finishnya kembali lagi di sekitaran pabrik PT BMI Dampit. Jadi barangkali untuk Anda yang siang hari ini juga mobile, memang apakah di sekitaran lokasi ini sudah ada persiapan untuk parade jalan sehat maupun juga karnaval desa maupun juga bersih desa. Dan ada juga Pak Anto yang sedang mobile ini mengirimkan video. Coba kita putarkan dulu Pak Anto.
1: Dari pemerintah sudah mengajukan gubernur Bank Indonesia.
0: Di mana ini Pak Anto?
1: Mulai pelayanannya. Nah, untuk lalu yang kedua ya, juga ada deputi senior BI yang diajukan naiknya, maksudnya yang diajukan dari pemerintah, apakah dia bisa menyesuaikan?
2: Ya, alhamdulillah kemarin Pak Mensesnek sudah mengirimkan.
0: Masih kurang jelas, coba kita putarkan kembali kawan bagaimana video yang dikirimkan Pak Anto ya.
3: Jalan Bondowoso menuju ke arah Simpang 4 Galunggung.
0: Jalan Bondowoso menuju Simpang 4 Galunggung.
3: Lumayan panjang antriannya. Mulai Universitas Diakaria sudah merambat.
0: Oke, terima kasih Pak Anto untuk update-nya. Tapi kalau memang beberapa laporan yang kami terima kawan di sekitaran Brawijaya maupun juga UM ini masih ada ospek fakultas ya. Jadi kalau 3 hari kemarin di tanggal 10 sampai tanggal 12 itu ada ospek kampus, kemudian dilanjut di Kamis Jumatnya itu ada ospek per fakultas. Jadi masing-masing fakultas juga melakukan ospek, dan kemungkinan juga masih ada sampai minggu depan karena nanti juga ada ospek jurusan dan yang lain sebagainya. Jadi antisipasi juga kemacetan nanti di sore hari yang biasanya dilaporkan padat di sekitaran Jalan Veteran, kemudian sampai Jalan Bandung ke Simpang Ijen sampai Kawi. Kalau jam pulang kerja maupun sore hari ini selalu padat ya. Jadi antisipasi nanti untuk Anda yang sedang mobile, boleh untuk berhati-hati. Dan setelah ini kita akan coba kawan untuk update ya, bagaimana ruas di seputaran jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, untuk informasi di ruas tol, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan sepanjang ruas tol Pandian Malang, kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Selain di ruas Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan sampai di Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kali ini kondisi lalu lintas juga lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke Perak ataupun juga mengarah ke Juanda, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar saja ya. Cuaca seperti apa kawan untuk di ruas tol? Masih cukup panas terik kah untuk di siang hari ini? Karena wilayah Tol Gomas masih cukup cerah ya untuk kondisi cuacanya. Anda boleh berbagi kabar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit nih Nonon FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, informasi pertama, ada proyek trotoar di Kota Batu tahun ini. Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menyampaikan pembangunan trotoar yang dilakukan tahun ini seperti di Jalan Abdul Ghani, pengerjaan lainnya seperti di Jalan Diran, Ruas Sumberjo Ngagli, sampai Sisir Pandan Rejo. Esti menyampaikan juga semua proyek pedestrian targetnya selesai pada bulan November 2026. Sementara itu, khusus untuk di Jalan Abdul Ghani, pola kerja yang dilakukan dengan fokus pada malam hari saja. Kawan, Hovifah ajak Pramuka Jatim menjadi penggerak swasembada pangan. Dalam peringatan Hari Pramuka ke-65, Gubernur Jawa Timur Hovifah Hendar Parawansa mengajak seluruh anggota gerakan Pramuka di Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Hal ini disampaikan Hovifah karena peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Hovifah juga menjelaskan kontribusi pramuka terhadap ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana di lingkungan sekolah, keluarga maupun komunitas. Salah satunya dengan membangun kesadaran untuk tidak membuang makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman produktif, hingga ikut menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Informasi lain kawan, SPPG diwajibkan serap telur dari peternak. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan petunjuk teknis yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyerap telur dari peternak dengan harga pembelian pemerintah atau HPP Rp26.500 per kilogram sudah terbit dan resmi berlaku secara nasional. Juknis ini diterbitkan setelah muncul protes dari peternak ayam terkait anjloknya harga telur di tingkat produsen. Nantinya SPPG harus membeli telur langsung dari peternak sekitarnya agar rantai distribusi dapat diperpendek dan harga di tingkat produsen bisa lebih terjaga. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Masuk di jam 3 lewat 8 menit, saya Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Di area Tlogomas tadi anginnya cukup kencang ya, relatif kencang kawan, sekitaran jam 2 akhir sampai di jam-jam 3 awal tadi. Tadi kita ngiranya ini kayaknya hujan atau gimana begitu, tapi ternyata karena angin kencang saja. Kalau dilihat dari perakiran BMKG hari ini,

tidak ada potensi hujan. Untuk cuaca relatif cerah, cerah berawan ya. Justru kalau dari peringatan BMKG Juanda tadi saya sempat akses juga, diinformasikan yang harus diwaspadai bukan potensi cuaca, tapi yang ada aktivitas di perairan katanya. Di Selat Madura, kemudian Laut Jawa bagian timur, termasuk di Laut Selatan itu ada potensi gelombang tinggi. Itu sementara untuk peringatan dari BMKG ya. Tapi kalau untuk yang di daratan itu relatif aman saja, cerah-cerah berawan. Tapi memang anginnya sama-sama kencang ya, di laut, di darat sama-sama ada potensi angin kencang.

Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Nah kawan, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,

0: tahun sebelumnya untuk buruh, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya, serta bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Tidak hanya itu, untuk pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jadi ayo, warga Malang segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut, kunjungi kantor bersama Samtat setempat di seluruh Jawa Timur. Kawan, dalam peringatan Hari Pramuka ke-65 ya hari ini, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak seluruh anggota gerakan pramuka di Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Kenapa kok itu disampaikan oleh Hovifah? Karena peringatan Hari Pramuka tahun ini itu mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tadi ada yang menanyakan ya, maksudnya kaitannya pramuka dengan swasembada pangan itu gimana sih? Kok nggak jelas? Tadi ada Pak Yudi yang menyampaikan hal demikian. Nah ini kalau saya lihat dari penjelasannya Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa, bilang kontribusi pramuka terhadap ketahanan pangan itu tidak harus dari kegiatan yang besar gitu ya, tapi bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana di lingkungan sekolah, kemudian juga keluarga maupun komunitas. Ini salah satunya dengan membangun kesadaran untuk tidak membuang makanan. Lalu juga mungkin aksi yang lain bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman produktif atau mengenalkan dunia pertanian kepada generasi muda dan juga mengembangkan kebun pangan dan aktif menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Jadi itu yang bisa dilakukan, dimulai dari lingkungan paling kecil dulu, dari keluarga dulu, dari rumah dulu, mungkin nanti influence-nya bisa ke sekolah dan komunitas barangkali seperti itu. Karena kan juga masih ini ya dalam tingkatan pelajar, jadi memang untuk ekspektasi nggak yang langsung besar, tapi juga dari kegiatan-kegiatan sederhana. Kalau dilakukan oleh masa yang lebih besar, maka impact-nya juga bisa lebih besar. Harapannya seperti itu. Jadi memang unik juga temanya ya, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kita bicara ketahanan pangan di Jawa Timur, itu juga didukung lewat realisasi APBN sekitar 904,23 miliar kawan per Juni 2026. Programnya banyak ya, program perluasan areal tanam, kemudian misi dagang antar provinsi, ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga mengendalikan inflasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Di tengah banyaknya fokus untuk memperkuat ketahanan pangan, juga lagi ramai soal diversifikasi pangan. Ada yang ngikutin konten ibu-ibu mungkin yang sering ini ya, yang sering promo soal Kimpul. Itu juga lagi ramai tuh kawan dibahas. Jadi banyak dorongan ya untuk memarakkan diversifikasi pangan, tidak bergantung pada beras tapi juga bisa ke umbi-umbian. Banyak jenis umbi-umbian yang bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya yang lagi ramai dibahas di sosmed tuh Kimpul itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di beberapa daerah di Indonesia untuk pangannya sendiri, makanan pokoknya tidak semuanya bergantung pada beras, ada yang juga bergantungnya pada umbi-umbian tadi. Sehingga kalau bisa ya diperluas begitu. Kalau beras sendiri bukannya kekurangan ya, kalau di Indonesia justru saya lihat pasokannya ini surplus kawan. Tapi sayangnya masih ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan distribusi beras secara menyeluruh. Dan kemarin itu yang menjadi sorotan itu ada di Alor ya. Itu juga akhirnya sampai dibuatkan gudang bulog di sana karena sebelumnya tidak ada dan harga berasnya tinggi sekali. Jadi kalau bicara soal ketahanan pangan, kayaknya memang banyak yang harus dibenahi kaitannya dengan pemerataan pembangunan, infrastruktur, termasuk juga PR-PR yang kaitannya tadi dengan diversifikasi pangan. Itu untuk beberapa catatan di sore kali ini. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh berbagi kabar, pantauan di titik lainnya. Ini sudah masuk di jam 3 lewat 18 menit, sekitar 3 lewat 30. Infonya dari UB ya, maba pada bubaran giat PKKMB kawan, sehingga pasti akan ada perlambatan di sekitaran Veteran, kemudian juga Sumber Sari, Gajayana, maupun Mete dan MT Haryono.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

dari arah Malang sampai ke Pandaan dan juga beberapa gate pun masih cukup landai saja. Anda yang akses kali ini seperti di area gate Singosari, gate Pakis ya, Madiopura juga masih cukup lancar. Hanya saja cuaca sudah mulai mendung ya, di wilayah Tarogoma sudah mulai berawan. Kira-kira untuk di wilayah Anda yang lagi mobile di ruas tol, boleh bagikan juga seperti apa pantauannya. Langsung saja di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Dan untuk di sore hari ini, kembali kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile di sepanjang ruas tol Pandan Malang, kondisi traffic sejauh ini masih cukup lancar.

0: Dělám ples. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan, atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Tureng, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life masih di City Report sore, kawan. Semakin sore semakin ramai. Tadi saya belum pantau traffic ya. Pantauan di beberapa titik tadi dikabarkan oleh Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, alhamdulillah katanya sudah selesai dan arus lalin sudah normal kembali. Ini yang posisinya di Ella Sucipto, kita dari tadi pagi ya sampai sekitaran jam 2 itu masih ngantri aja di sana karena ada truk tebu yang terguling. Nah, kalau ini disampaikan sudah clear, saya mau pantau dulu kawan kondisi lalu lintasnya. Ini di sekitaran Simpang Ella Sucipto, Teluk Grajakan, kemudian pertigaan Industri Wundit Barat, sampai nanti yang masuk di Jalan Bugis, kemudian Jalan Raya Asri Katon, itu tidak ada hambatan. Sekarang yang ramai justru pusat kota, karena di kota kan kalau jam-jam segini traffic hour ya, pada pulang kerja, ada yang bubaran sekolah juga jam segini, sehingga lumayan ngantri. Tadi Jalan Bandung sudah saya mention, sampai sekarang juga masih ada perlambatan. Titik lainnya mungkin yang harus Anda antisipasi adalah pertigaan TLUB itu, Soekarno-Hatta, yang dari arah Bunga Coklat. Kalau di area Sabilillah sudah mulai ngantri juga sih sebenarnya. Dari Candi Bajang Ratu, kawan, sampai ke TL Sabilillah. Kalau yang dari arah Borobudur itu, dari Simpang Borobudur ya, dari sebelumnya pasar tuh udah mulai ada perlambatan sampai ke traffic light. Justru yang arah selatan ini jauh lebih lancar pantauan sementara. Ada Pak Anton berkirim kabar melalui video.
1: Jadi di sekitaran.
0: Ini di mana nih, Pak Anton? Saya agak percepat videonya, kawan. Oke, ini kayaknya di Bukluduk nih ya, kalau dari kiriman videonya. Arah ke utara kayaknya juga. Coba saya cek ada tambahan chatnya. Oh ya, betul. Di Bukluduk, Gatot Subroto, yang arahnya ke ini, ke Arjuno. Itu ada peningkatan volume, cukup ramai ya perlambatan. Ini ada Suputas yang ngatur untuk lalin di sana, arah ke utara katanya Pak Anton. Terima kasih banyak Pak Anton. Harapannya tertib berlalu lintas semuanya, karena kadang kalau di Gatot Subroto itu udah ngantri ya. Kalau udah mulai ngantri di sana, itu banyak yang diam-diam belok ke kiri, nanti ke Aris Munandar. Padahal Aris Munandar tuh satu arah, gak boleh masuk kalau dari Gatot Subroto. Yang boleh cuma exit. Nah, tapi kadang kalau antrian sudah mulai mengular, ini yang mau arah ke Jodipan, itu akhirnya pada belok semuanya ke sana. Ini yang lawan arah. Ini di perempatan Klenteng, ekor kepadatannya sampai ke area Trunojoyo. Begitu kawan, kalau ke selatan, lagi-lagi yang arah selatan ini masih lancar. Ada Pak Ahmad Safrila, Jalan Veteran pinggir kampus UB, banyak penjual. Wah, ini kita geser ke Satpol PP lagi nih habis ini ya. Ini dia kawan, kiriman dokumentasinya. Nah, ini dia. Saya mau ngitung, saya ulangi lagi videonya, sorry. Saya ulangi lagi, saya mau ngitung. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, masih lanjut. Ini yang kelima, 6. Oke, masih saya play videonya. Sudah terlihat ada 6 yang jualan kopi ya, itu ya. 6, oh ini ada lagi nih. 7, 8, itu, oh 9. Itu yang jualan, belum lagi yang parkir nih kawan, yang parkir juga banyak. Nah, terlihat nih, yang parkir ada R4, kemudian juga R2 juga banyak. Dominasi R4 nih. Oke, baiklah. Setelah ini kami geser dulu ya, laporannya ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Karena kalau sudah musim maba kayak gini, banyak mahasiswa di sana, sudah back to normal lagi. Ini pasti akan balik lagi nih PKL-PKL yang kemarin dikatakan clear, tidak berjualan di sana lagi karena memang masih libur. Nah, kalau sekarang sudah usai masa liburnya, di sekitaran veteran itu sudah mulai ramai lagi, baik itu pelajar maupun juga mahasiswa dari UM maupun UB yang sudah memadati kawasan sana, akhirnya potensi-potensi itu kembali muncul lagi. Di sana sudah nggak ada pos pantau ya, jadi petugas juga tidak ada lagi yang berjaga di lokasi. Nanti kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan Satpol PP Kota Malang.

0: Wisdom.
1: Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kita akan melihat Kiai Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang anggota setianya jutaan itu, bagaimana beliau menggerakkannya.
2: Kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa.
1: Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi.
3: Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, di bulan lalu kita sempat bicara soal harga telur yang anjlok di wilayah Jawa Timur. Bahkan kalaupun Anda ingat juga, pada saat beriringan dengan Hari Buruh kemarin, kemudian setelah itu disusul dengan adanya aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur. Pada saat itu yang melakukan aksi unjuk rasa adalah para peternak ya. Asosiasi peternak di Jawa Timur, mereka mengeluhkan dan kecewa dengan anjloknya harga telur di tingkat peternak. Bahkan waktu itu sampai menyentuh angka 20 ribu ya informasinya. Padahal harusnya tuh kalau misalnya beli di peternak, range-nya dari 24 sampai kisaran 26 ribu. Bahkan dari kementerian juga, Kementerian Perdagangan itu juga sudah menetapkan batasan-batasan, tapi ternyata implementasi di lapangan tidak seperti itu. Tapi kalau sebagai konsumen, itu merasa sangat terbantu karena telur, harga telur murah, apalagi para pelaku UMKM. Mereka sangat merasa terbantu sekali dengan adanya penurunan harga telur. Tapi beda dengan para peternak sendiri, peternak lokal justru menjerit karena banyak banyak hal yang harus dipenuhi juga, mulai dari pakan, kemudian vitaminnya, lalu juga untuk operasional di kandang sendiri itu membutuhkan biaya yang besar. Banyak peternak yang sampai harus jual asetnya nih untuk agar kandangnya ini bisa beroperasi secara maksimal, begitu kawan. Itu kemarin yang dikeluhkan, sehingga ketika harga telur anjlok, maka banyak peternak yang merasa dirugikan. Nah, sehingga banyak tuntutan-tuntutan yang diberikan, salah satunya meminta dapur MBG itu untuk membeli telur di tingkat peternak lokal. Pokoknya harus dari peternak lokal agar serapannya maksimal. Nah, ini dari Menteri Pertanian, Mentan Andi Amran Sulaiman juga memastikan bahwa petunjuk teknis atau juknis yang mewajibkan seluruh SPPG atau dapur MBG menyerap telur dari peternak dengan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp26.500 per kilogram itu sudah terbit dan juga sudah resmi berlaku secara nasional. Harapannya banyak peternak lokal yang terbantu dengan adanya juknis ini, mengingat kemarin tuh mereka demo dan sambil bagi-bagi telur. Karena ya kecewa tadi, harganya sudah anjlok di pasaran. Bahkan kalau beli di e-commerce sekalipun juga anak kos banyak yang borong telur. Katanya hampir 2 minggu pada saat itu, di beberapa bulan lalu, makannya telur aja karena saking murahnya harga telur. Sekarang sudah berangsur-angsur normal begitu. Dan ini HPP yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pembelian telur per kilogram di tingkat peternak lokal itu di angka Rp26.500 per kilogram. Jadi setelah kemarin munculnya protes dari peternak ayam, sekarang sudah dikabulkan tuntutannya dan sudah normal. Semoga juga implementasi di lapangan sesuai ya. Khawatirnya nanti HPP-nya jelas, juknisnya ada, tapi implementasinya tidak demikian. Nah, itu kayaknya muncul permasalahan baru lagi. Kedepan, informasi dari Pak Andi ya, selaku Menteri Pertanian, untuk SPPG atau dapur MBG harus membeli telur langsung dari peternak sekitarnya. Ini agar rantai distribusi di peternak itu bisa diperpendek dan harga di tingkat produsen bisa lebih terjaga. Saya mau coba cek dulu ya, harga telur di Jawa Timur. Harga telur ayam ras di Jawa Timur variatif antara Rp20.000 sampai dengan Rp24.000 per kilogram. Tapi kalau dari dapur MBG yang mau beli tadi di peternak lokal harus Rp26.500 per kilogramnya. Seperti itu kawan. Sementara untuk tingkat peternak daerah itu justru sempat turun. Kemarin paling rendah itu 16.200 ya. 16.200 sampai 18.000. Yang 20.000 itu ada yang bilang kualitasnya lebih oke. Kemudian kalau belinya di supermarket 20.000 ke atas, tapi kalau di pasar ya di warung-warung itu masih ada yang ketemu belasan ribu lah belinya. Gitu. Kemarin tuh karena serapannya tidak terserap maksimal sehingga ada over supply juga. Itu kawan untuk beberapa catatan kaitannya dengan harga telur dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk penyerapan telur di daerah Jawa Timur. Update suhu dulu ya dari Bu Husnul, baru saja WhatsApp, katanya di Wajak mendung, justru mendung ya, 25 derajat. Tadi katanya Wajak panas di jam 1, sekarang jam 3 agak mendung. Logomas juga sama sih, relatif berawan, lumayan berangin juga, tapi nggak yang intens. Ini sekarang lagi aman nih, tadi sempat lumayan kencang anginnya. Suhunya masih kurang lebih sama ya, 26-27 derajat begitu kawan. Untuk saat ini, nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di titik lainnya dengan mention di @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumber Runi. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
5: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya kita terima laporan. Ini tadi kaitannya dengan PKL yang kembali ngetem di area Veteran, di sepanjang Jalan Veteran dari arah perempatan ITN, dekatnya UB itu. Nah, di situ ada 9 tadi kalau saya hitung kurang lebih ya, dari kiriman videonya Pak Ahmad Safrila. Sudah saya teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Belum ada balasan kawan, masih kami tunggu ya. Nanti kalau misalnya belum ada tanggapan lagi akan di follow up. Tapi sementara ini masih belum ada respon. Apakah jumlahnya bertambah sekarang? Atau justru malah bergeser atau bagaimana? Tapi harusnya nggak mungkin bergeser ya, karena kan ini jam-jam bubarannya Maba UB nih di hari terakhir ya PKKMB ya, sampai tanggal 14. Nah, ini kemungkinan justru akan ada peningkatan ini, peningkatan PKL yang ada di sana. Tadi itu sudah kita geser laporannya, belum ada update, kita masih menunggu. Pak Dhani yang sudah terjebak antrian, Suhat rapat katanya arah ke UB. Pak Dhani dari mana sampai mana Pak ngantrinya nih Pak? Kalau saya lihat sih terakhir yang ke mana tuh namanya, yang ke UB itu dari Bunga Coklat ya. Ini hampir Taman Krida kawan, hampir di Taman Krida untuk ujung kepadatan itu sampai nanti ke TLUB. Hindari dulu ya sementara waktu, di jam-jam bubaran ini hindari sekitaran Jalan Veteran, kemudian Sumber Sari Gajayana, lalu juga di sekitaran Bendungan Sutami, Galunggung, Bogor, itu tadi Mete, Mejen Panjaitan sampai dengan MT Haryono. Pasti akan terimbas semuanya. Saya lihat yang paling panjang antriannya Suhat sih, Suhat arah ke TLUB ya. Berikutnya mungkin yang harus Anda antisipasi dari depannya UIN sampai ke TL Gajayana itu juga sama-sama mengular. Berikutnya yang sudah mulai ngantri juga ada di Mejen Panjaitan, di Mete kawan, arah ke TLUB juga sudah mulai merambat. Ospek Last Day, iya informasinya sampai di tanggal 14 ya, dari tanggal 10 kemarin sampai dengan hari ini. Ada Pak Bagus Prabowo, kirim update-nya juga melalui video kawan.
1: Selamat sore, menyampaikan dari Jembatan Suhat bahwa adik-adik maba sudah mulai bubar.
0: Oke.
1: Sudah mulai memenuhi jalan. Nah, ini di ujung Jembatan Suhat. Traffic sudah mulai tersendat. Cuaca mendung demikian. Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Bagus, sudah relatif mendung juga kawan, pantauan di Suhat ternyata ya. Di beberapa titik tadi yang dikabarkan agak mendung, waca, Logomas juga lumayan berawan. Terima kasih untuk beberapa update-nya. Pak Dhani katanya ngantrinya dari Taman Krida, benar ternyata pantauan kita tadi kawan ya. Dari Taman Krida sampai TLUB masih mendominasi untuk antrian kendaraan. Ada Pak Koko Yulian, traffic di area Suropati, Pesanggrahan, Kota Batu, lalu lintasnya lancar, kondisi mendung dengan hawa yang sejuk.

911 Hot News. C3911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Rizal, 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan DPRD Kota Malang siap memperkuat program pemerintah pusat lewat kebijakan daerah. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnangkani Siraduhita, menyampaikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar berbagai program yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini. Dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, Mia tekankan pentingnya DPRD bersama pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat karena penyerapan aspirasi tidak cukup hanya dilakukan melalui inspeksi mendadak atau sidak. Kawan DPRD sebut pembangunan berdampak jadi wujud kemerdekaan. Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jatim hari ini, pihaknya menegaskan komitmen bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf juga menyampaikan bahwa 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan pahlawan yang harus dimaknai melalui kerja nyata, bukan sekedar agenda seremonial. Dan menurutnya, pembangunan dan inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat bisa menjadi penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Kawan, kebakaran Gunung Gede Paranggo mencapai 5,8 hektar. Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Paranggo

0: Ronggo, Agus Deni menyampaikan pihaknya saat ini sudah membangun pos komando dan logistik di jalur pendakian. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk respon cepat terhadap kebakaran di kawah Wadon Gunung Gede yang sudah meluas mencapai 5,8 hektar. Lebih lanjut, ratusan personil tim gabungan bersama relawan juga disiagakan untuk antisipasi pencegahan kebakaran yang semakin meluas. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News.

99.9 FM, Gadin for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report masuk di jam 4 sore. Dan tadi dari beberapa informasi yang kita terima, ada beberapa kabar kondisi cuaca yang sudah mulai mendung ya, atau berawan. Tapi kalau saat ini dari informasi yang kita terima, meskipun ada beberapa titik yang berawan, belum ada laporan soal kondisi cuaca yang hujan. Barangkali Anda yang juga lagi pantau nih, lagi mobile di mana juga, kondisi cuaca di sekitar Anda masih bisa untuk Anda sampaikan langsung saja di 0811 3600 911. Karena tadi untuk pantauan cuaca yang mendung ya, cukup rata. Jadi kalau yang di Kota Batu tadi ada dari Pak Koko di daerah Suropati Pesanggrahan, itu sudah mulai mendung. Di Trogoma sendiri ya, sejak tadi kondisi cuaca juga sempat berawan. Kemudian tadi kalau di daerah Kabupaten Malang, pantauan di daerah Wajak, ini yang kondisinya mendung juga. Suhu ada di angka 25 derajat Celcius kalau yang di Wajak. Kalau yang di Trogomas ada di angka 26 derajat Celcius ya. Jadi meskipun agak mendung, tapi lumayan gerah nih untuk siang sore hari ini. Tapi kalau untuk di area lainnya, pantauan dari Anda, beberapa update boleh untuk Anda share juga. Tidak hanya di WhatsApp ya, sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan dengan mention di @serikait911FM.

Sirikin 91 FM, guiding for your life. Kawan, hari ini tanggal 14 Agustus 2026. Ini juga jadi kabar baik ya, dari apa yang terjadi di wilayah Gunung Bromo sejak di tanggal 3 Agustus lalu, atau bisa dibilang juga karhutlah yang menimpa kawasan Bromo. Untuk hari ini, sekali lagi 14 Agustus 2026 dikabarkan sudah padam per pagi tadi ya. Jadi kebakaran yang berlangsung selama total 12 hari ini menghanguskan sekitar 1.120 hektar lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Dari Kabid Kedaratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno menyampaikan semua titik api memang sudah padam berdasarkan hasil pemantauan melalui kamera drone dan juga tim darat. Petugas juga tidak lagi menemukan titik api maupun kepulan asap. Dan dari hasil tersebut, selama 12 hari tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah terdampak untuk bisa memastikan memang tidak ada lagi titik api maupun sisa bara yang masih aktif. Karena proses pemadaman ini juga beberapa kali ya memang masih dilakukan dengan manual dengan teknik gepyok ya, yang memukul api menggunakan peralatan sampai api padam. Petugas pun juga mengerahkan kawan ada blower sprayer yang ditaruh di mobil pemadam kebakaran juga ya. Kemudian ada kendaraan taktis Komodo serta mobil tangki air ke area yang sudah sekarang ini disampaikan sudah padam. Jadi semuanya itu sudah dilakukan upaya pemadaman, mulai dari yang manual sampai yang menggunakan beberapa alat. Dan dari upaya pemadaman kawasan, meski api sudah dinyatakan padam ya, tapi tim gabungan darat dan juga udara sekarang itu masih siaga karena penanganan untuk hari Jumat ini dilanjutkan dengan melakukan pembasahan di seluruh kawasan TNBTS. Karena juga seperti pemadaman biasanya ya, kalaupun bara api sudah tidak ada, ini masih tetap dilakukan pendinginan. Jadi kalau informasi yang disampaikan untuk hari ini, penanganan dilanjutkan melakukan pembasahan di seluruh kawasan TNBTS. Untuk yang hari ini, update-nya ya, yang dilakukan ada 3 unit helikopter yang masih berada di Lanut ABD Saleh yang digunakan untuk mendukung operasi waterbombing atau pemboman air untuk bisa membasahi lahan yang terdampak. Kemudian 3 helikopter ini direncanakan melakukan operasi waterbombing di wilayah Seruni Bromo, kemudian Bukit Kingkong dan juga Bukit Cinta jika hasil pemantauan menunjukkan masih adanya titik api aktif atau kepulan asap. Dan berdasarkan pendataan sementara, sekitar 1.120 hektar lahan di kawasan TNBTS yang terbakar, itu yang terdampak kawan ada di 4 kabupaten, termasuk di Malang ya, daerah Kabupaten Malang. Kemudian untuk wilayah lain, Lumajang, Probolinggo, dan juga Pasuruan. Dan yang terakhir, memang yang berhasil dipadamkan itu di daerah Probolinggo dan Pasuruan. Karena kalau data yang kita terima, terakhir kemarin ya di tanggal 13 Agustus, mulai dari tanggal 12-13 Agustus, itu pemadaman masih difokuskan di daerah Probolinggo dan juga Pasuruan. Karena untuk wilayah lain yang di Kabupaten Malang, Lumajang, itu lebih dulu sudah aman. Itu untuk informasi yang kita terima kawan. Jadi untuk hari ini, sekali lagi untuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Bromo sudah padam dengan luasan yang

0: Agustus lalu. Dan untuk sampai sekarang bagaimana juga untuk di lokasi, beberapa update-nya nanti coba kita update juga untuk Anda ya, meskipun sudah padam tapi juga pemantauan masih tetap dilakukan. Kembali kalau untuk di wilayah Kota Malang, Anda yang masih mobile juga ya informasinya tadi di beberapa kampus seperti apa juga Anda boleh bagikan update-nya di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sudah memasuki area tol Pandan Malang, kondisi trafik juga masih terlihat lancar kawan, ya tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kejapanan Gempol, untuk kondisi trafiknya ini ada kepadatan kawan ya. Bagi Anda yang melintas di area tol Kejapanan Gempol, harap berhati-hati. Lalu bagi Anda yang meneruskan perjalanan ke tol Porong Gempol, kondisi trafik lancar jaya, tidak ada kendala kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update gimana kondisi cuaca maupun lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri.

0: Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok at Mega Science Center dan at Jawa Timur Park.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 101.9 FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda, pastinya warga Malang, salah satunya yang sering melintas di area Bendungan Lahur. Nah, ada informasi untuk Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya. Ada kabar dari Perum Jasa Tirta 1 yang resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahur, Kabupaten Malang. Menanggapi aspirasi dan juga kebutuhan mobilitas masyarakat, kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ada jam operasionalnya, sekali lagi, dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk di jam 10 sampai jam 4 pagi, akses khusus kendaraan roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan dan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap jadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1. Dan kawan, tadi di telepon ya, dari teman-teman di newsroom sempat terima informasi juga, ada laka. Lokasinya di manakah ini, Pak Anto? Selamat sore, tadi informasi yang dibagikan di persimpangan Jalan Semeru menuju Jalan Bromo, tadi ada laka roda 2 sama roda 2. Tadi ada korban juga, sudah dipinggirkan untuk korbannya. Untuk saat ini kondisi lalu lintas sudah lancar gitu untuk di Jalan Bromo. Oke, terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Mungkin tadi sempat tahu juga tuh kronologinya seperti apa, boleh di-share juga ya Pak Anto. Kemudian juga apakah membutuhkan ambulan, nanti boleh di-update kembali. Dan untuk yang lainnya lagi kawan, informasi yang barusan kita terima, ada kabar soal Gunung Semeru baru saja erupsi di jam 4:16. Informasi kita terima dari PVMBG, kabarnya untuk di Gunung Semeru jam 4:16 waktu Indonesia bagian Barat mengalami erupsi, namun tinggi kolom abu tidak teramati karena di lokasi masih berkabut. Jadi tertutup kabut ya untuk di Gunung Semeru, jadi gak kelihatan. Kalau erupsinya tadi secara seismograf tercatat amplitudenya maksimum di angka 48 mm, durasinya ada di angka 1 menit 38 detik. Itu untuk informasi di Gunung Semeru. Ini mengingatkan juga ya, kalau Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Untuk kejadian erupsi beberapa menit yang lalu dengan amplitudenya 48 mm, seperti apakah? Nah, ini dia untuk dokumentasinya. Tadi ya, update yang kita dapat memang nggak kelihatan jelas karena untuk Gunung Semeru masih tertutup kabut. Tapi ini masih saya tampilkan untuk dokumentasi dari pihak PVMBG, BGKISDM. Dan untuk yang lainnya lagi yang masih dalam perjalanan di wilayah kota Malang, coba saya cek juga. Masuk di jam 4:24, yang lagi mobile di area jalan Mejen Panjaitan. Sepertinya untuk di jalur tersebut para mahasiswa baru bubaran ya, karena kondisinya cukup krodit kawan. Dari arah jalan Bogor sudah mulai padat mengarah ke Mejen Panjaitan sampai di area pertigaan jembatan Suhat, itu padatnya. Jadi lumayan panjang ya. Itu di lokasi masih merayap sajakah atau sudah mulai padatnya krodit? Nanti boleh untuk Anda share ya. Sepengetahuan kami, kalau di beberapa hari terakhir memang masih ada kegiatan ospek dari beberapa kampus. Cuman untuk di lokasi petugas ya, seperti disu, polisi, ini sudah standby gitu selama beberapa hari kemarin. Jadi di jam-jam tertentu, apalagi di jam pulang ospek atau bubaran, itu pasti sudah ada petugas polisi maupun juga dari disub kota Malang. Karena lumayan nih yang mau melintas daerah Mejen Panjaitan, padatnya sudah sampai jalan Bogor, mungkin bisa hindari dulu ya, tunggu beberapa menit ke depan untuk bisa akses di lokasi. Mungkin sudah mulai lancar kalau Anda sudah tunggu beberapa menit ke depan, karena kalau sekarang ini masih cukup padat. Kalau yang di jalan veteran coba saya cek juga ya, di jalan veteran juga lumayan ramai tapi tidak se pada di Mejen Panjaitan. Itu ya untuk pantauan traffic di dekat kampus, salah satunya di dekat UB untuk di sore hari ini. Yang di wilayah lain ya seperti apa juga nanti boleh untuk Anda bagikan, yang sudah mulai ada peningkatan arus mengingat hari ini hari Jumat, biasanya sudah mulai banyak tuh yang mengarah ke Malang untuk liburan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Asosiat Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
3: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat

0: yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, kembali membawa kabar. Polres Rayon 3 yang terdiri dari Polresta Banyuwangi, Polres Situbondo, Polres Jember, Polres Banyuwangi, dan Polres Lumajang melaksanakan latihan peningkatan kemampuan dan lomba kemampuan fungsi Dalmas di lapangan apel Polres Situbondo. Tim penilai yang hadir dari Ditsamapta Polda Jatim terdiri dari Kasubdit Dalmas AKBP Teguh Santoso, Kasinego Kompol Supriyadi, dan Kasipasdal Kompol Zainal Arifin. Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jatim AKBP Teguh Santoso bilang bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga bagian dari evaluasi untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan personel Dalmas di masing-masing Polres jajaran.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Paguyuban Angkot Jalur GA Kota Malang, Freddy Mislan menegaskan dirinya keberatan terkait dengan teknis angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Menurutnya, pada dasarnya para sopir menyambut baik adanya program angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Freddy menekankan pihaknya keberatan ketika angkot yang sudah dapat bayaran dari program angkutan pelajar kemudian kembali mencari penumpang umum di sela tugasnya. Menurutnya, kondisi itu tidak adil untuk angkot lain yang harus bersaing mencari penumpang di tengah menurunnya jumlah pengguna angkot.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, sejumlah lokasi kini tengah disiapkan Pemkot Madiun dalam pengembangan budidaya maggot sebagai upaya mengatasi sampah organik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, budidaya maggot tersebut akan dikembangkan dalam beberapa versi, yakni skala kecil dan besar. Dalam pelaksanaannya nanti juga akan melibatkan kelompok masyarakat. Menurutnya, pengembangan maggot sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga. Sisa makanan atau sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Bagus menambahkan budidaya maggot tersebut segera diterapkan di wilayah Kota Madiun. Dengan demikian, turut mempercepat pencapaian target Kota Madiun bebas masalah sampah pada tahun 2027 yang telah dicanangkan.
4: Kawan, selamat sore. Saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan sebesar 6 triliun rupiah supaya bisa menjadi sumber PAD. Arifatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai pemanfaatan aset masih terkendala aturan dan skema sewa yang kurang fleksibel untuk investor. Arif mendorong deregulasi serta insentif termasuk kelonggaran pembayaran sewa selama masa pembangunan supaya aset lebih menarik untuk dikembangkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio

selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini, coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp ya. Tadi ada beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Setelah Pak Anto tadi sempat mengabarkan ada kejadian laka lokasi di daerah Jalan Semeru menuju ke Jalan Bromo. Untuk di lokasi tadi juga sudah dilakukan penanganan ya oleh warga sekitar kejadian laka tadi antara roda 2 dan roda 2. Kemudian tadi ada informasi lagi dari Pak Anto, coba saya cek dulu berupa video ya. Ini sudah sampai di mana Pak Anto? Ini dia untuk dokumentasi dari Pak Anto.
6: Rasa pilihlah dari arah Esparman ya. Ini ada lumayan panjang antrian.
5: Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dari Pak Anto ya, mengarah ke luar kota. Jadi dari area Hartono tadi infonya, mengarah ke Simpang Sabilillah itu yang sudah mulai panjang antriannya. Untuk arah sebaliknya masih lancar ya Pak Anto dari videonya. Kemudian untuk yang mengarah ke Simpang Sabilillah juga, dari arah utara seperti apa tuh Pak Anto? Sudah mulai ada peningkatan arus kah di sore hari ini? Nanti boleh di-share juga. Terima kasih ya Pak Anto. Kemudian tadi selain dari Pak Anto, ada informasi juga dari Pak Iswoko. Lokasi Pak Iswoko di Jalan Panggung. Ini dia, ada dokumentasinya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk keterangannya tadi di Jalan Panggung mengarah ke Perlimaan Akordion, itu juga sudah mulai merambat. Volume saja Pak Iswoko ya di lokasi, apalagi juga traffic hour nih jam 4. Kemudian tadi ada lagi informasi yang kita terima. Ini dari Pak Dimas, selamat sore juga. Pak Dimas, ada informasi di wilayah mana ini? Oh, Jembatan Kedung Kandang ya, mengarah ke Jembatan Kedung Kandang. Jam 4 sore biasanya cukup padat, sekarang seperti apa di lokasi? Dari arah mana juga nih Pak Dimas, saya tampilkan dulu.
7: Depan SMP 10 Citra Garden, SMA 6 menuju arah Jembatan Kedung Kandang terpantau macet panjang.
5: Baik. Terima kasih Pak Dimas juga untuk informasinya. Di lokasi masih efek volume kendaraan juga Pak ya, kalau dilihat dari videonya Pak Dimas. Ini tadi di lokasi penyebab antrian kendaraan juga masih efek volume saja. Tapi lumayan nih, panjangnya panjang betul ya. Ini kalau saya lihat lagi, karena setelah dapat laporan Pak Dimas di daerah Jembatan Kedung Kandang kondisinya padat, karena biasanya kalau traffic hour memang lumayan tinggi ya volume kendaraan. Cuman kalau saya lihat lagi, kalau Anda melintas dari arah selatan ya, dari Kabupaten Malang menuju ke Kota Malang, lewatnya di area Mijen Sungkono, memang perlu bersabar. Antrian nanti bakal Anda temui ini sejak di seberangnya Gor Ken Arok. Nah itu ya, mulai dari seberangnya Gor Ken Arok sampai di daerah SMP 10 ya, tadi yang di-share oleh Pak Dimas. Lanjut sampai di perempatan Kiai Pasreh Jaya, itu masih padat. Lepas dari situ sudah lancar ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Sampai di daerah pertigaan Muharto ya, nanti akan menemui kondisi lalu lintas yang padat lagi. Jadi kira-kira untuk yang mengarah ke utara, efek crossing saja Pak ya, ini di Kiai Pasreh Jaya. Atau penyebabnya apa nanti boleh untuk terus Anda update kawan bersama Sedikare FM ya. Anda bisa manfaatkan langsung di 0811-36911.
8: Jalan-Jalan Plus.
9: Kawan, di sudut-sudut Kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun Kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
8: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Serigan Layan on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore ini, setelah beberapa informasi ya tadi dari pendengar Serigan FM sudah kita share, memang cukup padat di beberapa titik seperti di area mengarah ke perlimaan Tunggul Wulung ya, atau mengarah ke perlimaan Saksofon, kondisinya tadi cukup padat di Jalan Panggung. Kemudian tadi daerah sekitar menuju jembatan Kedung Kandang ya, atau Mejen Sungkono itu, yang dari arah selatan ke utara, kondisi traffic tadi cukup panjang antriannya. Itu bahkan mulai dari seberangnya Gor Ken Arok kalau mau mengarah ke utara sampai di Kiai Pasreh. Itu untuk kondisi traffic yang padat. Selepas itu agak lancar, nanti akan Anda temui lagi kondisi traffic yang padat menjelang di pertigaan Kiai Haji Malik ya. Kemudian juga di Muharto, itu yang sedikit padat. Cuman yang cukup panjang nih antriannya yang di daerah Mijen Sungkono, itu yang dari seberangnya Gor Ken Arok mengarah ke Kiai Pasreh Jaya. Sama di daerah Sabilillah tadi informasi dari Pak Anto juga lumayan padat. Dan ini tadi saya cek dari CCTV Malang Kota, kondisi traffic ya di area sekitar kampus UB, tepatnya di Betek kawan. Karena tadi kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, lumayan tuh yang di daerah Betek antriannya mulai dari Jalan Bogor. Kemudian tadi saya cek lagi, untuk saat ini sudah mulai ada penurunan volume kendaraan dan memang masih jam-jam bubarannya untuk maba ospek untuk pulang. Karena tadi saya coba cek di CCTV Malang Kota, untuk POV yang dari arah Beteknya itu memang masih banyak ya yang nunggu penumpang tuh di pintu yang di daerah Betek. Mungkin Anda bisa lihat nih di visual radio kami, coba saya tampilkan dulu. Nih Anda bisa lihat di visual radio kami, dan memang volume kendaraan cukup tinggi kawan yang dari daerah Mejen Panjaitan. Kalau sebaliknya masih lancar ya, dari Mejen Panjaitan mengarah ke Jalan Bogornya itu. Tuh untuk kondisi traffic di sore hari ini, termasuk tadi ada Pak Nik juga yang sempat menambahkan untuk pantauan di daerah mana tadi, macet di perempatan Sigura-Gura karena bubaran UB. Oh baik, terima kasih juga Pak Nik. Ini dia untuk jalur alternatif ya, daerah Sigura-Gura juga kondisinya lumayan padat di sore hari ini. Itu sementara untuk pantauan Lalin, dan juga untuk informasi bagi Anda warga Malang dan sekitarnya, Anda dimanapun kapanpun yang sedang beraktivitas, kita memang tidak pernah bisa skip dengan yang namanya koneksi internet. Kalau Anda koneksi internetnya udah mulai lemot, pasti bikin emosi. Barangkali sudah waktunya untuk Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lengkapnya juga Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan kali ini untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali mau mengarah ke ruas tol ya, kita juga akan geser dulu update informasi di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga masih terlihat lancar kawan, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi tol Kempol Rembang, untuk kondisi trafik juga masih aman kawan, tidak ada kendala apapun. Info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Bapeda matangkan 4 opsi calon lokasi alun-alun Kepanjen Malang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tommy Herawanto menyampaikan, ada 4 opsi calon lokasi alun-alun yang semuanya masih ada di sekitar kawasan pendopo pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen. Beberapa opsi seperti depan pendopo, belakang Stadion Kanjuruhan, dan di belakang Islamic Center yang lokasinya di seberang jalan depan Stadion Kanjuruhan. Banyaknya opsi yang muncul bukan karena Pemkab Malang bingung menentukan pilihan, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah di tengah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 644 miliar tahun ini. Kawan, Khofifa ajak Pramuka Jatim jadi penggerak swasembada pangan. Dalam peringatan Hari Pramuka ke-65, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengajak seluruh anggota gerakan Pramuka di Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Hal itu disampaikan Khofifa karena peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Di samping itu, ia juga mengajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman produktif hingga ikut menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kawan, Belanda dukung Indonesia untuk perkuat ketahanan pangan. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, menyampaikan pihaknya dengan terbuka mau membantu Indonesia untuk mempercepat ketahanan pangan. Hal itu ia sampaikan setelah mengikuti sidang tahunan MPR dan DPR RI 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut pihak Belanda juga akan membantu melalui transfer teknologi serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki Belanda untuk membantu percepatan swasembada nasional. Demikian 911 News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

Sedikit 99 FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini ya, masih di City Report untuk di jam 5 sore. Dan ini tadi ada beberapa tambahan informasi juga via WhatsApp ya yang kita terima. Oh, ini tadi ada kabar soal kegiatan karnaval. Oke, nanti kita coba share juga kawannya untuk Anda. Termasuk tadi sekitar jam 4 lewat 47 menit. Nah, ini ada kabar juga soal Gunung Semeru. Kabarnya kembali mengalami erupsi. Terakhir tadi kalau saya bacakan soal aktivitas Gunung Semeru, itu mengalami erupsi sekitar jam 4 lewat 16 menit. Dan ternyata beberapa menit selanjutnya, di menit 47 di jam yang sama, itu kembali mengalami erupsi. Jadi Gunung Semeru, kawan, kembali mengalami erupsi di jam 4 lewat 47 menit. Tinggi kolom abunya memang tidak teramati, karena sampai sekarang juga masih tertutup kabut untuk Gunung Semeru, jadi tidak kelihatan. Tapi kalau secara seismograf tercatat amplitudenya maksimum di angka 33 mm, durasi di angka 1 menit 18 detik. Hal ini mengingatkan kita kalau sampai sekarang Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain udah FM, guiding for your life. Kawan, untuk informasi tadi yang kita terima ada dari Pak Teguh, informasi di daerah Sukund. Ini dia untuk informasi dari Pak Teguh. Saya coba tampilkan dulu ya, karena laporannya tadi berupa video.
2: Mas, iki sampean iki gak rating iki lho.
1: Oke, untuk videonya hanya beberapa detik ya. Tadi kalau untuk informasinya itu ditambahkan melalui pesan chat untuk keterangannya. Sore hari ini melaporkan arah ke Sukun, tadi sempat lewat di Mergan, macet. Ada kegiatan di daerah Sukun, Sukun Tempo dulu. Jadi lebih baik hindari jalan Mergan yang menuju ke Sukun. Oh baik, terima kasih untuk informasinya. Jadi untuk penutupan jalan itu ada di daerah Mergan ya. Oke, betul di Mergan kah yang ada kegiatan Sukun Tempo dulu, atau lebih tepatnya di daerah mana Pak Teguh? Nanti boleh di-share juga ya. Nah itu untuk jalur alternatif atau juga rekomendasi jalur ya, untuk menghindari area tersebut. Ini lebih direkomendasikan juga lewat di mana, karena kalau di daerah Mergan ya, ada lebih direkomendasikan buat hindari dulu. Untuk daerah Sukun ada kegiatan Sukun Tempo dulu. Cuman ini masih belum tahu nih, lebih tepatnya di Sukun sebelah mana untuk kegiatan Sukun Tempo dulunya. Apakah di daerah Mergannya situ atau di mana, nanti boleh dilengkapi Pak Teguh. Bukan hanya Pak Teguh ya, mungkin kalau dari Anda juga tahu informasinya, nanti boleh untuk Anda share di Sedikit FM. Kemudian Pak Rudianto, tadi yang juga waktu saya cek informasinya ternyata kegiatan karnaval ya, ini masih di tanggal 18 Agustus nanti, itu di daerah mana ini? Di desa Gedong Wetan, itu akan ada kegiatan karnaval. Jadi pengguna jalur dari Talo ya, Sumawe, ini lebih direkomendasikan hindari jalan Gedong Wetan karena ada kegiatan karnaval. Pengguna jalan yang dari Malang menuju Sumawe bisa lewat jalur alternatif di pertigaan Pindad itu ke selatan, dan pengguna jalan yang mengarah ke Sumawe yang dari Sumawe maksudnya ya menuju ke Malang bisa lewat jalur alternatif dari perempatan Desa Tawang Rejeni ke arah barat. Itu untuk informasi dari Pak Rudianto. Oke, terima kasih Pak Rudianto ya. Kegiatannya masih tanggal 18 Agustus. Ini sudah di-share ke Sedikit FM. Disertakan juga tuh untuk jalur alternatifnya untuk menghindari rute karnaval bisa lewat di mana dan juga di mana. Kegiatannya mulai dari jam berapa itu Pak Rudianto? Tanggal 18, apakah siang hari atau mulai dari sore hari, nanti boleh di-share juga ya, kira-kira sampai jam berapa. Karena kalau melihat sekarang kegiatan karnaval, kalau diamati memang kebanyakan mulainya itu dari jam 12 siang ke atas atau setelah zuhur. Kemudian lanjut kalau memang ada son-sonanya, yaitu mulai dari sore hari. Itu dari Pak Rudianto. Kemudian untuk laporan yang lain, tadi kita sempat teruskan untuk di area Jalan Veteran, pinggir kampus UB itu masih banyak yang jualan. Tadi laporan dari siapa ya? Ada video yang kita terima, kemudian terkait laporan dari PKL yang masih ada di Jalan Veteran UB, tadi kita sudah sampaikan juga ke pihak Satpol PP Kota Malang. Sudah direspon oleh Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, ada Pak Mustaqim Jaya. Dan responnya masih template seperti biasa ya, terima kasih infonya. Meskipun untuk responnya sama, setiap kita lapori soal informasi, semoga juga responnya benar-benar cepat ya, dan bisa segera sigap. Ini karena untuk yang di daerah Jalan Veteran, ada video tadi yang kita terima. Kita sampaikan ke pihak Satpol sekitar jam 3:31. Coba saya tampilkan kembali ya, ini dia untuk dokumentasinya. Memang nampak ada beberapa PKL di lokasi yang kebanyakan jualan minuman ya, jualan kopi, kopi kemasan. Ini dia saya tampilkan dulu.

Okay, ini tadi memang cukup banyak ya. Lebih dari 3 sih kelihatannya ya. Oh, ini ada lagi nih. Oh, baik. Total ya kira-kira 4 tadi kalau saya lihat dari videonya ini tadi. Oke, terima kasih untuk responnya juga dari pihak Satpol PP. Mungkin nanti boleh di-share ya kawan.

0: satu pendengar City Care FM, karena di area dekat kampus, salah satunya di Jalan Veteran, itu kan sekarang memang lagi rame-ramenya para maba. Jadi ya menariklah para PKL-PKL ini untuk bisa berjualan kembali di Jalan Veteran. Tapi waktu itu Pak Dodi ya sempat menelpon ke City Care FM, entah 2 hari yang lalu atau kemarin, menyampaikan itu ada Satpol PP di lokasi dan untuk para PKL-nya langsung kabur ya berlarian. Dan kalau dari pribadi Pak Dodi ya, salah satu pendengar City Care FM sendiri juga menyampaikan sebenarnya sih kasihan mereka yang jualan ini masih anak-anak muda yang memang perlu untuk cari nafkah begitu. Dan harapannya dari pemerintah Kota Malang bisa ada bisa menangani dengan benar-benar solutif kawan, karena kalau harapannya dari Pak Dodi kemarin mungkin bisa dicarikan tempat yang juga rame gitu untuk bisa berjualan. Itu mungkin kalau untuk saat ini ya di area Jalan Veteran sudah ada penanganankah dari petugas kepolisian, boleh untuk Anda share, karena mohon maaf, dari petugas Satpol maksudnya. Karena tadi respon dari pihak Satpol PP Kota Malang, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, sudah direspon sekitar jam 5 lewat 4 menit. Sekarang sudah di menit 17, kira-kira ya sudah 10 menitan lebih ya. Mungkin sudah sampai di lokasi nih, Jalan Veteran, untuk petugas Satpol PP-nya. Nanti boleh untuk Anda bagikan juga yang kebetulan melintas di lokasi. Anda bisa share langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas ya di seputar jalan tol. Kalau kami pantau, kondisi trafiknya di tol Pandaan Malang juga lancar ya, tidak ada kendala. Lalu kalau kami lihat juga bagi Anda yang mau memasuki tol Kempol Rembang di sore hari ini juga masih lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda juga masih meneruskan perjalanannya melalui tol Pasuruan Probolinggo, juga kondisi trafik lancar kawan. Bagi Anda yang sedang melintasi di area jalan tol juga bisa update gimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore jelang petang kali ini saya juga lagi live ya di TikToknya Sidiker FM. Tadi ada informasi dari Pak Sultan Hadi yang berencana untuk mengarah ke Batu, tapi ini tadi masih sampai di daerah Karangploso. Untuk kondisi traffic sementara di daerah Karangploso itu masih lancar, bahkan cenderung sepi, informasi dari Pak Sultan Hadi. Oke, terima kasih Pak Sultan ya untuk infonya. Dan kawan, ini tadi sempat direspon memang untuk penanganan PKL yang lokasinya ada di area depannya Jalan Veteran. Tapi juga sampai sekarang kita masih coba tanyakan ya, kira-kira untuk penindakan di lokasi seperti apa yang akan dilakukan. Karena informasi yang kita terima memang penertiban PKL di kawasan Jalan Veteran, kemudian juga kawasan lainnya yang sering dikeluhkan itu kan juga Kayu Tangan Heritage, ini masih jadi fokus dari pihak Satpol PP Kota Malang. Karena kalau dari Satpol PP pun juga menjelaskan ya, memang sebenarnya petugas ini sudah melakukan penertiban, tapi mereka justru kembali lagi ke lokasi setelah petugas itu sudah pergi. Jadi disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Malang Prajitno, pengawasan seperti di Kayu Tangan ini sudah dilakukan dengan rutin. Bahkan dini hari itu pun juga sempat dilakukan untuk pengecekan. Petugas pun juga sudah menyisir sejumlah titik yang jadi perhatian ya, termasuk di Jalan Veteran, kemudian di jalan sekitar dekatnya Stasiun Malang ya, daerah Trunojoyo itu kawan. Dan meskipun dilakukan patroli bahkan sampai sekitar dini hari jam 1, jam 2, tapi ya lagi-lagi untuk para PKL ini kembali lagi ketika petugas sudah tidak ada di lokasi. Jadi dari pihak Satpol PP kabarnya juga tidak hanya mengandalkan patroli terjadwal, tapi juga tim di lapangan terus memberikan laporan perkembangan kondisi wilayah sehingga potensi persoalan ketertiban ini bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian juga pola perpindahan lokasi ini masih jadi persoalan sendiri ya, karena waktu petugas konsentrasi melakukan penertiban di satu kawasan, sebagian PKL itu malah berpindah ke lokasi lain. Begitu petugas meninggalkan lokasi, PKL ini kembali berjualan dan ini masih menjadi tantangan. Kondisi ini juga menunjukkan kalau memang penertiban PKL itu nggak cukup ya, hanya dilakukan melalui patroli dan juga penindakan. Dari Satpol PP menilai diperlukan juga ada strategi kewilayahan dan juga kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah setempat maupun juga instansi lain untuk penataan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Apalagi di daerah Veteran ya, sekarang juga lagi jadi sorotan karena di area-area kampus ini lumayan rame ya, banyak maba-maba berdatangan dan kabarnya di area tersebut sekarang juga beberapa kali ditemui adanya PKL. Dan beberapa waktu kemarin ya kita sempat terima juga sudah dilakukan untuk penanganan, dan semoga untuk yang hari ini pun juga sudah mulai bergerak nih untuk mengarah ke sekitaran Veteran. Kemudian untuk yang di area lain, pantauan dari Anda ya, kalau tadi sih daerah wilayah Kota Malang yang sempat jadi sorotan soal PKL ya, daerah Veteran mungkin boleh diupdate juga tuh, yang di Kayu Tangan sudah mulai bersih juga kah? Kemudian selain di Kayu Tangan, area sekitar stasiun Kota Baru ya. Nah itu juga boleh untuk Anda bagikan seperti apa untuk pemandangannya di utang kali ini. Anda bisa bagikan di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside. Kebakaran hutan yang meluas memaksa jalur wisata Bromo ditutup total demi keselamatan dan kelancaran pemadaman. Di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang sedang tinggi, mampukah sektor pariwisata bangkit dan pulih pasca tragedi ini? Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firman Dohasiholan Matondang menyampaikan, Bromo ditutup resmi sejak 8 Agustus akibat penyeberangan api yang meluas, sehingga kunjungan kini dibatasi hanya sampai kawasan Bromo Hillside selagi proses pemadaman terkendala angin kencang.
2: Ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak ikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Nah kalau satu-satu sudah hilang, Bromo ini kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita, segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana, kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas, yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo, termasuk rekan-rekan CIP. Ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya ke depan.
1: Turismologis Universitas Brawijaya Dr. A. Faidlal Rahman menekankan penting untuk menjaga narasi positif serta keterbukaan informasi dari para pelaku wisata, diikuti pemulihan fasilitas secara intensif untuk menjamin keamanan sebelum kawasan Bromo resmi dibuka kembali.
3: Kebakaran Bromo ini mengingatkan kita bahwa para wisata alam itu tidak hanya bergantung pada keindahan landscape, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjaganya. Keberhasilan pemulihan tidak diukur dari seberapa cepat wisatawan kembali datang, melainkan juga dari seberapa baik kita memulihkan ekosistem, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, membangun kepercayaan wisatawan, dan memperkuat tata kelola destinasi. Bromo sebagai sebuah warisan alam dan internasional destination sekaligus ruang hidup, tugas kita bukan hanya mengembalikan kunjungan, tapi memastikan Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan kalau ingin versi yang lebih singkat, tentunya Bromo bukan sekedar destinasi wisata, tetapi warisan alam dan kehidupan masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah memastikan Bromo pulih, lebih kuat, lebih aman, lebih lestari untuk masa depan.
1: Penutupan Bromo akibat kebakaran menjadi ujian berat bagi pariwisata daerah. Sinergi penanganan bencana, transparansi informasi, serta kesiapan pemulihan fasilitas menjadi kunci utama agar pesona Bromo dapat kembali dinikmati secara aman dan berkelanjutan.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigit 99 FM, Gaiden for your life. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kawan. Wilayah Malang dan sekitarnya baru saja berkumandang untuk azan maghrib. Dan juga untuk di petang hari ini, karena tadi sebelumnya kita sempat kembali mengulas ya laporan dari pendengar Serigit FM. Dan ini tadi ada komentar juga dari Pak Dani. Informasinya juga masih soal PKL. Coba saya play dulu dari Pak Dani.
5: Selamat sore Mbak Nurul. Kalau bicara PKL ya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, akan berlarut-larut juga. Yang sering disinggung adalah kayu tangan dan veteran. Padahal ada dua lokasi yang berdekatan juga, tapi kenapa nggak pernah di OD-OD ya. Contohnya, Kayu Tangan berdekatan dengan Masjid Jami, Alun-Alun, Kantor Pos, sama yang di Agus Salim. Dulu saat ada yang usul termasuk saya, PKL itu disentralisasi di dekatnya, di jalan yang Masjid Jami, jadi jalannya itu ditutup untuk sentra PKL, dan parkiran motor ada yang nggak setuju, karena oh itu dekatnya tempat ibadah, kok kotor nanti gitu. Tapi nyatanya sekarang kan PKL itu ada di situ, mulai dari Masjid Jami sampai Bank Mandiri. Lalu di kantor pos itu juga sama. Di Agus Salim juga sama. Di depannya dari tikungan itu sampai depannya Gajah Mada. Jadi kalau disinggung kayu tangan terus, PKL yang di sana akan berpikir apa? PLKC, termasuk juga yang di veteran. Yang jalan Surabaya nggak di OD-OD. Jadi saya kira semacam PLKC gitu. Ayo PKL ya rodok dablek-dablek kabe. Apalagi ini urusan, apalagi dengan urusan perut ya. Mereka harus cari uang kemana. Terus pemerintahnya juga gak tegas. Kalau ada rokok, ada uang rokok, aman-aman aja. Gak diobrai lagi.
4: Oke, terima kasih Pak Dani. Itu menurut dari Pak Dani. Untuk tadi dari Pak Dani ini juga menjadi harapan bersama sebenarnya untuk adanya PKL-PKL yang masih belum bisa ditertibkan. Ini harapannya juga bisa direspon ya oleh dinas terkait, karena masih ada tuh daerah-daerah yang juga sebenarnya sudah beberapa kali dilaporkan oleh pendengar Setikir FM, tapi ya masih tetap saja kondisinya seperti daerah Agus Salim ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dani. Kemudian tadi juga di area dekatnya kantor pos, termasuk juga yang di dekatnya Masjid Jami. Untuk yang di hari Sabtu itu kan beberapa waktu terakhir ada rekayasa lalin ya. Untuk yang di depannya kantor pos itu sempat ditutup untuk disentrakan PKL. Itu sampai beberapa pekan terakhir apakah masih ada ya kawan di hari Sabtu? Mungkin boleh untuk Anda share juga tuh. Saya kok sudah jarang ya dapat informasi dari pendengar soal sentra PKL ya bilangnya. Itu yang di depannya kantor pos atau di sampingnya Alun-Alun Merdeka. Itu kalau setiap hari Sabtu apakah masih ada? Nanti boleh untuk Anda share juga bersama Sedikir FM. Kemudian juga upaya untuk penanganan PKL di awal tahun 2026 ya, waktu itu juga cukup positif nih dengan rencana adanya pasar senggol di Pasar Splendid. Ini kabarnya juga akan dibuat untuk mengintegrasikan juga dengan area-area wisata kan, dekat dengan Alun-Alun Merdeka, dekat dengan Alun-Alun Tugu, dekat dengan Kayu Tangan. Jadi waktu di awal 2026 ya, bulan Januari itu sempat ada juga yang muncul konsep pasar senggol di Pasar Splendid juga. Nanti coba kita cek ya bagaimana untuk sampai sekarang ini apakah memang sudah jadi atau seperti apa. Mungkin kalau dari Anda ada yang tahu juga tuh update-nya, nanti boleh ya untuk Anda berbagi juga bersama Sidikir FM untuk informasi-informasinya. Anda bisa share kawan bersama dengan kami langsung di 0811 3600 911. Ini juga jadi harapan juga ya, karena Satpol PP Kota Malang kan kepalanya juga baru ganti, baru beberapa hari yang lalu. Jadi Kasatpol PP Kota Malang sekarang ini dijabat oleh Prayitno, kawan yang sebelumnya sebagai di BPBD begitu. Dan harapannya ini juga menjadi langkah yang baru juga ya. Biasanya kalau awal menjabat semoga juga masih semangat ini untuk dapat laporan-laporan dari Sedikir FM, termasuk dari beberapa informasi yang kita terima ya. Beberapa kali kita juga coba komunikasi dengan Kepala Satpol PP Kota Malang yang baru, Pak Prayitno, dan juga dapat respon yang baik kawan. Untuk yang lainnya lagi dari Anda ya, masih boleh terus untuk sampaikan infonya pastinya untuk malam hari ini langsung di 0811 3600 911.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang, yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang. gampang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan. Mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan, pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Serigen lain warna FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune ya di Serigen FM untuk di jam 5 lewat 53 menit kali ini. Coba sambil kita cek dulu beberapa lokasi yang sebelumnya tadi sempat dikabarkan sempat padat ya untuk lintasnya. Di sekitaran kampus tadi sempat saya lihat dari CCTV Malang Kota sampai di jam 5 lewat 30 menit di area Betek tadi cukup padat ya, meskipun sudah mulai mengalami penurunan volume kendaraan. Karena kalau di jam 4 tadi lumayan tuh mulai dari jalan Bogor antriannya. Dan tadi kalau di jam 5 awal sudah mulai mengalami penurunan volume kendaraan, sampai sekarang ya sudah di jam 5 lewat 54 menit antrian bakal Anda temui hanya di menjelang TLUB saja. Itu untuk yang dari arah Mejen Panjaitan atau Betek. Justru sekarang ini antrian beralih ya ada di daerah Sumbersari Gajayana. Untuk kondisi trafik yang padat dari Sumbersari itu mulai dari simpang Jalan Veteran ya, perempatan Veteran itu kan belok kanan, jalan sebentar itu kondisinya lumayan lancar, hanya sebentar lancarnya, kemudian langsung padat sampai di area simpang Swalayan Sardo, pertigaan Sardo itu. Nanti setelah dari Sardo sih lancar ya mengarah ke TL Dinoyo. Dan untuk arah sebaliknya juga antisipasi nih, kayaknya di area UIN juga bubaran. Karena kalau untuk arah sebaliknya nampak antrian kendaraan bakal Anda temui sejak di sebelumnya Swalayan Sardo sampai di depannya kampus UIN. Itu ya yang masih padat sejauh ini, masih di area Jalan Gajayana. Barangkali bisa hindari dulu, termasuk alternatifnya juga lumayan merambat nih, daerah Sunan Kalijaga. Sementara untuk di wilayah lainnya, Kota Malang sejauh ini kondisi trafik sudah cenderung lebih lancar mendekati di jam 6 petang. Untuk yang di area Kota Batu, Kabupaten Malang juga ya, seperti apa informasi dari Anda? Boleh terus untuk bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.
3: Info, informasi seputar jantung.
4: Ya, selamat petang kawan. Kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Untuk saat ini kondisi trafik di tol Pandaan Malang masih terpantau lancar kawan ya, tidak ada kendala suatu apapun. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, untuk kondisi trafik juga masih relatif lancar ini kawannya, tidak ada kendala. Bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol juga bisa update gimana kondisi cuaca maupun arus lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
3: Info,

0: 911 Hot News. C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza dari 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan maba kampus dihimbau tidak menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menegaskan. Hal ini sifatnya himbauan, belum sampai pada aturan tertulis. Karena peningkatan jumlah kendaraan saat musim maba menjadi perhatian serius Pemkot Malang, sehingga menyebabkan terjadi kepadatan di beberapa jalan Kota Malang. Untuk itu pihaknya percaya aturan pembatasan kendaraan sangat memungkinkan ketika transportasi publik sudah berjalan dengan baik. Disub juga sudah mengaku meminta pihak perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar membantu pengaturan lalu lintas. Kawan, DPRD Jatim menggelar paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna istimewa pada hari ini untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf mengatakan, momentum 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus melanjutkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Menurut Musyafak, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang ekonomi nasional dengan jumlah penduduk besar, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang kuat. Sementara itu, Musyafak menambahkan, dalam pidato kenegaraan, Presiden menjadi gambaran arah kebijakan dan pembangunan nasional. Maka dari itu, isi pidato tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD Jatim dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kawan, Prabowo klaim gaji hakim Indonesia jadi yang tertinggi di Asia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah Indonesia telah menaikkan remunerasi hakim, bahkan jadi yang tertinggi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Menurut Prabowo, gaji ketua MK yang kini lebih tinggi dari Singapura serta kinerja dari Mahkamah Agung telah menyelesaikan 37.000 perkara dari 38.000 total perkara yang masuk, atau sekitar 98% kasus telah ditangani oleh Mahkamah Agung. Lebih lanjut, pihaknya perlu untuk memperkuat lembaga yudikatif agar bisa lebih adil dan transparan, apalagi saat menerima aduan dari masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Dan di sore hari ini kawan ya, kita masih update pantauan lalu lintas di sekitar Malang Raya. Untuk di sore hari ini terpantau yang cukup padat di daerah Malang Kota, tepatnya di sekitaran kampus Brawijaya maupun juga UM. Mulai dari Soekarno-Hatta yang menuju traffic light, kemudian ke Panjaitan, kemudian kalau Anda ke arah Batu dari Majen MT Haryono maksud saya, kemudian Gajayana, Sumbersari, perempatan Sigura-Gura, Bendungan Sutami sampai ke Cyber Mall, terusan Dieng. Itu di sore hari ini terpantau masih cukup padat kawan, crowded sekali ya, karena tadi sore masih ada bubaran selesai ospek dari kampus Brawijaya maupun juga UM. Itu kalau nanti untuk Anda yang sedang melintas, bagaimana kondisinya, apakah memang masih crowded? Karena update terakhir tadi sore ya kawan, setengah 6 itu masih crowded. Tapi kalau dari pantauan kami di aplikasi pemantau traffic, ini di sore hari ini masih cukup crowded. Bahkan di belakang kampus UIN di Jalan Sunan Kalijaga yang menuju ke Merjosari di sore hari ini juga cukup padat. Kalau di beberapa titik di sekitaran pabrik gula Kebun Agung di sore hari ini juga cukup padat sekali kawan. Bagaimana untuk update-nya juga nanti boleh untuk Anda tambahkan. Dan tadi sempat ada informasi dari Bu Yulia, ini ada informasi kawan ya, terkait kegiatan di daerah Kepanjen. Coba kita putarkan terlebih dahulu.
1: Selamat malam City Guide, memberi informasi aja untuk hindari lewat jalan Raya Panerukan Kepanjen karena ada giat di salah satu pondok pesantren di sana. Jadi ini tadi macet total dan hampir nggak bergerak. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan mohon maaf tidak sempat ambil dokumentasi karena kami sedang dalam perjalanan. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya Bu Yulia. Dan memang kawan, kita sudah mendapatkan ya informasi dari penyelenggara kegiatan. Jadi di hari ini mulai jam 6 sore itu ada kegiatan majelis dzikir dan maulid nabi beserta haul pendiri pondok pesantren. Ini dari panitia majelis dzikir wa maulid rasul. Kalau kegiatannya kawan di jalan Pasuruan di Bang Sri Ardirejo Kepanjen. Dan tadi kalau dari penyelenggara juga sudah menyampaikan ada rutenya, tapi kurang jelas, tapi saya coba untuk bacakan ya. Kalau untuk Anda pengguna roda 2 dan juga roda 4, misalnya dari exit tol Singosari Karanglo, itu nanti bisa ambil arah ke Panjen via Gadang. Kemudian kurang lebih lurus terus 14 km. Nanti mendekati lokasi acara akan ada petugas yang mengarahkan. Tapi kalau Anda menggunakan bus atau kendaraan besar, baik truk dan lain sebagainya, itu kalau mau ke Kepanjen nanti bisa lewat Pakisaji. Nah nanti di perempatan Kepanjen belok kiri lewat depannya Masjid Baitur Rahman. Nah nanti mendekati lokasi juga akan ada petugas dari acara yang akan mengarahkan untuk lalu lintasnya. Tapi di sore hari ini masih kita koordinasikan dengan Kanitur Jawali Polres Malang. Ini apakah ada giat ya untuk kegiatan di sore hari ini, mengingat juga acaranya cukup besar ya kawan. Dan tadi Bu Yulia juga sempat mengabarkan macet panjang. Ini nanti kita masih berkoordinasi dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Pak Ibtu Andi Agung, untuk bagaimana apakah memang ada giat maupun juga rute alternatif untuk Anda yang sedang mengarah di kawasan Kepanjen. Dan di sore hari ini kita akan coba putarkan lagu kawan Little Mix, judulnya Love Me Like You, untuk menemani perjalanan Anda di sore hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Rewanda.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kalau kita sempat mengabarkan kawan, ada kemacetan ya di sekitaran Artirejo Kepanjen. Ini karena ada kegiatan Maulid Nabi dan juga haul.

0: Polres Malang Pak Ibtu Andi Agung, tapi katanya untuk diteruskan informasinya ke Kapolsek Kepanjen Pak Kompol Subianto. Tapi di sore hari ini masih belum ada update bagaimana untuk giat dari rekan-rekan kepolisian ya untuk arus lalu lintas maupun juga apakah ada rute alternatif maupun juga dan yang lain-lain, karena mengingat hari ini juga menuju akhir pekan takutnya nanti kemacetan juga semakin mengular. Dan tadi sempat ada Pak Dhani yang mengirimkan voice note, coba kita putarkan dulu.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak Dhani.
1: Di daerah Bugis Pendit ini, di daerah Bugis jalan apa ini? Bugis, perempatan Bugis itu belok, kalau dari arah Adi Sucipto, perempatan Bugis itu belok kiri. Terus yang bisa tembus ke Binus itu jalanannya ditutup. Ada dua gang ini jalanannya ditutup karena ada pengajian Gus Idam katanya.
0: Oh, oke. Terima kasih Pak Dhani informasinya. Tapi kalau di pantauan kami masih belum ada laporan juga ini Pak Dhani, apakah memang ada kegiatan ya. Tapi kalau di sekitaran perempatan yang disebutkan Pak Dhani tadi, memang ada pondok pesantren di Jalan Raya Bamban, dekatnya Bugis, itu juga ada pondok pesantren ya di sekitaran situ. Tapi nanti kita coba untuk komunikasikan juga ke kepolisian ya, untuk rute alternatif maupun juga giat untuk menjaga kegiatan. Takutnya nanti kemacetannya juga semakin mengular. Karena di beberapa hari ini kawan ya, di hari Jumat sudah menjelang akhir pekan, banyak sekali kegiatan masyarakat dan juga ada, biasanya ada malam puncak, tasyakuran hari kemerdekaan, dan juga beberapa desa mengadakan Karnaval desa seperti itu. Jadi antisipasi barangkali ada rencana untuk berkeluar ya di malam hari ini. Tadi sempat di jam 5 ada Pak Rudianto yang menginformasikan di desa Gedok Wetan itu ada kegiatan Karnaval The Symphony of Nusantara Gedok Wetan Karnival, itu di tanggal 18 Agustus kawan. Dan kita sebelumnya sudah punya beberapa catatan ya mengenai jadwal karnaval di Malang Raya. Nah untuk besok yang di tanggal 15 itu ada, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kegiatan kawan besok di tanggal 15 yang sudah kami dapatkan informasinya. Besok ada karnaval, hindari di sekitaran desa Brongkal Kecamatan Pagelaran, kemudian Desa Kedemangan, masih di Kecamatan Pagelaran. Kemudian ada di Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung. Lalu ada di Sumber Kradenan, di Pakis, sama di Kenongo Percet, ada di Jabung. Itu besok ada 6 kegiatan yang pelaksanaannya yang diupdatekan ke kami itu di tanggal 15 Agustus besok di hari Sabtu. Jadi antisipasi barangkali besok mau berkeluaran rumah dan melintasi sekitar jalan tersebut, bisa untuk waspada terkait dengan kenaikan volume kendaraan.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Kondisi trafik di area tol Pandan Malang masih terpantau lancar kawan, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafik di petang hari ini lumayan ramai kawan ya, tapi lancar juga. Bagi Anda juga yang melanjutkan perjalanannya ke tol Porong Gempol, kondisi trafik juga masih lancar. Info tol juga didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Experience for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius.
5: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Tulus, judulnya Monokrom. Kita putarkan kawan di sore hari ini untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga di sekitaran Malang Raya. Dan kita masih update juga seputar kegiatan yang ada di Kepanjen, karena di sore hari ini juga Citygate menerima informasi begitu ya, terkait adanya kegiatan haul dan juga maulid nabi di sekitaran Masjid Al-Fitrah, Jalan Pasuruan di Bangsri, Ardirejo, Kepanjen. Tadi sempat kita koordinasikan kawan dengan Kapolsek Kepanjen, Pak Kompol Subianto. Ini memang apakah ada giat dari rekan-rekan kepolisian untuk rutenya? Karena kalau dari pemberitahuan ini kurang sedikit jelas. Jadi kita tanyakan ke Kapolsek Kepanjen. Dan memang ada kegiatannya di malam hari ini ya, mulainya dari jam 6 tadi pas maghrib. Dan untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Kepanjen, di sekitaran Ardirejo, itu Anda bisa lewat Jatirejoyoso yang akan ke selatan Penarukan, begitu kalau dari Kapolsek Kepanjen. Dan kita masih tanyakan juga untuk kegiatannya ini sampai jam berapa, karena kalau di flyer yang dibagikan oleh pendengar ini hanya dimulai jam 6 sampai selesai, tidak ada tulisan untuk selesai kegiatannya jam berapa. Tapi masih kita updatekan juga ke Kapolsek Kepanjen, Pak Kompol Subianto, untuk lebih jelasnya bagaimana. Dan tadi Pak Dani juga update yang di sekitaran perempatan, coba kita putarkan.
1: Mas Ilham, bukan yang di Bamban. Kalau yang Bamban itu nanti bisa tembus ke mana? Tembus ke Jalan Sawo Jajar itu, jalan apa ya? Ini yang belok kiri, oh Jalan Saptoraya, Saptoraya.
0: Oh, di Jalan Saptoraya.
1: Di situ katanya pengajiannya, cuman saya tepatnya di mana saya nggak paham juga, karena dua gang ditutup, dijaga oleh beberapa panitia, ada hansip juga mengatur lalu lintas dan parkiran juga.
0: Oke.
1: Seperti itu Mas Ilham.
0: Siapa Dani?
1: Saya rasa bukan yang di Bamban ya, karena kalau yang Bamban tuh dari arah di Sucipto, perempatan Bugis itu belok kanan. Hmm. Di jalan apa itu yang ada pondok pesantren jagung atau apa itu.
0: Oke, Pak Dani terima kasih informasinya. Tapi di sana apakah sudah ada rekan-rekan kepolisian Pak Dani? Tadi kan sempat menginformasikan dari Hansip dan juga masyarakat ya. Nanti kalau sudah memang sudah ada, boleh untuk diupdatekan kembali ya bersama kami. Begitu kawan. Dan tadi juga ada Pak Rudi Haryono, ini yang mengirimkan voice note juga, coba kita putarkan.
2: Malam 911, bisa minta info rute? Ini saya dari Hotel Mercure mau menuju ke Elpico. Apakah jalannya terjadi kemacetan? Soalnya ini tadi di Laksdaat di Sucipto itu sangat padat. Jadi saya lewat alternatif Jalan Ahmad Yani. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi. Kalau dari pantauan kami untuk jalan utama ini kepadatannya hanya imbas volume kendaraan ya, tidak ada informasi kegiatan maupun juga laka kalau di jalan utama ya Pak Rudi. Tapi nanti kalau untuk lewat jalan alternatif juga cukup relatif aman ini Pak dan Pak Rudi di sore hari ini, begitu. Dan untuk Anda kawan yang sedang mobile juga ya di sekitaran ruas Malang Raya, barangkali nanti juga ada informasi seputar kegiatan karnaval maupun juga bersih desa, karena mengingat hari ini juga menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya juga banyak sekali desa-desa mengadakan karnaval, begitu, kemudian bersih desa dan syukuran desa biasanya juga sampai menutup jalan. Jadi nanti boleh untuk diupdate bagaimana kondisi di sekitar Anda, boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: City Guides Life Hacks.
4: Pernah
3: merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara. Karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kawan ya, beberapa titik kemacetan yang coba kita pantau kembali di malam hari ini. Untuk Anda yang sedang mengarah di sekitaran traffic light Sabilillah sampai ke Borobudur, sampai ke Soekarno-Hatta, di malam hari ini cukup padat merambat ya. Mulai dari traffic light ini sudah cukup padat, baik dari arah utara maupun juga selatan. Ini mulai dipadati oleh kendaraan. Dan tadi kita sempat cek juga di CCTV Kota Malang, dominasi kendaraannya juga kendaraan pribadi. Antisipasi karena besok sudah masuk akhir pekan, jadi banyak yang sudah berangkat untuk liburan di Kota Malang atau sekedar bermain ya di kawasan Kota Batu. Begitu. Kalau untuk yang di Malang Selatan, kepadatannya di sekitaran Adirjo, Kepanjen, karena ada pengajian yang tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Yulia. Tadi sempat disampaikan juga Bu Yulia. Oh, ini sudah ada update kawan dari Kapolsek Kepanjen. Tadi kita sempat menanyakan ya untuk kegiatan haul dan juga Maulid Nabi yang di Kepanjen, yang tadi diinformasikan juga oleh Bu Yulia, itu kegiatannya sampai jam berapa? Dan baru selesai dijawab, sampai jam 11 malam. Ini update dari Pak Kompol Subianto selaku juga dengan Kapolsek Kepanjen. Jadi untuk kegiatan yang ada di Kepanjen, yang di sekitar Adirejo, itu kegiatannya sampai jam 11 malam. Barangkali nanti untuk Anda yang sedang lewat atau tadi sempat tidak update ya, itu alternatifnya bisa lewat Jalan Jati Rejoyoso yang akan ke Selatan Penarukan. Itu untuk rute yang disampaikan oleh Kompol Subianto, itu untuk arus alternatifnya supaya tidak terjadi kepadatan di sekitaran Adirejo. Kalau di sekitaran Malang Kota hari ini belum ada update kawan, belum ada update juga tentang kegiatan karnaval maupun juga bersih desa. Tapi yang jelas besok di tanggal 15 ada beberapa kegiatan yang coba saya bacakan kembali. Besok di tanggal 15, antisipasi kawan, ada kegiatan karnaval desa di Desa Brongkal, kemudian di Desa Kademangan, itu di Kecamatan Pagelaran, kemudian di Desa Ternyang, di Sumber Pucung, lalu di Sumber Kradenan, di Pakis, sama di Kenongo Precet, ada di Jabung. Itu untuk kegiatan yang di tanggal 15, dan tadi sempat Pak Rudianto di jam 5 juga menginformasikan bakal ada kegiatan ya di tanggal 18 di Gedok Wetan. Ini untuk kegiatannya The Symphony of Nusantara Gedok Wetan Carnival. Itu untuk arus alternatifnya itu dari pertigaan Pindad ke selatan, dan pengguna jalan dari arah Sumawi menuju Malang bisa lewat jalur alternatif dari perempatan Desa Tawang Rejeni ke arah barat. Itu untuk di tanggal 18 besok kawan. Dan antisipasi ya, mungkin untuk 5 hari ke depan juga sedikit ada kepadatan. Bahkan di tanggal 19 juga masih ada kegiatan di Kecamatan Gedangan, di Desa Sumberjo, dan di Desa Banaran di Ngajum. Itu untuk di tanggal 18 dan juga di tanggal 19 begitu. Dan bagaimana untuk update seputar lalu lintas maupun juga cuaca, Anda boleh tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan setelah ini kita akan update kawan bagaimana info seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk di malam hari ini informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile sepanjang ruas tol Pandaan Malang masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, lalu lintas juga masih cukup lancar. Pastinya kawan, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol bisa terus bagikan informasi dari Anda via WhatsApp kami di 0811 360 911.

Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumbermanjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.

CityGate 911 FM, Guide and For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, ribuan Malang urus SKCK, mayoritas mendaftar sebagai pegawai dapur MBG. Bintara Administrasi Urusan Pelayanan Administrasi Polres Malang, Hikmah Galuh Prasetya menyampaikan, permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK menurun dibanding tahun lalu. Per Januari sampai Juli 2026, Polres Malang mencatat 31.000 lebih permohon. Angka ini berkurang dibanding periode yang sama pada 2025 yang tembus 38.000 lebih pemohon. Menurut Hikmah, di 2025 lalu relatif tinggi karena ada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan mayoritas untuk pendaftaran Badan Gizi Nasional. Kawan, BBBD Jatim melakukan waterbombing usai kebakaran Bromo padam. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo dipastikan telah padam total setelah tidak ditemukan titik api pada hari ini. Kepala Pelaksana BBBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, meski api telah padam, tim gabungan masih melakukan penyisiran dan pembasahan untuk memastikan tidak ada sisa bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Gatot menambahkan, 3 helikopter juga masih disiagakan untuk operasi waterbombing di sejumlah titik rawan, termasuk Seruni Bromo, Bukit King Kong, dan Bukit Cinta.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Dari Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Selamat malam kawan. Saya Nurul Fitriani malam hari ini menemani Anda kembali di hari Jumat. Pastinya kita akan masuk di program Cafe Ide. Nah kawan, untuk di program Cafe Ide malam hari ini kita akan ngobrol soal jejak profauna Indonesia, jas jaga rimba dan satwa. Anda yang di luar sana barangkali sudah kenal dengan profauna. Nah nanti pengen ngobrol juga dengan narasumber kita, boleh ya. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif di WhatsApp kami 0811-3600-911. Karena kita akan ngobrol langsung dengan foundernya ya. Ada founder Profauna Foundation, ada Pak Rosenur Sahid. Jadi kalau dari Anda yang pengen interaktif tidak hanya di WhatsApp, Anda bisa manfaatkan juga untuk live chat di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Trigen 919 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kita masuk di program KVID edisi 14 Agustus 2026. Untuk di malam hari ini kita akan bahas ya bersama dengan Pro Fauna. Kawan, ini barangkali kalau Anda di luar sana sudah kenal dengan mereka. Kita akan bahas soal jejak Pro Fauna Indonesia, jaga rimba dan satwa. Nah, ini kalau kita lihat ya, biasanya kan ada orang ketika melihat satwa liar terluka mungkin akan merasa iba saja lalu melanjutkan perjalanan kalau lagi perjalanan. Tapi ada kawan yang memilih berhenti mencari tahu apa yang terjadi, kemudian juga menjadikan kepedulian ini sebagai perjuangan selama puluhan tahun. Dari keresahan terhadap perdagangan satwa liar ya, kalau saya baca juga Pro Fauna ini lahir waktu itu tahun 1994. Kalau dihitung sih sudah 30 tahun lebih kawan ya, atau 3 dekade. Organisasi ini tidak hanya bicara tentang perlindungan satwa, tapi juga turun secara langsung ke lapangan, menjaga hutan, menampingi masyarakat, melakukan edukasi juga hingga advokasi. Kira-kira untuk cerita lengkapnya seperti apa sih soal Pro Fauna ini, kita akan ngobrol dengan foundernya langsung yang sudah hadir di studionya Sidigare FM. Saya mau sapa, kali ini sudah ada founder Pro Fauna Foundation, ada Pak Rosek Nur Sahid. Selamat malam Pak Rosek.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, gimana kabarnya, sehat Pak hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat, walaupun biasa. Tadi agak dingin ya. Masuknya apa ini, bediding.
0: Iya, agak dingin memang ya malam hari ini. Tapi terima kasih loh Pak, ini sudah datang langsung ke studionya Sidigare FM. Ini tadi kawan ya, kalau saya sempat sedikit buka begitu bagaimana soal Pro Fauna, mungkin kita bakal ngobrol lebih jelasnya lagi bersama dengan foundernya langsung. Pak Rose, ini mungkin sebelum kita ngobrol panjang tentang Pro Fauna, mungkin boleh digambarkan dulu bagaimana tentang Pak Rosek ini ke para pendengar Sidigare FM, boleh kenalan dulu nih istilahnya.
1: Ya, selamat malam untuk semuanya. Senang saya bisa kembali ke sini. Saya katakan kembali karena tahun 95 saya sudah kerjasama ya siaran di sini. Waktu itu masih Andalus.
0: Oh iya. Ya,
1: jadi satu tahun kami punya program bersama untuk sharing terkait isu-isu lingkungan.
0: Oh,
1: dan baru kali ini saya sekarang datang lagi.
0: Kembali ya. Lagi ya.
1: Jadi alhamdulillah bisa menyapa lagi pendengar ya. Jadi memang kalau Pro Fauna itu dibilang lama-lama ya, karena sudah 30 tahun lebih ya, kita 32 tahun berjalan. Yang dari dulu sejak awal ya kami fokus di dua hal. Apa satu itu? Konservasi hutan, yang kedua konservasi satwa liar. Tidak pernah bergeser dari dua isu tersebut ya. Walaupun tentunya adanya ada dinamika-dinamika, ada isu-isu membuat kita menyesuaikan prioritas isu yang kita tangani, tetapi tidak terlepas dari dua isu itu ya, isu hutan sama isu satwa liar. Jadi kira-kira ya bidang pekerjaan Pro Fauna itu ya terkait dua isu itu kira-kira.
0: Oke. Yang menjadi menarik juga kan ini bisa dibilang juga sudah cukup lama ya, dari 1994 tadi kalau saya baca nih dari websitenya Pro Fauna. Mungkin kita bakal kembali lagi tuh Pak ke tahun tersebut. Sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan Pak Rosa ini untuk akhirnya membentuk yang namanya Pro Fauna?
1: Itu diawali ketika saya sebetulnya masih mahasiswa. Jadi semester-semester akhir gitu ya. Skripsi lah gitu ya. Karena skripsi saya pun tentang satwa liar. Saya skripsinya sensus populasi lutung Jawa di hutan. Jadi pada tahun itu saya sudah masuk hutan untuk skripsi. Yang kedua kemudian saya dapat kesempatan, kebetulan ada organisasi semacam volunteer dari Jerman, namanya itu ASA, ya. S-A-S-A, saya lupa,

0: Hanya apa dalam bahasa Jerman. Intinya pemerintah Jerman itu lewat program ASA mengirim anak-anak muda ke negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengabdi.
1: Okay.
0: Nah, kemudian yang menjadi salah satu partnernya di Indonesia pada waktu itu Profauna. Ya, kita masih awal berdiri ya. Ya, saya masih istilahnya masih newbie ya, masih anak muda, punya segudang cita-cita, segudang mimpi tentang pelestarian alam di Indonesia, tetapi nol pengalaman ya, karena tidak ada mentor dan sebagainya. Nah, kehadiran orang-orang Jerman itu banyak memberikan inspirasi, ilmu, dan pengalaman-pengalaman praktis. Karena mereka dikirim ke Indonesia untuk bersama saya itu lebih dari 5 tahun. Jadi setiap tahun berganti orangnya. Jadi misalnya tahun ini dikirim Mr. A misalnya. Kemudian nanti tahun depan kita ditanya, sekarang skill apa yang dibutuhkan Profauna yang mau kita kirim. Jadi misalnya saya request, saya minta yang dikirim punya kemampuan skill tentang fundraising, penggalian dana gitu. Nanti mereka carikan, kemudian dikirim. Nah, itu awal-awalnya. Jadi kita sudah mendirikan organisasi. Sementara saya bukan tokoh atau orang yang terkenal yang mudah mencari uang. Kan beda kan, ada yayasan-yayasan yang baru dibentuk langsung sukses secara materi karena orang yang terkenal. Adiknya A, B, C, D kan begitu kan. Saya kan anak muda saja gitu. Anak muda, kemudian yang ya, tidak tahu siapa itu Rosek gitu kan. Sehingga perjuangannya betul-betul mulai nol. Mulai nol saya harus belajar. Tetapi yang pertama, saya harus pergi ke alam, pergi ke lapangan. Nah, salah satu momen yang merubah cara berpikir dan bertindak saya yang mempengaruhi di Profauna adalah ketika pada tahun 94-95 saya sama volunteer dari Jerman itu pergi ke pasar burung Pramuka di Jakarta. Itu pasar burung terbesar di Asia pada waktu itu. Jadi semua binatang langka itu dijual. Pada waktu itu saya ketemu bayi orang hutan, ketemu siamang, ketemu bahkan komodo. Itu dijual secara terbuka. Nah, dalam benak pemikiran saya pada waktu itu, ini kan binatang langka gitu kan. Apa boleh sih dijual? Saya carilah informasi, cari hukumnya, undang-undangnya. Ternyata itu ilegal. Dilarang kan. Nah, sejak itu kemudian kita melakukan kampanye untuk penghentian perdagangan satwa langka yang dilindungi undang-undang. Dari itu, dari mulainya dari Profauna. Jadi kita melakukan kampanye berdasarkan keprihatinan kami melihat kondisi

0: Kita bergerak pada isu perdagangan satwa langka yang tentunya kemudian semakin profana tumbuh itu ada penyesuaian-penyesuaian dan perkembangan isu baru, termasuk kita memutuskan isu hutan itu menjadi isu penting yang harus kita tangani.
1: Baik, jadi ceritanya seperti itu. Tapi ini tadi kalau mungkin boleh jadi pertanyaan juga ya, waktu itu kan tadi sempat dibilang masih muda lah, masih newbie, tapi kenapa mereka dari Jerman ini memilih pro fauna? Mungkin boleh diceritakan juga waktu itu seperti apa?
0: Ya, saya juga gak tahu ya kenapa mereka memilih pro fauna, memilih saya. Cuma mungkin mereka melihatnya, mungkin ya, karena yang menilai mestinya mereka ya. Mereka mungkin melihat semangat saya.
1: Oke.
0: Jadi kita bertemu ya, kita waktu itu bertemu di sebuah tempat di namanya Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup itu di Mojokerto.
1: Oke.
0: Jadi ada sebuah momen acara, saya menghadiri acara itu, kemudian ketemu. Kami bincang-bincang, ngobrol ide-ide saya, mimpi saya tentang Indonesia, mimpi saya tentang lingkungan di Indonesia.
1: Okay.
0: Nah, mereka itu tertarik. Kemudian mereka berkata, "Udah, kami coba nanti kami pulang ke Jerman, kami sampaikan kepada pimpinan lah kira-kira begitu ya. Kita lihat." Nah, alhamdulillah tidak disangka tahun depan tuh mereka menghubungi kami. Dan harus diingat pada tahun itu tidak ada internet, tidak ada email, tidak ada HP. Semua itu dilakukan dengan cara konvensional, yaitu surat menyurat pakai perangku.
1: Waduh.
0: Bayangin, jadi kirim surat jawaban dari Jerman itu ke Indonesia, ke kami itu, kami terima itu kira-kira 6 bulan. Ya, kemudian kami harus membalas. Ya, itu membutuhkan waktu 3-4 bulan sampai di sana. Karena kan kami ngirim perangkunya pakai perangku yang paling minim harganya ya. Karena tidak ada dana kan, jadi tidak pakai kilat ekspres ya. Mungkin kalau yang tua-tua paham itu, kilat ekspres gitu ya. Jadi begitu lambat proses komunikasinya. Ternyata dibalas dan mereka kemudian mengirimkan orang-orangnya ke Indonesia, ke kami ya. Untuk bersama-sama saya belajar, termasuk mengembangkan organisasi Pro Fauna Indonesia.
1: Luar biasa. Dan mungkin di luar sana masih ada yang belum tahu juga nih, Pro Fauna yang luar biasa tadi ceritanya kawan. Ini lokasinya ada di Malang, tepatnya kabupaten Pak ya?
0: Betul, kalau kantor pusat kami di Desa Petung Sewu, Kecamatan Dauk, Kabupaten Malang. Di kaki Gunung Kawi.
1: Luar biasa, dengan visi dan juga misi yang cukup jelas kawan ya, untuk perlindungan fauna dan juga hutan yang ada. Ini bisa dibilang bukan hanya Malang saja Pak ya, berarti se-Indonesia.
0: Se-Indonesia. Ya, walaupun kita kan selalu setiap 5 tahun menetapkan prioritas-prioritas isu dan spesies. Jadi kita pernah bekerja mulai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan sebagainya. Nah, kebetulan tahun ini salah satu fokus kami Jawa.
1: Begitu. Nah, ini menarik juga tuh apa yang jadi fokusnya di Jawa kali ini. Kita akan bahas Pak ya di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu kawan, pastinya untuk Anda yang barangkali punya beberapa pertanyaan, pengen ngobrol juga nih dengan Pak Rosek selaku dari founder Pro Fauna Foundation, Anda boleh untuk sharing juga di WhatsApp kami 0811360911. Tetap bersama kami di program Cafe Ide.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hijau.

0: Hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumber Runi. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guide 911. Guide for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih ngobrol jejak pro fauna Indonesia, jaga rimba dan satwa. Kita masih ngobrol langsung dengan foundernya. Ada founder Pro Fauna Foundation, ada Bapak Rose Nur Sahid ya untuk malam hari ini. Tadi di awal kita sempat kenalan apa itu Pro Fauna, kemudian bagaimana perjalanannya yang bisa dibilang juga sudah cukup lama ya, sejak tahun 94. Tapi kawan, kabarnya juga untuk tahun ini lebih fokus di wilayah Jawa. Nah, ini soal apa kira-kira yang jadi concernnya? Soal apa tuh Pak Rose?
1: Ya, sebetulnya kan kenapa kemudian Pro Fauna memutuskan bekerja pada isu di Jawa, khususnya hutan itu diawali dari sebetulnya kesedihan. Kesedihan saya dan tim, karena dulu ketika kami Pro Fauna itu kan awalnya dari Malang ya, dari Malang Jawa, kemudian kami bekerja banyak di luar Jawa. Kami punya program di Hutan Lindung WHA Kalimantan Timur, di Maluku Utara, dan di banyak tempat yang lain di luar Jawa. Nah, suatu ketika itu pada kira-kira tahun 2016-17 itu saya pas ke Malang, kemudian jalan-jalan ke Malang Selatan, ya tepatnya ke arah Sendang Biru ya. Nah, asumsi saya pada waktu itu, karena pada tahun 90-an itu adalah hutan dataran rendah terbaik yang ada. Sepanjang pantai itu, hutan Sendang Biru sampai Lumajang itu adalah hutan dataran rendah terbaik.
0: Oke.
1: Nah, waktu saya kesana kaget, loh, kok hutannya hilang? Jadi kebun pisang. Kemudian saya lebih kaget lagi, dulu di sana itu ada surganya burung rangkong. Burung rangkong itu burung besar sekali, yang sebesar ayam jago dewasa, yang itu ketika tahun 90-an kami pengamatan ke sana, monitoring, itu bisa ketemu sampai 20 ekor secara bersamaan. Nah, ketika saya ke sana itu kaget, loh, hutannya enggak ada. Otomatis burungnya juga enggak ada. Nah, di situ kemudian kami mulai menurunkan tim untuk inventarisasi. Ini kita melakukan inventarisasi pengecekan kondisi hutan, tutupan hutan yang ada di khususnya Malang Selatan. Boleh saya katakan ya 80% hilang. Ya, diganti tanaman pisang. Ya tentunya pisang bukan hutan ya, bukan tanaman hutan. Nah, di situlah kemudian kami mulai berpikir bahwa Pro Fauna yang lahir di Malang, ya kita lahirnya di Malang, besar juga di Malang. Nah, kenapa kita tidak juga bekerja pada isu hutan yang ada di Jawa? Walaupun memang betul hutan di Jawa itu kan tinggal sedikit, ya dibandingkan misalnya Papua, Sumatera, Kalimantan tinggal dikit. Tapi jangan lupa hampir 60% populasi penduduk Indonesia itu di Pulau Jawa. Satu itu faktanya. Yang kedua, di Jawa juga masih ada hutan-hutan lindung, hutan-hutan konservasi yang masih cukup bagus, yang itu harus kita selamatkan. Kalau tidak kita selamatkan, itu akan hilang juga. Sehingga kita memutuskan sudah kita harus juga bekerja pada isu hutan di Pulau Jawa, karena pusat penduduknya di Jawa, pusat ekonomi juga di Jawa, ya, pusat kita bilang pusat perpolitikan juga di Jawa. Disitulah kami memutuskan bekerja di Jawa untuk hutan mulai 2019, dan kami mulai dari wilayah Malang Selatan di Sumber Majeng Wetan. Ya, kira-kira secara singkatnya begitu Pro Fauna masuk kembali ke Malang untuk isu hutan seperti itu.
0: Berarti memang sejak di tahun 2019 ya. Betul. Untuk mulainya, sedangkan untuk search-nya ini dari tahun 2016. Luar biasa sekali. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh Pro Fauna ketika fokusnya ada di wilayah Jawa ini?
1: Nah, kami melakukan pendekatan, kami percaya bahwa upaya-upaya konservasi hutan hanya akan bisa berjalan kita melibatkan masyarakat lokal yang ada di sekitar hutan. Kenapa? Satu, hutan itu tidak ada pagarnya. Yang kedua, petugas yang menjaga hutan itu sangat kecil sekali. Rasio jumlah petugas hutan sama luasan hutan itu luar biasa kecil. Jadi tidak mungkin kalau kita mengandalkan petugas. Sehingga kemudian kita mengembangkan sebuah pendekatan kolaboratif. Kita rangkul masyarakat lokal yang dia bekerja di hutan, dia masuk di hutan sebagai petani, sebagai pencari madu dan sebagainya, menjadi mitra kita. Nah, kemudian itu didukung ketika pemerintah waktu itu masih eranya Presiden Jokowi, tahun 2016 kan mengeluarkan skema perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial ini adalah skema di mana masyarakat lokal punya hak kelola hutan. Selama ini kan hutan dikelola oleh pemerintah, ya oleh Taman Nasional, oleh Perhutani dan sebagainya. Nah, sekarang masyarakat itu bisa mengelola hutan lewat perhutanan sosial atau PS. Nah, itu menjadi sebuah celah yang positif buat kami untuk masuk, untuk memperkuat masyarakat untuk mengelola hutan dengan cara yang bijak, dengan cara yang harusnya lebih baik. Ya, karena kan prinsipnya, kenapa kemudian pemerintah mempercayakan masyarakat mengelola hutan, harusnya lebih baik dong. Ya kan, karena dibanding dengan dikelola oleh instansi pemerintah yang jumlah petugasnya sangat terbatas. Nah, di situ jadi awalnya, jadi kita akhirnya menggandeng bermitra mendampingi beberapa kelompok masyarakat.
0: Oke. Untuk melestarikan juga itu ya.
1: Betul. Selain jadi prinsipnya ada dua, Pak. Jadi perhutanan sosial itu ada dua prinsip pokok. Satu, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, ya kan. Yang kedua, fungsi ekologi. Jadi ekonomi meningkat, tapi kelestarian hutan terjaga. Jadi dua hal ini harus selaras, harus berjalan. Ya, karena kalau tanpa kepentingan ekonomi, masyarakat tetap miskin, masyarakat tidak ekonomi meningkat, mereka akan tetap merambah hutan. Mereka akan merusak hutan. Karena mereka masuk ke hutan itu alasan ekonomi, ya walaupun itu ilegal kan awalnya, ilegal kita tiba membuka hutan, menanam sayuran di tengah hutan, membakar hutan untuk dibuat perladangan. Nah, sekarang dengan era perhutanan sosial atau PS itu mereka dilegalkan secara hukum, cuma punya tanggung jawab, ya yang juga dijamin hukum gitu.
0: Dan tadi sempat disinggung juga ya bagaimana upaya yang sudah dilakukan. Tapi kembali lagi kalau dari Pro Fauna sendiri, karena bisnya lokasinya ada di wilayah Kabupaten Malang, daerah Petung Sewu, itu apakah juga punya hutan sendiri gitu Pak? Hutan lindung kah? Hutan apa gitu?
1: Ya, karena ketika kami ingin bicara hutan, itu kami ingin memberi contoh. Karena kalau tanpa contoh, masyarakat itu kan bilang gini, walah ngomong tok, banyak ngomong tapi nggak ada bukti. Sehingga kemudian pada tahun 2002 kami membeli lahan di Desa Petung Sewu ya, Kecamatan Dau, membeli satu bukit kira-kira seluas 5 hektar. Itu lahan gundul, ladang petani yang tidak produktif. Kemudian mulai kami hutankan. Kami tanami pohon-pohon gitu kan. Yang kemudian setelah lebih dari 15 tahun ya, kalau kita berkunjung ke sana sekarang itu sudah seperti hutan. Ada lebih 130 spesies pohon di tempat kami. Ada 55 spesies burung liar yang memanfaatkan hutan kami sebagai habitat mereka. Nah, ini jadi contoh. Hingga beberapa masyarakat lokal yang didampingi Pro Fauna, kami undang ke kantor kami. Ayo Pak, monggo ngopi-ngopi ke kantor kami. Nah, mereka kaget. Melihat, loh, kok tempatnya Pak Rosek rimbun gitu. Buat apa bagus gitu kan. Nah, itu sengaja memang kami kami pamerkan tanda petik ya, supaya mereka percaya bahwa menghutankan kembali itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya, bisa kita lakukan asal ada kemauan. Dan yang kedua, itu juga bisa jadi alat untuk income ekonomi, gitu kan. Karena kalau kan sekarang ada banyak ya tren di masyarakat, itu mereka istilah apa sekarang, healing ya. Pergi ke alam, ya salah satunya hutan gitu kan. Nah, hutan itu cirinya satu, harus ada pohon. Namanya hutan tapi gak ada pohon, itu bukan hutan, ya kan. Nah, Kemudian ada banyak orang yang berduyun-duyun pergi ke hutan untuk healing, untuk rekreasi, untuk melupakan sejenak kepenatan kota, dan mereka mau membayar untuk itu. Ya. Ini kan kesempatan bagi masyarakat. Artinya ketika hutan itu kita jaga, kemudian kita kelola, kita tata, itu bisa menghasilkan uang tanpa harus menebang pohonnya. Gitu. Jadi dengan potensi wisata, potensi jasa lingkungan, potensi apa oksigennya dan sebagainya.
0: Oke. Kalau tadi disebutkan ya kira-kira 5 hektar itulah lahan petani yang sebelumnya enggak produktif jadi sebuah hutan. Dan ini berarti digunakan untuk pelestarian hewan, tumbuhan, penelitian juga kah, Pak, selain tadi disebutkan ekonomi ya?
1: Ya, kalau yang di hutan kami yang sekarang jadi kantor Purfauna itu fungsi ekonominya kan dari misalnya orang melakukan kegiatan outbound, yeah. Orang melakukan kegiatan ingin belajar tentang alam, gitu kan. Tetapi juga ada hal yang lain, misalnya orang datang juga ingin melihat burung liar. Ya, itu kita pandu. Ya, jadi mereka istilahnya bird watching. Jadi pengamatan burung di alam liar. Nah, itu kita lakukan di tempat kami. Nah, itu sesuatu yang baru kalau untuk secara umum ya, kalau di Malang loh harus melihat burung gitu kan. Selama ini kan mungkin orang taunya melihat burung itu di dalam sangkar. Yeah. Nah, itu kita ajak langsung ke alam gitu.
0: Ini kayaknya laris ya di para pecinta fotografi kayaknya kalau bird watching.
1: Iya, salah satunya teman-teman yang hobi foto itu tertarik gitu kan. Tetapi juga banyak orang tua, misalnya ibu-ibu muda itu ngajak anaknya. Mereka ingin anaknya punya pengalaman baru, jalan-jalan ke alam, tapi sambil melihat burung. Nah, ini tren yang positif menurut kami.
0: Oke, luar biasa. Itu kawannya yang ada di wilayah Petung Sewu, Kabupaten Malang. Ternyata cukup menarik. Dan ini tadi sempat ada juga Pak yang sempat menanyakan dari Purfauna Foundation, ya, apakah juga membuka untuk volunteer. Tadi termasuk rekan saya sempat bertanya itu ya, karena beberapa waktu lalu saya juga sempat ke area Purfauna Foundation, tapi nggak tahu kalau di situ adalah hutan. Mungkin boleh dijawab di segmen selanjutnya Pak ya. Kita jeda dulu kawan. Untuk Anda juga yang mau tanya-tanya nih, boleh untuk Anda sampaikan langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Kalau Anda lagi mobile mengarah ke Kota Batu, coba kita cek dulu untuk lalu lintas dari area Simpang Pendem mengarah ke IR Soekarno, Patimura ya, sampai di area Dewi Sartika untuk malam hari ini masih cukup lancar. Untuk malam ini traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. Wisdom.
1: Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kita akan melihat Ki Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang anggota setianya jutaan itu, bagaimana beliau menggerakkannya.
2: Kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa.
1: Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi.
3: Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Serigen Lain Wanana FM, Guidance for Your Life. Kawan, di program Cafe Ide ya, kita masih bahas soal jejak profauna Indonesia, jaga rimba dan satwa. Ini tadi sudah ada beberapa pendengar ya, ternyata kalau saya buka di WhatsApp. Tapi saya mau bacakan kembali tadi yang bertanya soal volunteer gitu ya, atau relawan. Ini dari Pak Dean yang menanyakan bagaimana ya untuk bisa jadi relawan di profauna, apakah ada durasi tertentu dan kira-kira nanti apa pengalaman yang bisa kita dapat, seperti apa tuh Pak?
3: Iya, memang kita ada program relawan ya, walaupun berubah-ubah, maksudnya berubah-ubah itu persyaratan dan situasinya. Okay. Nah, yang untuk saat ini yang tersedia itu memang baru untuk mahasiswa magang. Jadi mahasiswa magang dengan syarat minimum itu 1 bulan. Nanti penginapan kita tanggung dari tempat kami. Itu kan ada banyak asrama. Kemudian kegiatannya adalah mengikuti agenda-agenda kegiatan profauna. Dan ini untuk semua jurusan mahasiswa. Okay. Tidak selalu mahasiswa kehutanan misalnya atau biologi, mahasiswa apapun gitu kan. Nah, kalau sebelumnya di era-era yang lalu kita juga terima relawan dari masyarakat umum, ya, untuk relawan istilahnya ranger profauna. Jadi untuk penjaga hutan. Nah, itu sudah kita pernah coba beberapa tahun. Cuma sementara kita bekukan karena relawan yang ingin jadi ranger profauna itu banyak sekali. Permasalahannya satu, hampir semua itu bisanya ikut pada hari Minggu saja. Jadi ketika mereka sedang libur, apakah libur bekerja dan sebagainya. Nah, sementara kebutuhan kami di hutan tidak hari Minggu. Jadi nah akhirnya peminat banyak ya, tetapi yang bisa bertugas untuk di luar hari Minggu itu kecil sekali. Nah, sehingga kemudian sementara kita bekukan. Sehingga saat ini program relawan yang ada itu masih untuk mahasiswa magang.
2: Jadi seperti itu ya Pak Dean, dari pertanyaan tadi soal volunteer atau relawan. Termasuk tadi saya sempat ngobrol juga nih dengan Pak Rosek ya, secara off air. Tadi sempat saya cek juga nih di akun sosial media dari Profauna. Salah satunya juga sempat posting ya dari kegiatan masyarakat yang cukup bisa dibilang hal yang negatif, mau berangkat berburu burung tuh. Nah, ini apa nih yang mau disampaikan waktu itu?
3: Ya, isu perburuan satwa ini memang menjadi salah satu isu pokok di Profauna ya. Selain pengelolaan hutan, ada perburuan satwa, ada pendidikan konservasi alam ya. Nah, cuma kita pendekatannya lain. Jadi pendekatan yang dilakukan Profauna adalah, pertama, kita punya tim yang secara rutin melakukan patroli hutan. Apakah itu bersama polisi hutan ataukah kita secara mandiri. Karena dalam peraturan perundangan itu sebetulnya lembaga seperti Profauna punya hak untuk melakukan monitoring hutan. Okay. Ya. Nah, itu kita lakukan. Nah, kemudian karena intensitas monitoring hutan kita itu kan tinggi. Kalau kita buat rata-rata itu satu minggu itu kami 5 harinya berada di hutan. Hmm. Nah, disitulah terutama pada musim-musim kemarau seperti ini, kita sering berjumpa dengan orang yang hendak berburu satwa.
2: Okay.
3: Nah, berburu satwa itu macam-macam, Mbak. Jadi ada yang berburu pakai senapan, artinya dibunuh ya untuk dimakan, dijual dagingnya. Kemudian ada juga yang menangkap burung dengan jaring atau menangkap burung dengan pulut. Nah, okay. Itu juga termasuk kategori berburu ya, apa secara istilah gitu kan. Nah, karena kami sering berada di hutan, ya kami mencegah itu. Karena kami berpikir lebih baik mencegah daripada menangani sebuah masalah yang sudah terlanjur terjadi.
2: Okay.
3: Misalnya dulu sebelum kita menjaga hutan, itu kan kita tahu-tahu meledak informasi ada lutung yang sudah diburu, dibunuh, viral di medsos. Kemudian kita tangani, kita kerjasama, kita dorong penegak hukum menangani itu. Tetapi kan lutungnya sudah terlanjur mati, tidak bisa hidup kembali. Nah, sehingga kita merubah, ayo kita cegah saja supaya orang tidak berburu di hutan. Karena ada dasar hukum yang melarang itu. Nah, jadi sebelum satwa itu mati diburu, sebelum mati ditembak, atau burung itu sebelum dijerat, kita halau mereka dulu. Nah, itu pendekatan yang kami lakukan.
2: Okay.
3: Sehingga kenapa intensitas pergi ke hutan tinggi untuk melakukan itu. Dan itu tidak di hari Minggu. Justru aktif itu mereka di hari-hari yang ya Senin, Selasa. Minggu kemarin kita ketemu itu hari Senin. Yang kami ketemu terakhir di air terjun Coban Gelotak itu hari Rabu.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Nah, itu kan jadi kesulitan relawan yang saya berikan tadi mau ikut. Wah, saya masih bekerja, Pak. Nah, sementara pekerjaan di Profauna tidak mengenal waktu. Nah, itu problemnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan tadi yang relawan, sehingga kenapa sementara kita stop? Karena tidak ada titik temu waktu. Sehingga akhirnya tim Profauna ya staff full time yang ada di kita yang rutin melakukan patroli. Nah, yang kedua, tadi kan saya sampaikan kita membina berkolaborasi dengan masyarakat lokal pengelola hutan. Nah, mereka kita titipi juga, Pak. Kalau ada orang bawa senapan, mau mulut burung, jaring burung, tolong mohon diberitahu baik-baik untuk keluar dari hutan. Nah, mereka lah penjaga hutannya sejati. Baik. Karena mereka tiap hari berada di hutan. Nah, kalau Profauna kan tidak mungkin tiap hari, karena wilayah kita itu luas. Ya, kadang kita ke Arjuna, kapan kita ke Gunung Kawi, kapan kita ke Malang Selatan, kapan kita ke Lumajang, ke Jember gitu kan. Jadi harus ada masyarakat lokal yang kita percaya yang menjaga hutan mereka.
2: Oke, luar biasa. Dan termasuk salah satu yang dilakukan adalah memberikan sanksi sosial ya kalau menguploadnya di media sosial.
3: Betul. Itu saya pikir sanksi yang cukup efektif ya. Sebetulnya kalau Profauna itu kan menggarap media sosial kami itu relatif baru. Karena kalau kami dulu tuh karena saya kan termasuk generasi tua ya, intinya tidak terlalu memikirkan media sosial.
2: Baik.
3: Tetapi kemudian di pengurus-pengurus baru yang anak-anak muda itu berpikir, loh Pak, zaman sekarang itu media sosial penting. Ya, jadi harusnya Profauna juga berkampanye di media sosial. Nah, sejak itu media sosial kami baik di IG, Facebook, ya kami lebih tata. Setiap masalah, kasus kita munculkan di medsos. Dan alhamdulillah dampaknya besar. Karena kemudian itu kan menular informasinya. Misalnya kapan ya? 2 hari yang lalu kami patroli ke arah Gunung Kawi ya. Kami ngobrol dengan peternak yang mencari rumput di hutan. Ternyata mereka tahu Profauna.
2: Wah.
3: Loh, ini ya bapak-bapak dari Profauna kok tahu? Iya, Pak. Tahu dari mana? Kami tahu dari medsosnya, Pak. Dulu yang kasus perburuan lutung itu loh. Nah, kami. Oh iya ya, ternyata media sosial itu luar biasa. Jadi banyak orang tahu. Dan itu kami alami. Kami banyak ketika bahkan pergi ke hutan, ketemu masyarakat. Kami nggak menyangka masyarakat itu ternyata juga pengguna media sosial. Dan mereka banyak mengenal kami sebelum kami berkenalan. Nah, itu yang kami memantapkan. Kalau gitu medsos ini menjadi penting untuk sebagai media edukasi dan kampanye gitu.
2: Luar biasa. Termasuk ini tadi ada yang juga bertanya masih kaitannya soal media sosial. Ini dari Budini. Kalau Budini menyampaikan, saya itu sering lihat konten yang memelihara satwa liar di media sosial dan justru mendapat banyak likes. Sebenarnya seberapa besar media sosial sekarang ikut menciptakan permintaan terhadap satwa eksotis, atau bagaimana kita juga perlu menjaga, gimana tuh Pak?
3: Ya, media sosial seperti halnya juga media konvensional ya, dulu koran, majalah, itu kan punya dua sisi. Kalau pedang itu satu bisa positif, satu bisa negatif. Sama media sosial, kalau mau positif itu bisa menjadi media edukasi, media kampanye tentang pelestarian hutan, pelestarian satwa liar. Tapi juga menjadi negatif karena itu menjadi media koordinasi, media informasi bagaimana tips-tips yang baik menangkap burung misalnya. Itu kan ada banyak di YouTube. Terus banyak yang dengan bangga memamerkan hasil buruannya di Facebook. Wah, alhamdulillah baru dapat kancil dari hutan. Nah, itu kan jadi negatif. Walaupun juga ada yang menghujat juga, yang meluruskan, oh, ini kan kriminal, tidak benar, kasihan. Tetapi yang mendukung juga banyak. Nah, ini yang sebetulnya yang kami dorong, walaupun belum berjalan dengan baik, pemerintah yang harus menjadi sebuah mengawasi eksploitasi satwa liar yang ada di media sosial. Karena itu liar jadinya. Kalau tidak ada tindakan dari otorita pemerintah, karena itu dilarang. Kalau menurut perundang-undangan itu jelas itu sebuah bentuk pelanggaran.
2: Oke, okay. Seperti itu ya tadi Bu Dini. Karena juga memang cukup banyak ya kalau kita lihat di media sosial yang seperti itu. Tapi kalau bicara soal bagaimana sebenarnya kita perlu mencintai satwa, mungkin boleh disampaikan juga nih pesan dari Pro Fauna, terkhusus soal satwa dulu ya, karena tadi sempat disinggung tuh soal di media sosial bagaimana banyak yang share memelihara satwa liar. Seperti apa sih sebenarnya kita untuk ke satwa liar itu, Pak?
3: Ya, kalau di era sekarang kami memang mengajak, mendorong masyarakat, netizen khususnya, untuk berpartisipasi aktif melawan eksploitasi satwa liar. Caranya bagaimana? Mudah, viralkan. Ketika Anda mengetahui postingan yang menurut Anda itu tidak benar, orang menampilkan hasil buruan satwa, orang menyisak satwa, kayak beberapa hari terakhir kemari kawan-kawan jurnalis banyak telepon saya terkait yang itu, burung hantu dibakar di Nusa Tenggara ya, itu kan viral, dia minta komentar saya. Nah, itu kan viral karena ada yang memviralkan. Nah, maksud saya cara mudah bagi sahabat, kawan-kawan itu ya, kalau Anda mengetahui hal-hal tersebut, viralkan saja. Ya, tag ke berbagai pihak, tag ke Pro Fauna boleh, tag ke otorita pemerintah boleh. Semakin banyak itu muncul di media sosial, saya kira peluang bagi aparat untuk melakukan penindakan semakin tinggi. Ya, istilahnya kan no viral no justice, yeah. Katanya begitu kan. Jadi itu saya pikir partisipasi yang bisa dilakukan.
2: Oke, baik. Kita masih ada satu segmen lagi, kita jeda dulu Pak Rosek. Dan untuk Anda juga kawan yang mau join bersama kami, masih boleh manfaatkan di 0811 3600 911. Sebelum jeda, saya punya informasi dulu buat Anda yang sudah punya rumah. Rumahnya sudah jadi tapi kok rasanya masih belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian dan nyaman, estetik sekaligus fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
4: Guy 911 Guy 911 Life. Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Ngiriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Seri Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Kawan, di program Cafe ID kita masih bahas ya jejak Profauna Indonesia, jaga rimba dan satwa. Kita masih ngobrol langsung bersama dengan foundernya. Tapi sekarang sudah di segmen terakhir. Sebelum saya minta closing statement, saya pengen tanya juga nih, setelah sudah 30 tahun lebih ya ada di Profauna termasuk mendirikan, mungkin boleh dijelaskan bagaimana kondisi hutan satwa yang ada di sekitar kita untuk saat ini, Pak Prosek?
3: Iya, memang dari tahun ke tahun semakin kesini itu kan tantangan semakin berat. Ya, jadi tetapi juga sisi lain positif. Maksud saya begini, kalau era sekarang itu kan era arus informasi itu begitu cepat. Ya. Adanya internet, adanya media sosial, kemudian ada AI macam-macam itu luar biasa. Nah, tetapi juga di sisi lain juga itu menjadi masalah karena kecepatan informasi yang tidak benar. Yang saat bisa katakan akhirnya berkumpul orang-orang sesama hobi pemburu membentuk sebuah semacam perkumpulan tanda petik gitu kan. Tetapi sisi lain juga positif, orang-orang pecinta alam, orang yang pecinta satwa, pecinta hutan juga bisa berkumpul ya kan, membentuk semacam aliansi, membentuk semacam grup-grup untuk mengkanter isu-isu tersebut. Sehingga saya kira memang di era sekarang itu kuncinya adalah di media sosial ya. Ketika kita bisa berkampanye, bisa beredukasi dengan baik lewat media sosial, saya kira harapannya akan lebih besar untuk masa depan hutan dan satwa liar Indonesia gitu.
2: Luar biasa. Termasuk sekarang ini saya minta juga nih closing statement dari Pak Rosek, dari apa yang kita bahas ya malam hari ini. Jejak Profauna Indonesia, jaga rimba dan satwa. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, para pendengar Sedikit FM malam ini? Silahkan.
3: Ya, menjaga hutan dan kelestarian satwa liar itu bukan perkara mudah. Bukan perkara kita membalikkan tangan simsalabim kemudian terwujud. Butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah usaha, dan butuh modal, butuh dana yang luar biasa besar. Tetapi ada energi yang luar biasa yang menjadi sebuah penyemangat ketika masyarakat itu melakukan, mendukung, mensupport kami lewat hal-hal kecil, misalnya follow medsos Profauna di IG, di Facebook, kemudian sebarkan nilai-nilai positif ketika Anda menerima berita atau postingan Profauna. Kalau itu semakin luas tersebar nilai-nilai tersebut, maka peluang untuk perbaikan itu akan lebih tinggi. Seperti saya katakan tadi, no viral, no justice. Jadi saya kira kuncinya sekarang tergantung kepada pendengar, pengaruh pada kawan-kawan semua, mau mendukung atau mau menghancurkan alam Indonesia. Tapi pilihannya saya pikir, ayo mendukung.
2: Oke, gitu. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Rosek untuk sharingnya bersama Sedikit FM malam hari ini. Dan kawan, dari perbincangan kita malam hari ini kita belajar sekali lagi kalau satwa liar bukan hanya tentang menyelamatkan satu ekor satwa ataupun juga menanam satu pohon di balik itu semua ada habitat yang harus dijaga, masyarakat juga yang perlu dilibatkan, dan tentunya Anda semuanya ya perlu memilih juga mana yang bisa menjadi langkah Anda saat ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk narasumber Pak Rosek ya, untuk sharingnya bersama kami. Terima kasih juga untuk kawan Anda yang sudah mendengarkan dan juga ikut ngobrol bersama saya di program Cafe ID. Jangan lupa untuk selalu simak program Cafe ID setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam.
8: Baru saja kita ikuti program Cafe ID.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, BMKG sebut Malang Raya masuk kategori awas kekeringan meteorologi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, berdasarkan data BMKG, Malang Raya masuk kategori awas kekeringan yang berlaku pada 11 sampai 20 Agustus mendatang. Kata Sadono, dengan masuknya status awas itu, seluruh desa yang berpotensi terdampak akan masuk dalam pemantauan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan meteorologis. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak selama periode kekeringan berlangsung. Jika sudah mengalami kesulitan mendapatkan air, juga diimbau segera melapor ke perangkat desa atau pemerintah setempat. Kawan, Karhutla Bromo tembus 1.120,3 hektar. BPBD Jawa Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo mencapai 1.120,3 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto mengatakan, titik api di seruni Bukit Kingkong, Bukit Cinta, dan Pakis Bincil telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena masih terpantau asap tipis di sejumlah lokasi. Kawan, Presiden Prabowo luncurkan motor listrik nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan motor listrik nasional atau Molinas yang pabriknya akan dikerjakan di Cikarang, Jawa Barat. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk menghadirkan solusi kendaraan yang terjangkau dan berkualitas, serta membuat kuat industri teknologi dan ketahanan energi. Lebih lanjut, untuk produksi awal akan digarap sekitar 20 ribu kendaraan, serta dia berharap nantinya program motor listrik nasional ini bisa menjadi investasi kemandirian ekonomi nasional. Demikian 911 News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita juga akan turun sejenak dari udara untuk melakukan optimalisasi siaran. Itu kurang lebih 1 jam, tapi Anda juga masih tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat digital streaming di CityGate 911 FM, CityGate Apps, dan aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Tetaplah bersama kami. Baik kawan, di malam hari ini tadi kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang masih belum kita akomodir ya. Di jam, sebentar, kami lihat terlebih dahulu. Nah, ini tadi di jam 19:26 ini ya. Ada Pak, tadi siapa ya? Oh ini, ada Pak Ardi. Ada Pak Ardi yang memberikan informasi kawan, ada kecelakaan di depan country, macetnya dari utara ke selatan, lalu bagi mobil ini ya, untuk mobil itu juga bisa diarahkan Garuda ke timur kawan.

Lalu tadi kalau kita lihat ya, melalui radio, melalui grup relawan ST Anget dan juga relawan grup Siaga Utara, ini juga mengirimkan sebuah video, kawan. Kita akan tampilkan terlebih dahulu videonya dari relawan Siaga Utara. Nah, berikut kawan. Kemacetannya parah sekali ya. Itu dia. Itu dia kemacetannya. Lalu di malam hari ini Anda juga masih tetap bisa melakukan update gimana info trafiknya di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa.

Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, Anda bisa mengabarkan informasi cuaca maupun lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami 0811 3600 911.

Kids for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti

0: facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rizky Febian, judulnya Salah. Kita putarkan untuk menemani perjalanan Anda di malam hari ini, kawan. Dan sekarang Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Kita sudah dapatkan, kawan, ya, beberapa informasi yang tadi sempat dikabarkan oleh Pak Dani. Jadi memang betul ada kegiatan pengajian dari Gus Ikdam di sekitaran Jalan Saptoraya. Kalau untuk informasinya sendiri, kegiatannya masih berlangsung, kawan, bahkan sampai di malam hari ini, ya. Ada live-nya juga di YouTube. Ini kegiatan lokasi spesifiknya ada di Jalan Bulurejo Gang 2. Ini di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ini untuk pengajian bersama Gus Ikdam di malam hari ini. Namun juga ada kegiatan yang serupa di Kepanjen, tepatnya di Raya Ardirejo, yang tadi sudah kami koordinasikan juga dengan Kapolsek Kepanjen, Pak Kompol Subianto. Untuk lokasinya yang di Kepanjen, kawan, di sekitaran Masjid Al-Fitrah, Jalan Pasuruan nomor 99, Bang Sri Ardirejo, Kepanjen. Dan kalau untuk alternatifnya yang di Kepanjen, Anda bisa lewat melalui Jati Rejoyoso yang akan ke selatan Penarukan. Kalau untuk kegiatannya sendiri, yang diinfokan dari Pak Kompol Subianto ini harusnya sampai jam 11 malam. Tapi nanti boleh untuk Anda update bagaimana, apakah di setengah 10 malam ini kegiatannya apakah sudah selesai atau masih berlangsung dan masih lama, nanti boleh untuk Anda update yang sedang mobile di sekitaran Kepanjen. Dan kita masih lanjutkan, kawan, pembahasan kita di malam hari ini, ya, terkait dengan Karhutla yang bahkan tadi sore, setengah 3 sore, sempat melanda juga di sekitaran lahan tebu yang ada di Tangkil Sari, masuknya di Kabupaten Malang, ya, Tangkil Sari, di lahan tebunya. Nah, itu juga menjadi sebuah atensi, ya, bagi masyarakat semuanya, lintas sektor, tidak hanya dari pemerintah maupun juga tim SAR maupun Kementerian Kehutanan, tapi juga menjadi atensi yang jelas, ya, bagi masyarakat untuk tetap menjaga agar tidak sampai menimbulkan kebakaran dalam hal apapun, baik seperti buang sampah, kemudian bakar sampah, ya, yang paling sering biasanya yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga salah satu faktor yang terjadi selain fenomena alam juga karena ulah tangan manusia, sehingga itu juga menjadi sebuah atensi yang serius, kawan, untuk masyarakat. Di samping itu juga yang sudah disampaikan oleh Kementerian atau Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ini juga menginstruksikan kepada masyarakat agar sampai tidak melakukan pembakaran di musim kemarau ini. Karena seperti yang kita tahu, bahkan dari BPBD Jawa Timur juga menetapkan sekitaran Malang Raya, tepatnya di Kabupaten Malang ini, menjadi wilayah yang akan berdampak potensi kekeringan mulai tanggal 11 sampai 30 Agustus di tahun ini. Jadi itu bisa menjadi bagian dari kita untuk tidak membuat api sekecil apapun, ya, apalagi di sekitaran lahan. Karena kita juga perlu, kawan, untuk mengantisipasi bagaimana agar nanti tidak sampai membuang sampah yang bisa berpotensi terbakar, ya, di musim yang terik ini. Dan ini ada, kawan, tanggapan dari Pak Dani ini, mengirimkan voice note, coba kita putarkan.
1: PKL kayu tangan sisi kanan, sisi kanan, semakin membludak PKL-nya. Satpol PP-nya kemana, ya?
0: Iya, terima kasih Pak Dani. Pak Dani melaporkan, kawan, ya, PKL di sekitaran kayu tangan ini di malam hari ini cukup membludak. Sebetulnya kalau untuk dari City Guide sendiri, Pak Dani, sudah melaporkan, ya, berkali-kali, bahkan juga menerima laporan berkali-kali dari pendengar terkait tentang PKL di sekitaran Jalan Veteran, kemudian di Kayu Tangan, dan beberapa hari yang lalu juga sudah ditindaklanjuti oleh Satpol PP, bahkan juga sudah melakukan sidak, ya. Tapi memang belum ada tindak lanjut yang lebih tegas dan serius bagaimana untuk kelanjutannya, seperti setiap hari atau ada patroli gitu, ya. Karena seperti yang kita tahu juga, sempat di Juni-Juli kemarin di sekitaran Veteran bahkan ada pos pantaunya, kawan, ya. Tapi di akhir Juli pos pantaunya sudah tidak ada, bahkan petugasnya juga tidak berpatroli. Nah, ini bisa menjadi atensi dari petugas terkait Di tanggal 3 kemarin, di tanggal 3 Agustus di bulan ini, kami juga sudah memberikan laporan terkait PKL di sekitaran veteran maupun juga kayu tangan. Bahkan dari Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayetno ini juga sudah memberikan dokumentasinya kawan terkait himbauan yang masih tetap humanis ya, agar tidak sampai menimbulkan kericuhan untuk pembubaran PKL di sekitaran kayu tangan dan juga veteran. Dan untuk Anda yang sedang mobile di malam hari ini juga boleh untuk nanti update bagaimana situasi kondisi di Malang Raya, mengingat besok juga sudah masuk di akhir pekan, takutnya nanti ada kepadatan volume kendaraan untuk masyarakat yang berlibur, ditambah lagi dengan beberapa titik yang akan melaksanakan karnaval desa di tanggal 15 Agustus. Jadi Anda antisipasi kemacetan besok di hari Sabtu dan juga di hari Minggu.
2: City Guides Inside. Kebakaran hutan yang meluas memaksa jalur wisata Bromo ditutup total demi keselamatan dan kelancaran pemadaman. Di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang sedang tinggi, mampukah sektor pariwisata bangkit dan pulih pasca tragedi ini? Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firman Dohasiholan Matondang menyampaikan, Bromo ditutup resmi sejak 8 Agustus akibat penyeberangan api yang meluas, sehingga kunjungan kini dibatasi hanya sampai kawasan Bromo Hillside selagi proses pemadaman terkendala angin kencang.
3: Ini kesempatan kita untuk mengangkat pariwisata potensi destinasi di Kabupaten Malang menjadi alternatif kunjungan wisata selain Bromo, sehingga kita berharap bahwa kondisi Bromo ini tidak akan berdampak jikan bagi destinasi yang lainnya. Memang karena trennya itu kan khususnya wisatawan asing itu kan tujuannya sementara untuk di Malang ini kan Bromo dan Coban Sewu. Nah kalau satu-satu sudah hilang Bromo ini, kita berharap Coban Sewu bisa tetap menjadi penggerak kunjungan dan wisatawan lainnya termasuk di Malang Selatan. Mudah-mudahan Bromo ini menjadi pengingat kita, segera kita nanti mudah-mudahan kita koordinasi dengan cepat antisipasi ke depan bagaimana, kemudian menyiapkan supaya tidak terjadi sampai yang berkembang menjadi kurang lebih berkembang luas, yang awalnya hanya sekitar 7 hektar sekarang berkembang begitu luas. Nah ini tentunya harus kita antisipasi bersama-sama, tidak hanya melibatkan pelaksana lapangan yang sekarang melakukan pemadaman, tetapi stakeholder yang ikut bersama-sama menjual Bromo, termasuk rekan-rekan CIP. Ini kita akan tingkatkan bagaimana mereka ikut bersama-sama mengantisipasi di lapangan nantinya ke depan.
2: Turismologis Universitas Brawijaya Dr. A. Faidlal Rahman menekankan penting untuk menjaga narasi positif serta keterbukaan informasi dari para pelaku wisata, diikuti pemulihan fasilitas secara intensif untuk menjamin keamanan sebelum kawasan Bromo resmi dibuka kembali.
4: Kebakaran Bromo ini mengingatkan kita bahwa para wisata alam itu tidak hanya bergantung pada keindahan landscape, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menjaganya. Keberhasilan pemulihan tidak diukur dari seberapa cepat wisatawan kembali datang, melainkan juga dari seberapa baik kita memulihkan ekosistem, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, membangun kepercayaan wisatawan, dan memperkuat tata kelola destinasi. Bromo sebagai sebuah warisan alam dan internasional punya sekaligus ruang hidup, tugas kita bukan hanya mengembalikan kunjungan, tapi memastikan Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan kalau ingin versi yang lebih singkat, tentunya Bromo bukan sekedar destinasi wisata, tetapi warisan alam dan kehidupan masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah memastikan Bromo pulih, lebih kuat, lebih aman, lebih lestari untuk masa depan.
2: Penutupan Bromo akibat kebakaran menjadi ujian berat bagi pariwisata daerah. Sinergi penanganan bencana, transparansi informasi, serta kesiapan pemulihan fasilitas menjadi kunci utama agar pesona Bromo dapat kembali dinikmati secara aman dan berkelanjutan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Duh, mas. Bukannya sampean mang di buriku dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah, sudah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decoder Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decoder Studio? Karena semua dalam satu layanan, Design and Build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decoder Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoderstudio.id. Decoder Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan di malam hari ini kawan, kita tadi masih update ya seputar dengan kegiatan yang masih berlangsung di malam hari ini di sekitaran Kepanjen dan juga di Pakis. Kalau di Kepanjen, di sekitaran Jalan Ardirejo, di depannya Masjid Al Fitrah, Jalan Pasuruan nomor 99, Bangsri Ardirejo Kepanjen. Itu ada kegiatan kawan, Haul dan Maulid Nabi di malam hari ini, dan sudah kami koordinasikan dengan Pak Kapolsek Kepanjen, Pak Kompol Subianto. Bahkan juga ada penutupan arus lalu lintas di sekitaran ruas tersebut, sehingga untuk Anda yang akan mengarah ke Kepanjen maupun juga sebaliknya bisa lewat alternatif di Jatirejo Yoso yang akan ke selatan Penarukan. Untuk kegiatan di Kepanjen itu sampai jam 11 malam. Bergeser di Pakis juga ada kegiatan kawan, pengajian Gus Ikdam. Tadi sempat maghrib ya, itu diinformasikan oleh Pak Dani. Ini di sekitaran Jalan Sabto Raya. Kalau untuk alamat spesifiknya itu di Jalan Bulurejo Gang 2 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau untuk di malam hari ini bagaimana untuk situasi di sekitaran Anda, apalagi yang masih mobile di sekitaran Pakis maupun juga Kepanjen, apakah kegiatannya juga masih berlangsung? Tapi kalau di pantauan kami yang di Pakis ini sampai di malam hari ini juga masih berlangsung kawan, karena acaranya juga di live kan ya, ada di YouTube juga seperti itu. Dan baru saja juga ada Pak Eris Nanda, ini juga menginformasikan besok di tanggal 15 kawan ada kegiatan Agustusan oleh warga Bumi Asri Sengkaling. Ini juga sedang dikirimkan videonya, bahkan sedang latihan musik keroncong dan acara lomba Agustusan dan juga malam tirakatan. Coba kita putarkan video yang dikirim oleh Pak Eris Nanda.
1: Kau menyedihkan hatiku.
0: Oke. Cukup rame juga ini kegiatannya. Tadi sempat saya tanyakan juga ke Pak Eris Nanda, apakah besok ada rutenya gitu ya, atau ada pamfletnya. Dan diinformasikan besok kegiatan di Sengkaling ada jalan sehat dari perumahan Bumi Asri Sengkaling. Rutenya nanti lewat jalan Desa Areng-Areng, tembus ke jalan Kaca Piring, pertigaan Lampu Merah Sengkaling, terus jalan ke barat, langsung finish di lokasi panggung undian. Itu di sekitaran Bumi Asri Sengkaling kawan. Nah, barangkali besok untuk Anda yang sedang ada rencana untuk mobile di sekitaran Sengkaling juga, antisipasi kepadatan ya, karena di pagi hari juga yang diinformasikan oleh Pak Adis Nanda ini ada jalan sehat juga. Jadi ada potensi untuk kepadatan lalu lintas juga terjadi. Dan saya juga akan mengingatkan kawan, besok ya di tanggal 15 beberapa titik di Malang Raya juga melaksanakan karnaval desa. Ini ada 5 kegiatan kawan besok di tanggal 15. Yang pertama di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Kemudian Desa Kademangan di Kecamatan Pagelaran juga. Lalu di Desa Ternyang di Sumber Pucung. Lalu di Desa Sumber Kradenan di Pakis. Dan terakhir di Kenongo di Jabung. Itu besok di tanggal 15. Desa yang tadi saya sebut itu besok melaksanakan kegiatan karnaval desa. Jadi ada potensi untuk kemacetan juga maupun kepadatan di sekitaran Malang Raya, ditambah lagi besok akan ada akhir pekan dan juga di hari Senin ada tanggal merah ya. Beberapa orang juga libur kerja, jadi antisipasi ada libur panjang di sekitaran Malang Raya untuk wisatawan yang akan berkunjung di Malang Raya. Dan untuk Anda yang sedang mobile, saat ini kita juga akan update bagaimana untuk informasi di sekitaran jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi Tol Padaan Malang, kondisi trafik di malam hari ini landai ya, tidak ada suatu halangan apapun. Lalu bagi Anda yang sedang melalui tol Kecapanan Gempol, kondisi trafik ini sudah mulai lengang kawan, tidak seramai tadi. Di bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi cuaca maupun arus lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten, sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang, sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi, gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi, dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, dalam sepekan BMKG Malang catat ada 138 gempa di Jawa Timur. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menyampaikan 138 kejadian gempa yang terjadi di Jawa Timur ada di masa periode 7 sampai 13 Agustus 2026. Sebagian besar gempa yang terekam berupa gempa dangkal yang dipicu aktivitas tektonik di selatan Jawa serta pergerakan sesar lokal. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 8 Agustus 2026 dengan 29 kejadian. Kawan, ada beberapa kabupaten atau kota di Jatim tetapkan status kedaruratan kekeringan. Kepala BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, total ada 22 kabupaten atau kota yang berpotensi terdampak kekeringan. Daerah tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bakalan, Kabupaten Blitar, Pasuruan, dan beberapa wilayah lainnya. Hingga kini BPBD juga terus mengirimkan bantuan air bersih dari Pemprov Jatim. Informasi lain kawan, pemerintah menargetkan APBN 2027 untuk 8 program prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto memfokuskan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026 untuk 8 program kerja prioritas nasional. Dia menyebut program prioritas nasional antara lain seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi. Infrastruktur juga termasuk, dan ketahanan pangan serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dia berharap dari 8 program nasional bisa membuat Indonesia semakin mandiri serta maju agar masyarakat sejahtera. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

C39 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di blog, di program Blues Spirit. Kali ini sudah menginjak pukul 10 lebih 5 malam menit, dan kali ini saya juga akan membahas beberapa topik ya. Itu saja pecoret, es coret, atau U-turn ini ya. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Dan saat ini sudah menunjukkan di menit 11 ya, lepas dari jam 10 malam. Apakah di malam hari ini kawan-kawan masih mobile atau sudah beristirahat di rumah kawan? Nah, Anda pernah gak sih melihat pemandangan yang sebenarnya itu unik ini ya? Ada pecoret, tapi tepat di bawahnya malah berjejer beberapa kendaraan. Lalu ada larangan berhenti, tapi kendaraan menunggu penumpang sambil menyalakan hazard. Ada juga U-turn ini ya, yang sudah ditutup ataupun itu masih tetap mencari celah supaya bisa putar balik kawan. Di Malang persoalannya bahkan sampai pada tahap rambu dan pembatas jalan itu dibuka paksa ini ya. Lalu kawan, pada tanggal 2 Juni 2026 Dishub Kota Malang menutup permanen untuk U-turn yang berada di Jalan Soekarno-Hatta yang ada di depan Polinema untuk kendaraan roda 4. Apakah di sini ada banyak yang masih menemukan ada simbol U-turn tapi masih menekat untuk putar balik secara paksa kawan? Sebelumnya sebenarnya sudah ada ya rambu larangan putar balik bagi mobil ataupun ke roda 2 ya. Tapi menurut Dishub ini, rambu pernah dirusak dan barrier yang dipasang juga beberapa kali dibuka paksa. Ketika mobil kembali menggunakan U-turn tersebut, arus menuju kawasan jembatan Suhat itu juga kembali tersendat kawan. Akhirnya, barrier-nya diganti pembatas beton yang lebih sulit dipindahkan.

0: Baik, di malam hari ini kawan ada Pak Dodi yang akan tersambung dengan saya. Kita masih menyambungkan kawan dengan Pak Dodi. Ataupun kawan-kawan di malam hari ini juga boleh ya menyampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Malam ini sudah tersambung dengan Pak Dodi. Selamat malam Pak Dodi.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Sambil dengerin musik blues itu enak mikir-mikir.
0: Siap.
1: Kota Malang. Lepas sepi, gini lihat jalanan Malang seneng gitu loh, saya lihat lampu-lampu gitu. Ya cuman tadi kembali lagi, kalau kita ngomong masalah lahan parkir, rambu-rambu, ya pecoret, tapi masih ada apa kendaraan di sana yang parkir. Nah ini kembali lagi, yang buat aturan itu, yang menerapkan aturan ini kan adidas terkait, ya nggak tahu dishub atau kepolisian atau apalah. Kalau ini nggak bertindak tegas ya, ya tetap aja. Ya tetap itu akan menjadi masalah sampai kapanpun kepala dinasnya siapapun pasti nggak benar kepala dinas. Nah ini kebetulan kepala dinasnya teman saya. Ya pasti kepala dinas nggak benar. Nah kalau mereka tugasnya dengan baik dan benar dan tegas. Nah contoh banyak pak lahan-lahan parkir yang digunakan oleh pengusaha lah, contoh seperti kopi-kopian yang ada di Jalan Puring. Kalau saya pulang ini kan mesti lewat Jalan Bondowoso, itu kan ada dua kopi-kopian yang sangat-sangat rame. Nah itu mereka ini kan pakai badan jalan, pakai aspal. Yang notabene aspal ini kan untuk pemakai jalan, bener gak? Ya, jadi aspal ini kan buat kita yang pemakai jalan, baik itu roda 2, roda 3, roda 4, atau roda 6. Nah itu jangan dipakai lahan parkir, atau mungkin bisa disiasati dari dinas terkait. Itu memang kalau, oke parkir, ini lahanmu, lahan parkirmu cuma sekian, tidak boleh melebihi. Mungkin itu dibuatkan garis batas atau garis kuning lah, garis tegas lah. Sehingga mereka itu tidak bisa parkir di luar area itu. Seandainya ele-ele ono apes-apes sih, terus ada sepeda motor nyasar atau mobil nyasar, ya akhirnya yang disalahkan bukan yang nabrak ya, bukan yang nabrak sepeda parkir itu. Yang salah kan yang parkir.
0: Betul.
1: Kan nanti seperti itu. Nah, mungkin apa yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, masalah tanda ini ya. Tanda belok kiri boleh jalan terus atau belok tanpa ada tulisan. Ya memang di aturan itu kalau memang nggak ada tulisan harus berhenti kan. Tapi termasuk saya kalau nggak ada tulisan ini udah menjadi budaya pak.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah ada tulisan ya berarti belok kiri jalan terus. Alangkah biar nggak rancu, biar nggak saling menyalahkan, ini kembali lagi ke dinas terkait ini memberi tulisan aja sebaiknya. Itu kan ada itu. Belok kiri ikuti lampu.
0: Betul.
1: Belok kiri boleh jalan terus kan seperti itu. Ya udah. Tiap belokan kiri itu bisa dikasih tanda tertulis. Biar nanti enggak salah tafsir semua. Jadi buat tafsirnya masing-masing, buat apa tafsir sendiri kan. Oleh iki kalau tulisannya kok. Nah, seperti saya ini jujur aja. Oh, kalau tulisannya kok ya oleh rek belok kiri mlaku ae. Akhirnya yang di depan ini paham aturan berhenti. Saya yang nggak paham aturan ngebel tin gitu. Akhirnya yang paham aturan kan bisa turun ya toh, ini belok kiri nggak boleh jalan pak. Nah kan kita juga malu itu atau untuk menghindari itu kan nanti juga menimbulkan kemacetan. Ngalah lah, mungkin dinas ini kan punya dana belok kiri boleh jalan, belok kiri ikuti lampu. Ya selain kan ada tuh sebagian seperti itu. Mungkin seperti itu mas.
0: Siapa
1: jadi
0: Dodi?
1: Kalau kita ngomong masalah apa tanda-tanda rambu-rambu, saya kira semua tuh paham. Cuman ya itu tadi kanu gen parkir mana nang di mana.
0: Iya. Tapi kadang juga dari manusianya sendiri pak yang double gitu.
1: Nah, termasuk saya pak kadang-kadang. Ya, ya itu manusia itu.
0: Iya.
1: Dan kembali lagi ya tadi memang merubah apa mindset ini nggak semudah membalikkan telapak tangan.

0: Oh, sekarang ini orang-orang banyak nggak pakai helm, ya, apalagi mahasiswa sekali. Baru-baru ini.
1: Betul.
0: Wes pelatih AGP, wes nggak pakai helm, berhenti di lampu merah saya naik. Nah, ini aturannya ini udah gimana ya? Udah nggak berlaku atau diberlakukan lagi tanpa helm? Nggak ada apa namanya? Nggak ada pelanggar, nggak melanggar gitu. Oke, selamat malam.
1: Siap.
0: Sambil menikmati bluesnya City Gate ini. Selamat malam.
1: Siap, Pak Dodi.
0: Yang terbaik untuk Kota Malang.
1: Amin. Siap. Terima kasih untuk Pak Dodi atas gabungnya malam hari ini. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini ingin menyampaikan pendapat-pendapat Anda tentang masalah rambu P-coret, S-coret, U-turn. Ini juga bisa Anda sampaikan ya, opini-opini Anda, pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, itu bukan kasus tunggal ya kawan ya. Di Kayu Tangan, motor yang sudah dilarang parkir di badan jalan, lalu Basuki Rahmat itu sejak Januari 2026 ini ya, dan diarahkan masuk ke gedung parkir, tetapi pelanggaran juga terus ditemukan. Pada awal Mei 21, sepeda motor itu ditertibkan dalam satu malam karena masih parkir di koridor tersebut ini ya. Terus saja jalur sepeda di Jalan Veteran hingga kawasan UB masih ditemukan dipakai parkir kendaraan dan juga aktivitas PKL serta Dishub, menegaskan area marka hijau tersebut tidak boleh untuk digunakan berhenti maupun parkir. Jadi untuk problematik di Kota Malang Raya tentang rambu S-coret, P-coret, U-turn, kita juga akan diskusi-diskusi tipis-tipis kawan di malam hari ini di program Blue Spirit. Kali ini saya juga akan mau bertanya kepada Anda kawan. Kira-kira masyarakat itu tahu nggak ya arti rambu itu, dan atau beliau itu tahu tapi merasa abai gitu, cuek, atau baru patuh kalau mungkin ada petugasnya kawan. Karena beberapa hal yang seperti P-coret itu yang berarti dilarang parkir, lalu S-coret dilarang berhenti, lalu untuk larangan U-turn jangan putar balik di titik itu kawan. Itu saja, menurut rambu lintas secara teknis itu diatur dalam PM Perhubungan nomor 13 tahun 2014 yang hingga kini masih berstatus berlaku kawan. Lalu mungkin Anda di malam hari ini yang sedang mobile di Malang Raya, apakah sering melihat rambu larangan yang sudah terpasang itu, tetapi justru pelanggarannya terjadi tepat di bawah rambunya? Kalau ada, bisa Anda sampaikan beberapa pendapatnya, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga bisa komen di live TikTok di @cityguide911fm.

0: Ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Kenyang banget, enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: For your life. City Guide FM.

3891 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Kali ini sudah menit 26 ya, lepas dari jam 10 malam kawan. Nah, saya akan masih melanjutkan ya beberapa bahasan-bahasan tentang pecoret. Nah, pecoret artinya sudah dilarang berhenti kawan, tapi masih dipaksakan untuk berhenti. Katanya sih cuma 5 menit, nah, atau cuma bentar. Ya, tetap aja yang namanya parkir ya. Terus saja, ini Anda juga harus bisa untuk membedakan parkir dan juga berhenti ya. Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, istilahnya sebenarnya itu sudah jelas ya. Parkir itu adalah kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak sementara tidak ditinggalkan pengemudinya. Menurut UU LLAJ tersebut juga masih berlaku. Jadi ketika turun dari motor kawan, masuk ke minimarket atau mungkin beli kopi ini ya, ambil uang di ATM, lalu kendaraannya ditinggalkan di bawah pecoret, alasannya bentar. Nah, itu tuh yang sulit ya. Contoh nyatanya aja di Kayu Tangan. Kayu Tangan ini contoh yang sangat dekat ya di dengan kita tentunya. Sejak Januari 2026, sepeda motor itu diarahkan masuk ke gedung parkir Kayu Tangan dan juga dilarang parkir di badan jalan Basuki Rahmat. Pada hari-hari awal penertiban saja di sub itu mengangkut 10

sepeda motor. Alasan pengendaranya beragam, ada yang mengaku belum tahu, merasa gedung parkirnya terlalu jauh, atau sampai yang memang itu sengaja nekat. Yang menarik ini, pelanggaran tidak berhenti setelah disosialisasi. Pada tanggal 2 Mei 2026 malam, Dishub kembali menemukan pelanggaran dan 21 sepeda motor itu ditertibkan, kawan. Padahal sudah disediakan alternatif untuk parkir. Gedung parkir Kayu Tangan itu bukan fasilitas yang tidak digunakan ya. Dishub juga mencatat ini jumlah beberapa kendaraan yang masuk sekitar 800 hingga 1000 kendaraan, yang berarti ini kebutuhan parkir sangat besar, kawan. Tetapi pemerintah juga sedang mencoba memindahkan aktivitas parkir dari badan jalan itu menuju ke fasilitas yang disediakan. Jadi kadang problemnya bukan tidak ada tempat parkir, problemnya itu saya ingin parkir terdekat ataupun sedekat mungkin dengan tujuan kita. Meskipun ada rambu-rambu atau simbolnya sudah ngaruh gitu ya. Dampaknya itu bagaimana, kawan? Pasti ada. Satu kendaraan mungkin terlihat kecil ya, tapi ada beberapa kendaraan seperti 5, 10. Nah, ini nih. Mengakibatkan satu, arus lalu lintas itu menjadi macet ya. Dan terus saja ruang efektif jalan juga berkurang. Kendaraan lain harus bergeser. Motor ini juga harus mencari celah untuk menyalip dari kanan atau dari kiri, kawan. Dishub sendiri pastinya sudah memasukkan aktivitas parkir sebagai salah satu faktor perlambatan di Jalan Basuki Rahmat ketika kawasan Kayu Tangan ramai. Pecoret bukan berarti parkir boleh asal cepat. Pecoret itu berarti tempat untuk tempat itu memang bukan ruang untuk meninggalkan kendaraan, kawan. Kalau tempat parkir resmi berjarak 100 sampai 200 meter dari tujuan. Kira-kira nih, Anda memilih jalan sedikit atau tetap mencari celah parkir di depan tempat yang dituju? Atau juga Anda di malam hari ini bisa sampaikan beberapa pendapat, opini Anda ya. Bagaimana tentang pecoret, escoret, U-turn, atau masih beberapa pelanggaran-pelanggaran seperti di bus yang ngetem di luar terminal Arjosari, masih bisa Anda sampaikan ataupun menyampaikan beberapa opini pendapat Anda melalui WhatsApp kami 0811 36 1011. Saya di malam hari ini juga sedang live TikTok, kawan, di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu. Mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani, nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, di program Blue Spirit saya Ilham Riza menemani malam hari Anda kawan. Di jam 22 lebih 41 menit ini ya. Itu saja es coret kawan, masih juga ini fenomena sehari-hari ya. Ini sering terjadi juga di kawasan sekolah, lalu di kawasan pertokoan, rumah sakit, pusat kuliner. Mobil benar berhenti, tapi mesinnya tuh masih hidup ya. Ada juga pengemudinya masih di dalam. Hazardnya dinyalakan. Nah, pernah sih saya mengalami ini kawan ya, melihat fenomena yang seperti ini saya pernah ya. Lalu mengatakan, "Loh, kok parkir di sini? Saya tidak parkir kok, cuma menunggu." Nah, itu. Ya benar sih, secara definisi itu bisa dibuat berhenti ya, tapi kalau di titik tersebut ada es coret atau itu larangan berhenti, harusnya jangan berhenti di situ dong ya. Nah, kendaraan itu mengapa berhenti itu bisa mengganggu kawan? Pastinya kita bisa membayangkan ya, satu kendaraan itu berhenti menunggu satu penumpang satu menit ya, pastinya kendaraan yang di belakang itu harus berpindah jalur juga. Kendaraan dari lajur sebelah itu pasti mengerim, lalu motor tengok ke belakang, masuklah ke jalur lain ataupun ke jalur kosong ya. Kemudian terbentuklah perlambatan-perlambatan itu. Ya, masalahnya bukan semata berapa lama kita berhenti ya, masalahnya itu di mana kita berhenti kawan. UULLAJ mengatur kewajiban pengendara untuk mematuhi rambu serta ketentuan berhenti dan juga parkir kawan. Di Sub Kota Malang pada bulan Mei 2026 menyoroti ini ya, jalur khusus persepedaan di jalan veteran termasuk sekitar MAN dan UP, karena ini masih digunakan untuk parkir maupun aktivitas lain. Di Sub di sini menegaskan kawan bahwa jalur tersebut tidak boleh digunakan untuk berhenti ataupun parkir. Ini sangat penting ya, karena ketika jalur seharusnya dipakai sepeda, ditempati kendaraan pengguna sepeda, akhirnya terdorong masuk ke lajur kendaraan bermotor. Nah, pastinya ini bahaya kawan. Selain itu, selain di Kota Malang, Kota Batu sendiri juga menghadapi persoalan yang serupa ya. Menjelang libur panjang di bulan Mei 2026, Pemkot Batu secara khusus mengingatkan wisatawan gunakan kantong parkir resmi. Lalu jangan berhenti juga di bahu jalan karena ini bisa memicu kemacetan. Nah, apalagi itu di jalur wisata. Bukan main nanti macetnya kawan. Serta jangan parkir untuk menutup akses warga. Persoalan-persoalan berhenti sembarangan ini bukan hanya masalah di pusat kota Malang saja, tapi ada juga di Kota Batu atau mungkin di kota-kota Anda kawan. Nah, bisa pasti banyak sekali ya tragedi-tragedi seperti itu. Lalu habis itu lampu hazard itu tidak menghapus rambu ya, menunggu penumpang, tidak mengubah bau jalan itu menjadi ruang tunggu. Nah, mungkin kawan di malam hari ini saya ingin bertanya juga kepada Anda, mana yang lebih sering Anda temukan di Malang Raya? Orang parkir di bawah pecoret, kendaraan menunggu di menunggu penumpang di tempat dilarang berhenti, atau sudah ada rambu larangan belok itu tetap dipaksakan? Pernahkah Anda melihat itu? Fenomena tersebut kawan. Yo, Anda juga bisa ya, Anda juga bisa sampaikan opini Anda, pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Mau on air sama saya di malam hari juga boleh, sampaikan juga pendapat-pendapat Anda kawan. Tentunya
Kalau P dan S tadi berhubungan dengan kendaraan yang diam, setelah beberapa setelah ini kawan, kita juga akan membahas di segmen berikutnya, yaitu memotong arus U-turn. Nah, itu kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap stay tune di City Gate 911 FM.

0: Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi. Karena Coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk. Jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang. Kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda. Tentunya saya akan melanjutkan topik pembahasan kawan. Kita sudah di U-turn ya. Nah, U-turn sebenarnya tidak selalu salah. Yang perlu diluruskan itu putar balik tidak otomatis dilarang di semua tempat ini kawan ya. Yang harus kita lihat itu apakah ada rambu larangan U-turn. Nah, di sini bagaimana markanya, bagaimana pengaturan arusnya, apakah ada pembatasnya juga kawan, dan apakah manuver aman itu dilakukan. Ini menurut UU LLAJ mewajibkan pengemudi yang akan berbelok ataupun berbalik arah itu juga mengamati kondisi lalu lintas di depan, lalu juga di samping dan belakang, serta memberikan isyarat. Ini kita bisa membedah beberapa kasus ini ya. Tentunya kasus yang ada di depan Polinema. Nah, di sub sebelumnya juga sudah melarang kendaraan roda 4 menggunakan U-turn tersebut. Rambu dipasang, barirnya juga dipasang. Tapi menurut Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, ada oknum yang merusak rambu dan membatas beberapa kali dibuka paksa mobil kembali melakukan putar balik kawan. Efeknya antrean itu kembali muncul dan beberapa arus lalu lintas itu tersendat kawan. Akhirnya di sini ya, pada 2 Juni 2026 akses tersebut ternyata ditutup permanen dengan pembatas beton. U-turn di lokasi itu sekarang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 saja. Lalu kalau mobil bagaimana? Sementara mobil diarahkan untuk berputar balik di depan Taman Krida Budaya Jawa Timur. Lah, ini ya. Kalau sudah dipasang rambu, sudah dipasang barrier, lalu kemudian sampai harus dicor permanen, maka persoalannya itu bukan lagi kurangnya sosialisasi, ada persoalan kepatuhan. Nah, ketika U-turn itu harus sampai ditutup beton supaya tidak diterobos, yang bermasalah itu desain jalannya atau perilaku pengendaranya kawan, atau pengendaranya itu masih dablek gak umum, kesadarannya itu gak ada. Anda juga bisa sampaikan kawan pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Bapeda matangkan 4 opsi calon lokasi alun-alun Kepanjen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang Tommy Herawanto menyampaikan, ada 4 opsi calon lokasi alun-alun yang semuanya masih ada di sekitar kawasan pendopo pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen. Beberapa opsi itu seperti depan pendopo, belakang Stadion Kanjuruhan, dan di belakang Islamic Center yang lokasinya di seberang jalan depan Stadion Kanjuruhan. Banyaknya opsi yang muncul bukan karena Pemkab Malang bingung menentukan pilihan, tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah di tengah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 644 miliar tahun ini. Kawan, BPBD Jatim melakukan waterbombing usai kebakaran Bromo padam. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo dipastikan sudah padam total setelah tidak ditemukan titik api pada hari ini. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, meski api sudah padam, tim gabungan masih melakukan penyisiran dan pembasahan untuk memastikan tidak ada sisa bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Gatot menambahkan, 3 helikopter juga masih disiagakan untuk operasi waterbombing di sejumlah titik rawan, termasuk Seruni Bromo, Bukit King Kong, dan Bukit Cinta. Informasi lain kawan, Garuda Indonesia berhasil aktifkan ulang ratusan pesawat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebanyak 104 pesawat Garuda Indonesia berhasil diaktifkan ulang sehingga pesawat yang sebelumnya tidak dipakai kini kembali beroperasi. Dia menyebut jumlah ini bertambah sejumlah 20 pesawat dari yang awalnya hanya 84 menjadi 104. Di samping itu, langkah ini dinilai menjadi tanda positif bagi upaya pemulihan kinerja maskapai yang selama ini mengalami kerugian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang masih menemani malam hari Anda tentunya di program Blues Spirit. Kali ini sudah menunjukkan di jam 11 lebih 9 menit kawan. Di malam hari ini yang mungkin Anda masih mobile mendengarkan di City Guide 911 FM. Hey, selamat malam juga buat Anda kawan. Saya di malam ini membahas tentang topik pecoret, escoret, dan juga rambu putar balik dicoret. Nah, ini juga bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda. Terus opini-opini Anda, kita diskusi saja, diskusi santai di malam hari ini kawan ya, melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat ya. Kali ini saya masih membahas putaran P coret, S coret, dan juga rambu putar balik dicoret juga ini ya. Nah kawan, padahal rambunya sudah diperjelaskan ya, P yang dicoret, S yang dicoret, apalagi putar balik yang dicoret. Kenapa orang-orang ini tetap melanggar kawan? Why? Kenapa? Apakah orang-orangnya itu juga dablek, bodoh amat, atau bagaimana ya? Sudah jelas loh itu kawan. Padahal ya, sudah ada rambu, sudah jelas, tapi masih banyak aja yang melanggar. Terus aja yang lain ikut-ikutan ini ya. Ada yang P coret, S coret, dan tanda putar balik yang dicoret juga. Satu kendaraan yang melanggar, yang lain juga ikut, begitu. Padahal kawan, banyak kendaraan yang melanggar tidak mengubah status rambunya ini ya. Dalam 7 hari operasi keselamatan Semeru di 2026, ini saat lantas Polres Malang Kota juga mencatat 2.151 pelanggar dan 91 ditindaklanjuti melalui ETLE dan 2.060 mendapat teguran. Pelanggaran terbesar ini memang ya bukan P, S atau U-turn, melainkan penggunaan helm, TNKB dan juga sabuk keselamatan. Sehingga angka ini tidak bisa disebut jumlah pelanggar rambu P, S ataupun U-turn, tapi angkanya itu juga menggambarkan ya bahwa persoalan disiplin berlalu lintas secara umum masih besar untuk Kabupaten Malang. Sedangkan untuk Kabupaten Malang sendiri, data operasi patuh Semeru 2025 juga menyebut pelanggaran rambu itu sebagai salah satu jenis pelanggaran yang banyak ditemukan, bersama beberapa pelanggaran seperti helm, dokumen, lampu merah, dan juga sabuk pengaman kawan. Menurut Anda, orang yang melanggar rambu itu karena yang tidak tahu, atau mungkin karena terburu-buru, atau kurangnya rasa seperti tidak patuh ya, bodoh amat, acuh, biarin begitu ya. Bisa juga ini ya, Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ada di malam hari ini juga boleh ikutan on air nimbrung bersama saya. Masih saya tunggu ya di programnya Blue Spirit. Malam hari ini kawan, ada Pak Ahmad Herdiawan yang mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Ahmad.
1: Ya, mungkin mas, apa ya? Buru waktu, Mas, gitu. Gitu, Mas. Betul. Mungkin buru waktu daripada putar jauh, ibaratnya paling ibarat

0: muter balik gitu mas. Ya bisa jadi terburu-buru itu tadi mas, ya bisa jadi terburu-buru.
1: Nah itu tadi kawan, pendapatnya dari Pak Ahmad Herdiawan, mungkin buru-buru ya, buru waktu. Jadi semisal ada rambu belok ya, ada rambu yang belok itu, padahal sudah jelas putar balik dicoret, tapi tetap aja nekat untuk putar balik di situ. Nah katanya Pak Ahmad mungkin itu memburu waktu. Kalau pendapat Anda yang lain bagaimana kawan? Bisa Anda juga bergabung bersama kami di 0811 3600 911, atau mau on air langsung bersama saya juga boleh ya. Kalau berkenan on air untuk menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda, bisa Anda sampaikan juga kepada kami di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci. Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman. Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan

0: Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Nah, mungkin ya, karena kita sering menyalahkan volume kendaraan ketika Malang itu macet. Kita itu sering mengatakan kendaraannya memang terlalu banyak. Benar, itu volume berpengaruh. Tetapi kapasitas jalan juga bisa berkurang karena cara jalan itu yang digunakan kawan. Jalan dua lajur yang satu sinyal dipakai parkir tidak lagi bekerja seperti dua lajur penuh. Di subkota Malang pada bulan Mei 2026 memetakan ya, di Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat ataupun Kayu Tangan itu, Jalan Merdeka dan Jalan Borobudur sebagai beberapa ruas rawan kepadatan saat libur panjang, apalagi waktu maba ini ya. Untuk Kayu Tangan di sub secara spesifik ini juga menyebutkan ya, aktivitas parkir, PKL juga, kendaraan wisata dan pergerakan pejalan kaki itu sebagai faktor yang ikut juga memperlambat arus lalu lintas. Maka satu dari kendaraan yang parkir sembarangan di lokasi semacam ini kawan, tidak berdiri sendiri ya, dia masuk ke ruang yang sejak awal itu sudah padat. Bayangkan saja kita ya, mobil A itu parkir, lalu ada mobil B yang harus keluar sedikit ke kanan, lalu disusul lagi mobil C dari belakang mengurangi kecepatan. Motor, apalagi motor ini mencoba masuk di antara mobil yang B dan juga C. Nah, lalu ada lagi kendaraan D yang ikut mengerim. Antriannya juga akan terbentuk, tidak ada kecelakaan, tidak ada lampu mati, tidak ada jalan yang ditutup. Tetapi arus sudah melambat, kawan. Begitu. Jadi sebelum kita parkir, jangan cuma bertanya aja ya, mobil saya muat tidak. Tetapi kalau saya taruh kendaraan di sini, kira-kira kendaraan lain masih bisa memakai jalan suatu fungsi sesuai fungsinya apa tidak, begitu kawan. Lalu di malam hari ini ada Pak Ahmad Herdiawan kembali mengirimkan voice note. Kita akan putar terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Ahmad Herdiawan.
1: Dulu itu saya sih pernah ya mas ya, melanggar sekali ya. Itu pas saya mau ke MOG. Nah, ke MOG itu saya putar balik di depan rumah dinas wali kota. Nah, istri saya bilang, kok putarnya kok bisa putar balik? Di situ ada tanda lampu lalu lintas. Ya saya akhirnya ya putar lagi, putar balik lagi. Akhirnya cari tempat yang untuk boleh putar balik. Jadi ngikuti rambu-rambu yang ada itu mas. Ya jadi ya nggak mau apa ya, nggak mau kesalahan lagi mas. Gitu, kapok sudah.
0: Itu dia kawan, Pak Ahmad Herdiawan katanya sudah kapok. Nah mungkin kawan-kawan yang mau mengetahui pelanggaran-pelanggaran di sana ya, seperti dilarang putar balik tapi tetap dilanggar, ada es coret tetap dilanggar, pe coret lagi tetap dilanggar, Pak Herdiawan, Pak Ahmad Herdiawan itu sudah sadar. Nah ini kapan yang daplek-daplek iku sadar kawan? Angel ya, kalau tidak dari kesadaran kita sendiri itu sulit sekali. Sulit, emang sulit ya, kalau kita belum benar-benar sadar, tersadarkan diri, ibaratkan dapat hidayah, aku harus tertib berlalu lintas, itu Angel. Begitu. Oh Angel ya. Lalu ada Pak Joko Said ini mengirimkan voice note. Kira-kira gimana ini voice note-nya Pak Joko ini? Kita play terlebih dahulu kawan.
2: Malam mas.
0: Malam Pak Joko.
2: Sedikit menanggapi ya mas ya.
0: Gimana Pak?
2: Memang untuk tata tertib berkendara, kesadaran itu kurang mas untuk warga sini. Gak tahu kenapa ya. Banyak yang seperti itu. Mungkin dikarenakan bisa jadi kurang tegasnya ini apa
0: petugasnya ya,
2: penegak hukum dan punishmentnya dianggap sepele mungkin ya. Padahal kalau sampai ya kerugian maksimal laka itu sudah pasti sangat merugikan orang banyak. padahal yang melanggar dia sendiri. Hanya kadang muncul istilah kadang adewe wis hati-hati wong liya ngawur.
0: Nah, itu.
2: Yes, begitulah, Mas.
0: Betul.
2: Apes enggak ada di kalender.
0: Yes.
2: Tetap berhati-hati di jalan, jaga keselamatan. Hmm. Ingat keluarga di rumah menunggu. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Joko Said. Hati-hati di jalan. Ini kayaknya Pak Joko Said lagi berkendara ini ya. Oke, nah itu tadi kawan beberapa pendapat ataupun opininya dari Pak Joko Said. Itu tadi Pak Ahmad Herdiawan, alhamdulillah sudah dapat hidayah Pak ya. Akhirnya sekarang sudah tidak melanggar lagi. Nah itu kawan, ini salah satu contoh patut yang baik ini ya. Pak Ahmad Herdiawan ini sadar ya, sadar akan, oh saya ini melanggar, gak saya ulangin lagi. Nah begitu, tapi masih banyak juga beberapa oknum-oknum yang di luaran sana tetap gadur sak karepe dhewe. Wis angel ya lek ngono iku. Lek wis angel gadur terus kita berulang kali ngomongin kaya opo Pak Kawadi ya, wis benar-benar gak ibaratnya mental ya, omongan kita itu mental sama orang-orang sing dablek ngono iku ya. Ya, itu tergantung dari pribadinya masing-masing kawan itu. Tinggal kita itu niatnya bagaimana, tetap melakukan hal buruk atau kita tetap melakukan hal baik. Begitu. Anda di malam hari ini juga bisa berdiskusi barengan saya kawan melalui WhatsAppnya 0811 3600 911, atau Anda juga bisa on air bareng-bareng bareng dengan saya juga bisa ya. Tetap di City Guide 911 FM.
3: Wisdom. Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kita akan melihat Kiai Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang anggotanya, anggota setianya jutaan itu, bagaimana beliau menggerakkannya.
4: Kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa.
3: Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi.
5: Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
6: Wisdom

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blues Spirit. Nah, kali ini waktu juga sudah menunjukkan di jam 23:45 kawan ya. Sebetulnya kalau ngomongin tentang sanksi itu ada kawan, tapi apa cukup dengan penindakan? Menurut UU nomor 22 tahun 2009 mewajibkan ini ya, bahwa pengemudi itu menaati rambu, marka, serta aturan berhenti dan parkir. Untuk pelanggaran terhadap rambu perintah ataupun larangan dan marka jalan, ini menurut pasal 287 ayat 1 memuat ancaman kurungan itu paling lama 2 bulan atau denda paling banyak itu 500 ribu rupiah. Ketentuan pidana lain juga berlaku untuk pelanggaran tata cara berhenti, parkir, maupun bermanuver berbalik arah, tergantung bentuk pelanggarannya. Jadi kalau angka 500 ribu rupiah itu batas maksimum menurut pasal terkait, bukan berarti semua kasus otomatis itu dikenai senilai 500 ribu rupiah kawan.

0: Lalu kalau kita melihat berapa fenomena-fenomena yang terjadi ya, P dicoret, S yang dicoret, atau tanda putar balik dicoret tapi masih tetap melanggar. Apakah dari petugas terkait sudah menindak dengan tegas kawan menurut Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan ya. Pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda di WhatsApp kami di 0811-36-911. Ya, memang ya, rambu itu sudah ada, tapi masih aja tetap dilanggar. Barrier juga sudah dipasang, malah dibuka kembali. Nah, itu bagaimana ya? Apakah perlu yang namanya beberapa pendekatan seperti edukasi, enforcement, engineering? Nah, tapi kalau meskipun sudah ada beberapa pendekatan-pendekatan ataupun kita memberi omongan kepada seseorang itu ya, tapi kalau orang itu masih daplek, yo sih pancet angel kawan ya, sulit. Nah, meskipun dari petugasnya mengedukasi dan yang lain-lain, tapi kalau dari pribadinya masing-masing itu masih sulit, ya tetap sulit kawan. Helm aja yang nggak pakai helm aja masih banyak. Itu padahal di siang hari kawan, apalagi di malam hari, tambah banyak sekali ya. Apalagi menyerobot traffic light. Traffic light-nya itu masih merah, itu menyala. Tapi tetap aja menerobos. Nah, alhasil yang lawan arah ini kaget. Begitu kawan. Itu ya kembali lagi ya, kembali ke individunya masing-masing. Kira-kira mau sadar apa enggak yang seperti dibicarakan Pak Ahmad Herdiawan tadi ya. Beliau ini sudah sadar karena dulu itu pernah melanggar rambu sekali di depan MOG, tapi sekarang sudah tidak. Begitu kawan. Di malam hari ini juga ada Pak Abu Torik yang mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Abu Torik.
1: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam
1: Burung nih. Tentang kedisiplinan, tentang kesadaran berlalu lintas. Sudah ada rambu dilarang belok kiri karena ada mengikuti lampu misalnya begitu, tapi tetap aja belok kiri. Saya sering bilang sama istri ya, kalau sedang berdua naik mobil itu, orang di luar sana itu masing-masing membawa sampah. Sampah artinya gini ya, mungkin ada masalah di rumahnya, ada masalah di kantornya, ada masalah di pekerjaannya dan lain-lain. Nah, maka kita yang harus hati-hati. Maka tadi itu, kalau kita hati-hati aja, kadang-kadang ada yang orang gak hati-hati yang bikin masalah kan gitu kan ya.
0: Nah, benar.
1: Jadi karena kita tahu bahwa banyak sekali sampah nih yang berkeliaran, orang yang bawa masalah maksudnya. Ya kita harapnya jangan senyuman, dengan tenang ya, di jalan itu ya kan tadi. Di jalan itu semuanya harus hati-hati dan mengikuti aturan yang ada. Itu Mas, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Abu Torik. Itu pendapatnya dari Pak Abu Torik. Mungkin di malam hari ini kawan-kawan ada pendapat lain atau opini lain, bisa Anda sampaikan juga ya ke WhatsApp kami di 0811-36-911. Lalu ada Bu Kurnia di jam 23.42 kawan. Oh iya Mas, saya itu sering lihat mas-mas yang mau berangkat sekolah ataupun kuliah, mungkin mereka keburu ya, waktunya mepet, tapi itu juga membahayakan diri sendiri begitu. Nah iya, makanya kita kembalikan ya, kembalikan lagi, tergantung itu individunya bagaimana. Kalau Lewis opo ya kawan ya, kalau sudah terpaten, terkunci, daplek, angel. Wangel, guys. diingatkan bolak-balik, diomongi bolak-balik, tapi yo tetap melanggar ya. Ya ya wis iku berarti angel wongi gitu ya. Kolot berarti ya, enggak mau untuk berubah, enggak mau untuk sadar. Tetap aja hal salah di apa ya ibaratnya? Cingu. Nah, gitu. Ya wis begitu kawan ya. Problematika yang di Malang Raya seperti ini, melanggar rambu, apalagi bus yang sampai ngetem di luar terminal Arjosari. Kita itu sebenarnya sudah bolak-balik kawan mengirimkan laporan-laporan dari Anda itu ke Bu Mega sebagai kepala terminal Arjosari. Itu sering sekali kita mendapat laporan seperti itu kawan. Tapi ya namanya belum sadar ya, belum dikasih hidayah ya. Kalau sudah dikasih hidayah, itu tadi seperti Pak Ahmad itu tadi ya, Pak Ahmad Herdiawan, begitu kawan. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi kepada saya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: questions for your life. City Gate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar di

keliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi, gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi, dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan, atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek, mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya, agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus, serta lingkungan akademis, serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: Iya kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo,

berharga sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang, tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh.

0: ketik dengan bijak, karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu. Mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan, sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang, yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek, mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa, memberikan pembekalan awal ya, agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus, serta lingkungan akademis, serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement ya. Kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis ya. Kemudian resiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Mancing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang dek buriku ta?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan,

kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa. Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi. Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
3: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kepemimpinan atau leadership. Ya, kalau saya ditanya apa kepemimpinan itu, ya yang pertama-tama kita lihat dan pelajari atau kita kemukakan bagaimana para nabi yang memimpin dan mengarahkan umatnya. Tentu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kita akan melihat Kiai Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang anggota setianya jutaan itu, bagaimana beliau menggerakkannya.
2: Kita pasti mempelajari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang followernya banyak dan amal usahanya luar biasa.
1: Kalau bicara kepemimpinan, kita pasti belajar mengamati dan mencari esensi bagaimana Dr. Insinyur Soekarno memimpin bangsa Indonesia ini dari merdeka dan mengarahkannya kepada cita-cita yang dikehendaki sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kepemimpinan itu adalah milik semua orang sesungguhnya. Kepemimpinan itu ada di RT, di RW. Ketika kita menjadi kepala keluarga, kita adalah seorang pemimpin. Bahkan sesungguhnya seluruh kita, setiap kita adalah pemimpin. Ada kaidah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada kuotasi menarik tentang kepemimpinan itu, yaitu orang itu akan efektif kepemimpinannya apabila ilmunya tinggi, karakternya kuat, dan karena posisi strukturalnya juga kuat, pengalamannya, experience-nya, atau kerja nyatanya itu dapat mempengaruhi dengan dahsyat jiwa seseorang dan dia memiliki pengaruh. Tapi ya, dalam pelajaran, belum tentu pemimpin struktural itu mengalahkan pemimpin sosial, pemimpin gerakan, pemimpin spiritual. Kalau pemimpin spiritual seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah the most influential leader in the world. Jadi untuk kuat dan maju, untuk hebat bersama, maka antara yang memimpin dan yang dipimpin harus sarujuk, harus satu visi. Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang

sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan. Mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiono, dan juga dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Sudiro STMT. Anda yang mau bergabung boleh kawan. Persoalan bakar sampah ini memang menjadi persoalan yang rasanya masih sering kali kita jumpai, termasuk mungkin di sekitar Anda. Nah, yang mau ikut sharing boleh kawan, dan barangkali juga Anda punya berbagai masukan, punya beberapa pertanyaan, nanti juga boleh disampaikan. Boleh gabung bersama dengan kami, bersama dengan para narasumber, lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Tapi saya menyarankan untuk yang mau gabung di WhatsApp, bisa lewat voice note atau boleh lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Dan pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda, kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya bersama dengan dua narasumber hari ini. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano. Pak Kiki, selamat pagi.
1: Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki sudah bergabung bersama dengan kami hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Kabupaten Malang ya. Pak ya. Kiki, lagi aktivitas apa kalau pagi gini Pak di DLH?
1: Ini kami tadi baru selesai kegiatan subuh keliling dengan Pak Bupati. Kemudian setiap Selasa dan Jumat kami ada gerakan Indonesia Asri seperti itu.
0: Baik, ini gerakan Indonesia Asri yang juga digagas secara nasional itu, Pak ya?
1: Betul, ya, Bapak Presiden kita.
0: Baik, siap Pak Kiki, terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu juga kami ditemani, kami mengundang ada dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, Sudiro STMD. Pak Diro, selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Iya, ini lama nggak ngobrol sama Pak Sudiro ya, karena jadwalnya bentrok terus kemarin-kemarin. Terima kasih Pak Diro, akhirnya bisa sambung lagi bersama dengan kami, dan terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sudah ngantor ini Mbak ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Baik, G, Pak Diro, nanti kita ngobrol banyak juga. Baik, bersama dengan Pak Sudiro sebagai dosen dari teknik lingkungan. Untuk Anda kawan, pagi hari ini kami juga live streaming. Anda bisa saksikan visual radio kami, bisa lewat YouTube, bisa juga lewat website di City Guide 911 FM dan juga di aplikasi City Guide Apps. Lalu kami pagi hari ini juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk Anda yang mau bergabung, mau ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, saya menyarankan semuanya bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita bicara bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah. Nah, apalagi ini musim kemarau ya, di mana cuaca panas, ini tentu juga kegiatan bakar sampah itu selain punya dampak terhadap lingkungan, tentu juga menjadi potensi kebakaran. Kawan, kita ngobrol pagi hari ini ada dua narasumber yang sudah bersama dengan kami. Saya ke dari Dinas Lingkungan Hidup dulu barangkali, Pak Kiki ya. Pak Kiki, sebenarnya sampai dengan hari ini mungkin ya, bagaimana potret kondisi warga Kabupaten Malang, apakah kegiatan bakar sampah ini masih banyak terjadi, Pak?
1: Iya, mungkin sebenarnya kita sedikit jelas dulu, Mbak ya. Jadi memang setiap hari itu kan kita itu pasti akan menghasilkan sampah ya, sebagai manusia itu. Kalau dihitung-hitungannya itu antara 0,4 kg sampai dengan 1 kg perharinya. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Tuh. Jadi memang sampah ini memang jadi masalah kita bersama ya. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin harus kita akui memang masih terjadi pembakaran sampah. Jadi seperti itu, sekali lagi memang dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa, 112 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Mungkin itu.
0: Baik, Pak, tapi dari DLH sendiri pernah tidak, Pak, memetakan daerah mana begitu yang masih cukup tinggi kegiatan pembakaran sampah ini?
1: Sebenarnya gini ya, memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan, ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang apa secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
0: Baik, masyarakat yang memang dia ingin bagaimana menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri, tidak mau bayar retribusi, tapi menyelesaikan persoalan sampahnya pun juga dengan cara yang tidak tepat begitu, Mbak ya.
1: Iya, memang soalnya ketika dibakar itu kan cepat habis sampahnya ya, tapi kan ada dampak-dampak negatifnya dari itu, tempat sampah itu.
0: Baik, masih 50%-an yang belum masuk ke TPA. Ada yang dikelola mandiri, dibuang di sungai, tentu ini juga tidak dibenarkan, dan juga dibakar. Nah Pak, tadi kembali lagi ke pertanyaan saya, wilayah mana mungkin yang paling banyak kegiatan bakar sampah atau menyeluruh ini hampir sama kondisinya di Kabupaten Malang?
1: Kurang lebih hampir sepekan cepat masih ada bakar sampah seperti itu.
0: Kalau untuk layanan
1: tidak melihat apa kota atau desa ya, tapi kembali lagi mungkin kalau di kota itu rata-rata karena berat di retribusinya, kalau di pedesaan mungkin tadi itu karena memang belum ada layanan sampai ke sana.
0: Baik, kalau layanan persampahan sendiri barangkali bisa diprosentase sudah menjangkau berapa persen dari seluruh wilayah Kabupaten Malang, Mbak Kiki?
1: Itu nih Mbak, mungkin bisa kita lihat dari persentase yang masuk tadi ya, dari 1.200 ton itu baru masuk ke TPA kami 600 ton, artinya ya mungkin baru 50% ditambah pengurangan 60% lah cakupan lahan sampah di Kabupaten Malang dari 3 kecamatan itu. Memang masih apa, masih minim, tapi untungnya kami juga di cover oleh yang mandiri. Seperti itu.
0: Oke, melihat potret masih banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan bakar sampah, sejauh ini upaya apa saja Pak Kiki yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup?
1: Ya, kami dari DLH tentu yang pertama pasti terus memberikan apa informasi kepada masyarakat ya, agar tidak bakar-bakar sampah, karena memang bakar-bakar sampah itu dampaknya sangat luar biasa ya. Sebagai contoh saja, ketika kita membakar dahan atau ranting, itu akan menghasilkan zat yang namanya zat formaldehida. Nah, semakin sering kita menghirup apa asapnya itu, maka kita kedepannya akan rawan untuk kanker. Itu baru kita bicara sampah organik ya, belum bicara sampah organik contoh plastik. Ketika plastik kita bakar, tentu ada zat-zat berbahaya yang apa yang juga bisa dihirup oleh masyarakat sekitar. Jadi mungkin kita lebih apa ya, lebih ke edukasi kepada masyarakat, mungkin tidak mudah ya. Kita juga apa sudah melalui media online, kami juga ada YouTube untuk apa, untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup ya. Meskipun juga kita juga punya perda ya, bahwa sebenarnya bakar-bakar sampah itu bisa disanksi denda atau bahkan pidana. Tapi kan itu apa, di ranah instansi lain ya, kalau denda itu di Satpol, kalau pidana mungkin di APH. Seperti itu, jadi memang apa, kalau dari LH memang arahnya masih ke sifatnya edukasi kepada masyarakat untuk menyadarkan agar mereka tidak bakar sampah. Kalaupun ada tetangga kita ya, mari kita ingatkan agar tidak bakar sampah. Karena dirugikannya adalah masyarakat sekitar yang menghirup asapnya itu.
0: Baik, edukasi dalam hal ini menyasar siapa saja, Pak? Bakal langsung seluruh masyarakat atau perangkat terkait atau bagaimana?
1: Ya, jadi edukasi bermacam-macam, Pak ya. Kalau untuk umum itu kita sudah ada apa link YouTube-nya Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian kita juga ada program-program ya, misalkan apa desa berseri atau kelompok berseri, sehingga mereka tidak hanya edukasi tapi juga langsung praktek ya, karena itu ada apa, ada penilaiannya. Kemudian juga kita harus menyasar lingkup-lingkup sekolah ya, sekolah adiwiyata atau madrasah adiwiyata, bahkan sampai ke pesantren. Kita ada namanya program Eko Pesantren, sehingga ke depan kalau dari sekarang mungkin agak susah kita apa, kita edukasi, paling nggak kita ke depan sudah menyiapkan generasi muda yang apa bisa peduli akan lingkungan hidup. Jadi kita apa ya, kita sasar semaksimal mungkin hampir semua segmen.
0: Baik, oke, itu dari Dinas Lingkungan Hidup ya, upaya sudah dilakukan bagaimana menekan kebiasaan bakar sampah yang masih sering terjadi di masyarakat. Pak Diro, dari sisi lingkungan Pak, apa dampak yang paling nyata dari kegiatan bakar sampah yang barangkali tidak banyak disadari oleh masyarakat kita?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiki, mohon izin.

0: kemudian ada CH4 dan sebagainya. Akumulasinya pasti akan terjadi pencemaran udara. Namun kan karena ketika itu biasanya sih akan muncul pada pembakaran-pembakaran yang sifatnya global ya, besar. Tapi kemudian ketika sifatnya itu adalah sporadis ya, yang dilakukan oleh beberapa kejadian-kejadian, barangkali memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Itu yang terjadi. Yang pasti potensi daripada penurunan kualitas udara akibat dari pembakaran sampah itu terjadi. Itu kan juga salah satu kontributor bagaimana pengelolaan sampah itu juga punya impact terhadap lingkungan, salah satunya gas rumah kaca kan ke sana. Artinya bukan pengelolaan yang salah, tapi ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu dilakukan seperti itu. Tadi juga sampaikan oleh Pak Kiki bahwa ya kita ketahui tentunya masih, kita katakan masih 50% ya. 50% bahkan bisa dikatakan masyarakat yang mengelola secara mandiri. Biasanya memang ya masyarakat itu kan cari praktisnya gitu ya. Itu bagi masyarakat yang tidak tahu. Tapi bagi masyarakat yang memahami tentu saja juga akan menghindari yang demikian. Kira-kira seperti itu Mbak Erika.
1: Baik. Nah, kalau pandangan Pak Diro sendiri nih, Pak, kenapa kebiasaan bakar sampah ini kok masih sulit dihentikan?
0: Seperti yang tadi barangkali juga sempat kita bahas bersama. Kalau saya melihatnya itu begini, ada dua hal utamanya. Ini saya tidak masa pada satu kelompok masyarakat tertentu. Kita saja gitu ya. Bahwa kita tuh kan punya satu sifat gitu ya, tidak mau tahu, dan yang berikutnya memang tidak tahu kan gitu. Ketika yang tidak tahu kita lakukan terhadap sosialisasi dan sebagainya, pada akhirnya akan menjadi tahu, akan berkurang. Tapi ketika yang tidak mau tahu, nah ini yang menjadi repot. Itu kelompok-kelompok yang demikian yang susah gitu. Yang berikutnya bahwa sampah ini kan kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu gitu kan, bahwa apa ya, contoh aja. Biasanya si pembakaran-pembakaran seperti ini itu kalau kita lihat kejadiannya, apakah itu terjadi setiap hari gitu atau barangkali rutin, atau kejadian itu adalah insidental. Misalnya begini, misalnya ini ya, ada kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok union kemudian melakukan kerja bakti. Nah, salah satu hasil dari kerja bakti itu kan sampah-sampah ya. Untuk jalan pintas ini, sampah ini mau dibawa kemana sih hasil dari kerja bakti? Wes gampangnya wes dibakar. Nah, ini sebuah perilaku yang jalan pintas, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dianggap normal sebelum-sebelumnya itu kesana. Karena memang ya kita ketahui ketika membakar sampah kan sampahnya hilang, tapi memang tadi bahwa dampak terhadap udara tidak diketahui secara ini, kecuali barangkali yang bersangkutan langsung terkena. Itu kira-kira seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, karena memang dampaknya tidak langsung dirasakan, jadi banyak juga yang akhirnya abai dan membenarkan kebiasaan yang sudah terlalu lama juga nih, Mbak ya. Baik, kawan, nanti kita akan lanjut ngobrol banyak tentu bersama dengan narasumber, membedah lebih banyak soal topik bahasan kita hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung boleh bisa sambung bersama dengan kami. Sementara itu untuk beberapa catatan informasi kawan, ini tadi ada laporan dari Pak Iwan. Saluran air yang di bawah underpass Karanglo, di bawahnya yang arah ke Malang sebelah kanan, itu sudah rusak lagi kondisinya. Ini tadi kita coba teruskan ya ke koordinator lapangan dari Balai Besar Jalan Nasional PPK 36 Provinsi Jawa Timur Bali, dari Kementerian PUPR Pak Pram. Semoga segera ada respon karena ini kan masuknya jalan nasional ya di underpass Karanglo. Informasi juga dari Pak Hasta, Panji Suroso ke arah LA Sucipto, yang tadi kondisinya sempat padat, sekarang ini sudah kembali normal. Informasi lagi, ini dari Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Khoirul Mustofa. Memang benar kalau besok itu ada karnaval di daerah Sumber Pucung. Ini karnaval desa, bukan kecamatan. Untuk karnavalnya itu mulai jam 1 siang, ini khusus untuk desa Ngebruk saja. Dan dipastikan tidak menggunakan jalan provinsi, tapi seluruh peserta karnaval itu masuk ke jalan desa, masuk lewat di daerah desa Ngebruk. Dan untuk jalan provinsi ini juga dijamin kondisinya tetap aman untuk dilintasi. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya Kapolsek Sumber Pucung.

0: Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: WhatsApp Tania.
1: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
1: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp.

simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811 7550800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja.

0: Jatim, melayani lebih dekat.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita masih bicara terkait dengan bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya ditemani ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, dan juga dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Sudiro STMT. Ini tadi ada juga yang mau bergabung di on air ya, ada Pak Andri Wiwanto, saya bantu dari kami. Pak Andri tadi mau gabung langsung lewat line telepon. Nah, ini sudah sambung bersama dengan Pak Andri. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Andri.
1: Tadi kalau saya menilai dari Pela Kabupaten Malang ya, Pak Sekretaris kemuakan sangat minimalis sekali ya dari postur APBD yang gede begitu. Gak ngerti saya Kabupaten Malang orientasinya mengelola keuangan dan kebijakannya ya. Hanya gini, kita fokus ke Karang Peloso saja yang pertumbuhan perumahnya sangat tinggi ya. Anggaplah kita Kepuh, Micu, sama Ngenep ya. Ini kan perumahan tumbuh pesat. Saya melihatnya itu dikelola mandiri, terus ada mungkin warga yang ini per bulan biaya berapa ke masing-masing RW di perumahan begitu. Nah, kalau kita bicara hal mendasar saja tentang bakar-bakar aja kita belum ketemu pola yang apa? Konstruksi banget begitu. Jadi maksud saya gini, kalau kita sebagai pengusaha ya, kalau saya konstruksi mau menambah ke developer juga, itu memahami lah. Budget non-budgeter atau under table-nya kan gede ya, kita bikin perumahan itu kan masuk ke oknum ya. Nah, hal begini kan harusnya bisa dikelola ya. Ketika bayar apa per bulan warga itu kan gede juga ya. Artinya kalau di Kota Malang itu bisa armada tiap RW ada pasukan kuning atau apa itu bisa bergerak begitu, kenapa di kabupaten nggak bisa ya? Harusnya skala tiga desa aja lah, Ngenep, Micu itu budgetnya masuk, karena harusnya kan sudah ada pengadaan mobil pengangkut sampah dari dinas begitu. Saya nggak ngerti ini ngelola, makanya kadang saya pribadi karena ngerti birokrasi tidak dilatih ya, hanya omong-omong aja semua dari pusat sampai bawah ini. Artinya mengelola negara dengan hal-hal yang simpel, kebutuhan mendasar publik begitu nggak bisa ya begitu. Gimana ya? Artinya saya nggak ngerti ya. Harusnya tahun depan itu Ngenep tiga desa aja ini itu harusnya sudah ada mobil apa dari dinas, nggak perlu dikerjasama pihak ketiga begitu. Nah, ini gimana begitu? Apa jujur aja, mengelola tentang sampah saja gagal kok Kabupaten Malang gitu. Artinya kalau dengan luas, dengan potensi yang gede itu ngapain aja begitu. Saya tuh heran begitu. Saya dibunuh aja yang masalah 3 RW aja saya bisa menyelesaikan kok. Ide saya akhirnya ada apa mobil pengangkut sampah itu berhenti di Pasar Bunul, itu 4 RW yang terdampak karena lokasi TPS-nya nggak bisa didirikan begitu. Itu saya bisa kok dengan kapasitasnya sebagai legislatif ya begitu. Itu ide dari saya. Nah, gimana itu Mbak Rika? Saya cuma lihat miris banget gitu dengan APBD yang gede mengelola hal mendasar kan. Warga-warga masing perumahan di tiga desa itu aja itu mampu kok.
0: Daerah mana saja tadi Pak?
1: Mahal loh bayar ke
0: daerah Ngicu,
1: Ngenep, Kepuh, itu kan masif kan berdiri perumahan. Itu kan harusnya bisa dikelola begitu. Warga itu kan membayar ke pihak ketiga ya. Ada warga yang sudah dari dulu itu bukan bumdes lagi ya kan. Artinya bisa begitu. Artinya nggak ngerti begitu loh. Saya hal-hal yang mendasar gini kok tadi bicara persampahan aja minimalis kebijakannya, sosialisasi dan ini. Artinya dari titik ini aja, waduh, saya kalau di Kota Malang OPD saya marah-marahin banget kalau kayak gitu Mbak Erika. Mbak Erika bisa cek lah kapasitas saya. Tapi artinya melihat dari sisi ini aja, masalah jalan desa yang lagi saya perjuangkan ke OPD ya lemot sekali sih. Kalau saya di DPRD selesai kayak gini-gini. Cuma nggak ngerti ya, kabupaten lebih lemot menurut saya daripada Kota Malang dari sisi apa kerja. Ya, intinya OPD di kabupaten hanya sekedar menunaikan kewajiban, akselerasi belum, sangat jauh begitu. Tapi kalau untuk sampah ya, penilaian saya Mbak Erika ya gagal ya, DLH Kabupaten Malang gitu.
0: Ya,
1: tentang pembakaran sampah tema hari ini itu bisa kita nilai lah sama kebijakan. Coba jawab dari DLH bagaimana. Kalau saya sih gagal sih. rugi kita itu, ini harus restrukturisasi total memang ya. Oke, makasih Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Andri. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi. Bagaimana Pak Gigi? Itu tadi ya, salah satu juga yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya sekedar sosialisasi, program nyata mengatasi kebiasaan bakar sampah di masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bapak ya tadi atas apa informasi dan masukannya. Memang kalau kita bicara anggaran ya, idealnya anggaran lingkungan hidup itu adalah 3% dari APBD idealnya. Cuman lingkungan hidup itu berbeda dengan dinas pendidikan dan kesehatan, di mana mereka ada mandatory kalau pendidikan 20% APBD, kalau kesehatan 10% APBD. Nah, di kami dari 3% itu belum masih jauh dari itu Bapak. Artinya masih kami masuk harus mencari terobosan ya, baik itu melalui apa mekanisme lain seperti ASEAN dan lain-lain. Saat ini pun di Pemkab Malang juga ada kerjasama dengan lembaga donor ya, Program Bersih Indonesia. Itu memang sementara masih difokuskan di wilayah Tumpang dan Pojokgulmo, ada 12 desa. Di sana dari rumah sudah ada pemilahan sampah Bapak, antara organik dan organik. Nah, kemudian yang anorganik dibawa ke TPA Paras untuk dijual kepada pihak ketiga yang plastik-plastik itu Bapak. Nah, jadi memang sekali lagi memang kami dari Pemkab Malang mohon maaf apa, memang nilai belum optimal, tapi insya Allah dari kami terus berjuang dengan anggaran ada untuk mencari solusi atau alternatif lain sehingga nanti ke depan bisa lebih baik sesuai dengan kita harapkan.
0: Baik. Oke Pak, kalau misalnya anggaran dalam hal ini APBD belum bisa meng-cover, bagaimana? Barangkali ada opsi kerjasama dengan pihak ketiga, CSR mungkin? Tadi ya, kalau usulannya dari Pak Andri ya, ini barangkali bisa di-cover dulu lah ya di daerah-daerah yang memang pertumbuhan perumahannya cukup tinggi, daerah Kepuh, Ngijo, dan juga Ngenep tadi. Gimana Pak Gigi?
2: Jadi CSR sudah kami lakukan ya. Insya Allah kami sudah apa, banyak mendapat bantuan apa truk sampah. Cuma memang apa distribusinya banyak kami bagi lagi Mbak ya. Seperti itu sekali lagi termasuk tadi apa dengan program Bersih Indonesia yang kami akan mendapatkan apa 300 miliar total ya untuk apa support terkait sarana persampahan. Tapi sekali lagi memang itu masih apa masih dalam terus akan kita tingkatkan untuk agar lebih optimal lagi terkait pengelolaan sampahnya. Jadi memang mohon waktu memang beda ya, kalau kami dengan kota mungkin ada perbedaan wilayah juga kan, mohon dipahami.
0: Baik, oke, termasuk tahun ini atau tahun depan Pak, ada rencana mungkin untuk penambahan armada pengangkut sampah?
2: Setiap tahun ada Pak, kami apa? Kami ajukan penambahan lokasi baik itu melalui APBD maupun CSR. Cuma memang ketika kami tambah juga kadang-kadang yang rusak juga ada, tapi insya Allah akan apa, semakin tahun akan semakin baik layanannya.
0: Kalau untuk wilayah Karang Peloso memang belum tersentuh Pak ya terkait dengan layanan itu?
2: Karang Peloso, jadi gini, tidak semua itu langsung melalui DLH ya. Memang ada yang tadi kami sampaikan apa melalui BUMDES atau apa itu juga ada mengelola. Tapi monggo nanti kalau dari Bapak tadi bisa apa menghubungi ke UPT Singosari terkait yang apa menangani sampah di Karang Peloso. Nanti seperti apa mekanismenya bisa dikomunikasikan dengan UPT Singosari.
0: Baik, oke, itu tadi ya. Selain mungkin dari warga yang komunikasi dengan UPT, dari DLH pun juga ada komunikasi Pak ya dengan UPT setempat Pak ya?
2: Untuk ya, karena DLH dengan UPT kan itu UPT kami Pak, jadi memang kami apa satu kesatuan. Cuma agak dekat di wilayah ada UPT, jadi sama saja dengan LH maupun UPT itu sama, satu kesatuan.
0: Baik, selama ini bagaimana Pak pengelolaan sampah kalau yang di tadi ya, kalau kita fokus ke lokasi-lokasi yang memang pertumbuhan perumahannya cukup tinggi, ada perhatian khusus dari DLH barangkali Pak Gigi?
2: Iya, kalau yang kami tangkap tadi memang tadi sepertinya itu ada layanan mandiri ya, entah itu oleh BUMDES ataupun pihak lain, dan mereka akan mengambil secara rutin sampah-sampah di perumahan itu, kemudian nanti akhirnya akan berakhir ke TPA kita. Nah, cuman memang masalahnya kita tuh belum biasa memilah sampah, jadi seolah-olah ketika kita sudah mengumpulkan sampah di tempat sampah depan rumah, ada petugas mengambil tiba ke TPA, seolah kita sudah bisa mengolah sampah. Harusnya seperti itu, harusnya itu sampah bisa kita kelola secara mandiri. Contoh, ketika sampah yang kita hasil masuk apa sampah organik itu bisa kita jadikan kompos. Entah itu seperti bentuk kita melalui konsep juglangan, konsep biopori ataupun konsep komposter. Nah, kemudian yang sampah-sampah organik masih bernilai itu bisa kita kerjasama dengan bank sampah atau TPS3R. Sehingga harusnya yang ke TPA adalah sampah-sampah yang sifatnya residu, sampah-sampah yang benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Tapi memang sekarang kondisinya semua sampah itu hampir masuk ke TPA, sehingga TPA kita itu cepat penuh. Mungkin itu, Pak.
0: Baik, oke, itu dari DLH ya. Barangkali kalau bicara soal wilayah Karangploso yang tadi disampaikan oleh Pak Andri, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, kalau kita tarik ke kebiasaan bakar sampah mungkin tidak terlalu jadi problem ya, karena di kawasan perumahan, mungkin di titik lainnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya kembali lagi ke Pak Diro. Pak Diro, ini lagi-lagi kita juga edukasi ke masyarakat. Zat berbahaya apa saja nih, Pak, yang mungkin keluar, apalagi sampah-sampah yang dibakar ini kemungkinan berbagai jenis ya, baik itu sampah organik, anorganik, termasuk sampah B3, ketika ini ikut dalam pembakaran, gimana dampaknya?
3: Salah satu yang pasti muncul dengan pembakaran sampah itu adalah partikulat halus, Mbak, yang disebut ke sana ya. Jadi bagian daripada hasil pembakaran sampah itu yang mungkin sering disebut sebagai PM2,5 salah satunya. Itu sangat berbahaya ketika terpapar ke udara ya. Bagaimana partikulat itu dapat, ya kalau kita mungkin selalu mengkampanye bahwa merokok itu akan merusak paru-paru, membakar sampah juga demikian gitu ya. Dia akan mudah sama menyusup ke dalam sistem pernapasan, itu sangat mudah ke sana. Kemudian karbon monoksida itu juga bagian daripada yang dihasilkan oleh pembakaran sampah. Yang berikutnya juga CH4 yang tadi saya sebutkan sebagai bagian daripada gas rumah kaca. Belum lagi yang kemudian dari plastik-plastik itu, dioksin dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya juga dari pelibatan, mungkin tidaknya dengan dari satu leading sektor ya, dari aspek kesehatan juga bisa dilibatkan di dalam hal untuk sosialisasi, salah satunya tentang dampak daripada pembakaran sampah. Karena begini, bahwa ketika kita membakar sampah itu kan yang merasakan bukan pos pada titik poin yang melakukan pembakaran. Justru yang merasakan itu adalah bagaimana pada lingkungan sekitarnya, lingkungan yang mungkin barangkali lebih jauh dari sana. Itu dari sisi dampaknya demikian. Oleh karena itu barangkali terkait dengan akumulasi yang nanti terjadi, karena seperti PM2,5 itu nggak akan kelihatan di udara, tapi kalau sedikit, tapi ketika kemudian terjadi akumulasi yang berikutnya terus diakumulasi di udara, kemudian terkonversi menjadi titik-titik air, jatuh menjadi jari air hujan, itu juga akan menyebabkan pencemaran air tanah sebagai salah satu sirkulasinya air maupun air permukaan dan air tanah juga. Itu ke sana kira-kira Mbak Erika.
0: Baik, kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah 10 sampai dengan 20 tahun, apakah ini juga akan ada dampak yang apa nyata begitu, Pak, untuk kualitas udara maupun juga kualitas air? Gimana nih, Pak Diro?
3: Betul, pasti akan ada dampak akumulasi, karena itu kan disebut sebagai bioakumulasi. Lagi-lagi itu jika terjadi secara global ya. Tapi kalau memang kejadiannya hanya satu spot kecil-kecil gitu, sementara dengan adanya hujan selesai juga sudah di udara, tapi di air tanahnya demikian. Tapi secara akumulasi pasti sama. Pembakaran sampah itu hampir sama juga dengan bagaimana misalnya dilakukan secara masif. Oleh karena itu kan begini, bahwa dalam satu proses pengolahan sampah, mungkin Mbak Erika pernah mendengar bahwa dulunya kan rame-rame bahwa insinerator salah satunya itu ya. Salah satunya itu sebagai salah satu solusi untuk pembakaran yang secara teknologi dianggap baik. Tapi kemudian kenapa sebelumnya ini Pak Menteri sampai marah-marah, kemudian Pak Menteri sampai menutup sendiri insinerator yang dilakukan oleh salah satu daerah, karena insinerator tidak memberikan satu juga dampak yang paling aman pada saat itu. Itu ke sana, itu sebagai satu bukti nyata bahwa pembakaran yang dengan menggunakan teknologi sekalipun itu juga tidak dijamin adanya batas aman. Oleh karena itu memang sangat dihindari dengan pengolahan sampah secara termal itu. Itu ke sana, Mbak Erika.
0: Baik. Oke, itu tadi kawan beberapa catatan untuk hari ini ya. Nanti kita juga masih akan lanjutkan tentunya perbincangan kita di program Ijen Talk, termasuk tadi ada Pak Andri yang sudah on air. Ini ada juga beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami. Nah, ini untuk informasi lain, kawan, tadi kan kita sempat dapat info dari Pak Iwan ya, soal saluran air yang di bawahnya underpass Karanglo, itu di bawahnya yang arah ke Malang sebelah kanan sudah rusak lagi kondisi saluran airnya. Ini tadi kita berpikirnya karena itu jalan nasional, makanya kita teruskan ke koordinator lapangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional PPK 36 Provinsi Jawa Timur Jatim Bali dari Kementerian PU, Pak Pram. ternyata informasi dari Pak Pram itu sebenarnya masih masuk ranahnya jalan tol untuk penanganannya. Tapi informasi terkait dengan saluran air tadi itu akan disampaikan ke pihak jalan tol dibantu oleh Pak Pram. Terima kasih Pak Pram. Kita kayaknya juga punya nomornya Jasa Marga ya. Mungkin nanti boleh dibantu juga oleh kawan-kawan di newsroom untuk meneruskan ke jajaran dari Jasa Marga. Informasi lain ada Pak Riza tadi menyampaikan jam 7.15 tadi ini sempat lewat di Panji Suroso, selepasnya Araya ke arah selatan itu stop di sekitar depan Indomaret. Kelihatan di depannya macet banget, bahkan kelihatan ada 3 truk tebu di depan. Ini putar balik 180 derajat balik ke arah utara. Lanjut kiri, ambil lewat Ahmad Yani, meluncur ke Borobudur, Sabilila, sampai di tujuan di Permata Jingga on time. Bariza tadi menyampaikan begitu ya. Setelah balik lagi ke Ahmad Yani jam 7.50, tadi mendengarkan Radio City Guide, ini baru di-share info, ternyata ada laka yang melibatkan sepeda motor. Betul, Pak Riza, tadi di Panji Suroso sempat ada laka sekitar jam 6.44 informasi awal kita dapat ya. Tapi sekarang sudah clear, kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Oke, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Bantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Pol dan Mi,
5: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 91.1 FM, Guidance for Your Life. Kawan, hari ini saya Erika Rosa di program Ijento. Kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Saya angkat dulu, ini yang sudah sambung ada Pak Yudi. Saya urutkan dari yang paling bawah. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Bakar sampah yang tidak berkesudahan, ya, karena terus terjadi gitu ya. Harapan kita sebetulnya orang mau paham bahwa asap sampah, asap apa saja itu apa mengganggu kesehatan kita, itu yang belum kita sadari. Untuk kita bisa sadar kan mestinya ada suatu edukasi. Ini yang belum ya. Kurang sekali gitu loh, sampai ke bawah gitu ya. Kalau saya di perumahan itu mandiri ya, kami urunan ya, terus sampahnya diangkut, jadi tidak ada yang bakar. Dulu ada warga yang tidak mau bayar ya, sehingga sampahnya tidak diangkat ya, dia itu akhirnya membakar, ditegur oleh warga. Tetapi masalahnya sekarang itu tidak cukup di perumahan tetangga kita ya. Sebelah kampung itu juga melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa apa namanya edukasi itu sudah sampai ke sana gitu loh. Jadi tolong bagaimana upaya kita ada suatu kebijakan ya, dengan anggaran, dengan aturan, itu tingkat yang paling bawah itu, dari tingkat desa itu mau bagaimana upayanya gitu, apa ada tim ya, atau untuk memberikan edukasi, pengawasan dan sebagainya gitu. Ini yang belum, coba tolong itu ke Kabupaten Malang supaya ada pemikiran ke sana gitu loh. Ya toh, masalah sampah ini sebetulnya tidak terlalu sulit kalau kita mau gitu loh. Cuman untuk membuat suatu kebijakan itu kan tidak bisa kita sendiri-sendiri gitu loh. Tolong itu bagaimana perhatiannya ya terhadap persampahan ini gitu. Kita belum melakukan pemilahan dan sebagainya. Beda dengan Kota Malang sudah mulai ini ya. Mungkin Kota Kabupaten Malang terlalu luas gitu ya. Tapi bagaimanapun juga luasnya kan tiap-tiap daerah juga ada struktur pemerintahannya gitu loh. Jadi tolong itu bagaimana suatu edukasi itu bisa turun sampai ke bawah. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Kita tampung dulu, saya beralih ke penelpon berikutnya. Tadi ada Pak Raffi Udin yang juga mau ikut gabung ya. Sebelumnya Pak Raffi Udin tadi kirim beberapa video di kami. Keterangannya itu berupa pembakaran sampah di TPS, tapi tidak disebutkan ini TPS mana. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sudah sambung Pak Raffi Udin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
2: Bisa didengar dengan jelas ya suara ya, saya?
0: Sangat jelas Pak, alhamdulillah.
2: Ya, memang ini saya langsung ke poin aja Mbak Erika. Sebetulnya kalau sudah muncul seperti ini, siapa leading sektornya yang harus bergerak gitu aja sih sebetulnya ini Mbak Erika. Ya kan, kayak gitu kan. Siapa ya, dinas mana yang punya tanggung jawab langsung ini? Kalau saya terus memahami ya, saya pahami lah Pak dari narasumber, tak pahami aja wis kan gitu kan. Walaupun masih tetap terjadi seperti ini dan diangkat pula ini kan hari ini, pagi ini di Ijentok ini kan gak gitu sebetulnya. Sebetulnya bagaimana kita mau menyudahi pembakaran sampah Mbak Erika di, mungkin di rumah tangga mungkin kan. Oh, di TPS sendiri itu dibakarnya juga seperti itu, justru itu kan akan lebih lama kan asapnya kan. Kalau mungkin di rumah kan sedikit selesai kan gitu kan. Tapi juga itu bukan jadi pembenaran juga kan kayak gitu kan.
0: Pak Raffi, videonya Pak Raffi itu di mana, Pak? Videonya soal pembakaran sampah di TPS itu lokasinya di mana?
2: Ya boleh saya sebutkan apa enggak apa Mbak Erika?
0: Iya, enggak apa-apa, Pak. Boleh.
2: Itu boleh, terjadi Pak, Mbak Erika di Desa Pendem. Dekat Permata Permadani, perumahan Permata Permadani.
0: Oh, masuknya Kota Batu ini Pak ya?
2: Iya, masuk Kota Batu. Artinya kan sampah ini mau kabupaten, mau Batu kan sama aja sebetulnya Mbak Erika kan kayak gitu.
0: Iya.
2: Lah kalau di tempat TPS-nya seperti dibakar seperti juga, bagaimana dengan yang cuma di rumah sebentar asapnya? Sekali lagi bukan untuk pembenaran ya kan kayak gitu kan.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan itu contoh yang salah saja mungkin Mbak Erika, mungkin untuk pembenahan lah ke depan. Mohon maaf saya sebutkan karena kan saya berbicara kan harus pakai data gitu Mbak Erika. Tapi pada intinya kan asap ini maksudnya kan, intinya pokok pembicaraan pagi ini kita asap sebetulnya ini. Bagaimana menyudahi supaya asap ini tidak ada. Kan gitu aja sebetulnya. Ya, sebetulnya betul. Ingin langkah nyata daripada pemangku penting kepentingan lah gitu maksudnya. Gitu Mbak Erika. Jadi bagaimana menyudahinya kalau masih seperti itu kan gitu maksudnya. Ya dinas terkait itu apa langkahnya? Ingin kita dengar sebetulnya kayak gitu. Saya memahami kekurangannya kalau memang masih kurang enggak sempurna misalkan gitu kan. Tapi langkah nyatanya apa? Seperti disampaikan tadi, pemerintah ini kan dibagi dalam organisasi dalam rangka bagi tugas sehingga yang besar kabupaten yang lebarnya sekian kali lipatnya Kota Malang ya bisa terlaksana dengan baik kalau itu organisasi dilaksanakan dengan betul. Ada political will istilahnya kan, kemauan aja seperti yang disampaikan tadi. Penelpon tadi sebetulnya mungkin saya anggota dewan, kenapa bisa? Kenapa yang lain kok nggak bisa gitu loh? Sebetulnya kan bukan barang gaib, ini barang kasat mata di depan mata yang bisa kita kerjakan. Kalau orang lain bisa, kenapa yang satu ini tidak bisa? Kan perlu evaluasi. Kalau perlu belajar gitu loh maksudnya kan. Kalau dibilang lemot tadi kan sebetulnya kalau saya ya malu sebetulnya itu.
0: Siap, mungkin Pak itu Raffi. Ada yang baik. Terima gitu, kasih sudah bergabung. Selamat pagi ya, Pak Raffi Yudi.
2: Maaf kalau ada bahasa yang kurang pas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita rangkum tadi pertanyaannya Pak Raffi sama Pak Yudi sebenarnya nyambung ya. Pak, kan sudah jelas petanya, ada 50% yang belum dikelola oleh DLH, dalam artian belum masuk ke TBA. Salah satunya ada yang dibakar sampahnya. Langkah apa Pak ke depan untuk meminimalisir kegiatan pembakaran sampah, bahkan juga supaya bisa dihentikan ya kegiatan bakar sampah di masyarakat? Iya, bagaimana Pak Gigi?
3: Siap, ya jadi gini ya, kembali tadi ya, memang sampah itu adalah sampah apa masa kita bersama ya. Mungkin pertama kita harus kembali mengingat bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi kalau kita melihat sampah, sebenarnya kita tuh masing-masing berkewajiban mengelola sampahnya. Nah, yang pertama. Kemudian, bagaimana caranya? Tadi kami sampaikan, sampah-sampah kita tuh mari jangan berpikiran semua itu dibawa ke TPA. Tapi mau dipilah minimal dua lah, organik dan anorganik. Organiknya monggo bisa dibuat kompos melalui jalan apa? Caranya macam-macam enggak bisa apa bisa melalui apa cuglangan, bisa biopori maupun komposter. Kemudian kembali lagi yang apa anorganik monggo bisa dibawa dengan bank sampah atau TPS IKR sehingga sampah itu sebesar mungkin bisa tuntas sumber, tidak dibakar ya. Kemudian tadi terkait minimnya sosialisasi belum sampai ke desa, itu sudah dipelajari oleh Pak Kadis kami. Dalam waktu dekat perdes-perdes itu atau perlu desa itu juga akan terkait sampah juga. Karena apa? Karena desa itu punya dana desa. Dana desa itu juga sebagian bisa digunakan untuk terkait penanganan sampah. Sehingga ketika sampai ke perdes itu ada, maka sosialisasi bisa masif sampai ke desa-desa. Karena sudah sampai ke level desa atau kelurahan. Kemudian nanti untuk apa? Pak Raffi Udin nanti ya, terkait TPS kok dibakar. Nah ini memang nggak pas Bapak ya, bukan nggak pas, memang salah Bapak ya, karena memang harusnya kita beri contoh Bapak ya, kalau TPS yang membakar itu kan sudah keliru Bapak ya. Nah kalau di kami, ketika TPS yang membakar-bakar, maka langsung kami datangi, kami bina, jadi itu, karena selagi DLH harus memberi contoh, meskipun TPS bukan belum tentu TPS DLH ya, bisa jika TPS lah, TPS pada desa, tapi apapun itu, namanya TPS sebenarnya nggak boleh dibakar ya, di rumah aja nggak boleh apa di TPS, itu sangat-sangat salah, sehingga perlu apa, segera kita lakukan tindakan, minimal didatangi, agar tidak mengulangi peperangan tersebut.
0: Baik.
3: Mungkin sebentar itu, Pak.
0: Pak Kiki, itu tadi arahan untuk masyarakat, bagaimana bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Tapi kan barangkali untuk bisa membangkitkan kesadaran masyarakat itu kan tidak instan, Pak ya. Kalau langkah dari DLH sebagai tugas dan fungsinya bagaimana, Pak, ke depan?
3: Ya, mungkin ini gelisah, Pak. Saya lagi memang DLH harus sering-sering memberikan edukasi ya, sehingga kita semua bisa memahami bagaimana sih menangani sampah, bagaimana sih bahaya sampah kalau dibakar ya. Ketika semua bisa paham, nah itu akan lebih mudah. Tapi ketika memang ada paham yang belum paham, nah itu disebut nama fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dekat adalah di lingkungan sekitar. Mungkin ketika kita melihat ada, contoh saya di Kota Malang saya ini Pak ya, dan harus saya akui di Kota Malang juga ada pembakaran ya. Itu ya harus kita ingatkan dulu. Atau kalau tidak bisa, daripada konflik kita bisa ke tingkat RT, RW. Ketika tidak bisa, maka bisa diadukan ke DLH. Nanti kami juga akan membina ke sana, sosialisasi bagaimana sih untuk apa menangani sampah baik dan juga untuk pelayanan di kami, sehingga mereka tidak lakukan pembakaran sampah. Jadi memang apa, sekali lagi ini apa ya, harus kita harus kolaborasi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan Atagela, dengan masyarakat dan juga pihak lain yang mungkin bisa apa, bisa membantu terkait percepatan penanganan sampah di Kota Malang.
0: Baik. Itu, Mbak. Termasuk ada rencana Pak ke depan ini bagaimana edukasi, sosialisasi ini juga dilakukan ke perangkat-perangkat desa sampai dengan RT RW barangkali Pak Kiki untuk ikut mengawasi?
3: Iya, tadi Mbak Kiki sampaikan dalam waktu dekat ya, itu semua perdes itu akan ada terkait dengan sampah. Otomatis ketika kita musim perdes itu juga akan mendapat sosialisasi dari daerah desa-desa itu. Sehingga nanti ke depan mereka juga bisa melokasikan anggaran untuk penanganan sampah di desa masing-masing, seperti itu.
0: Baik, Pak Diro, kalau melihat berbagai gambaran yang tadi sudah diceritakan termasuk juga dari DLH dan juga dari pendengar ya, apa masukan Pak Diro untuk mengurangi kebiasaan bakar sampah? Kita bicara Kabupaten Malang dulu, Pak.
4: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Mbak Erika. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, termasuk tadi bahwasanya yang diceritakan oleh Pak penelpon siapa tadi, Pak Rabiuddin, tentang pembakaran sampah di TPS itu. Sebenarnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang. Jadi saya tadi hampir juga mengirimkan video ke Mbak Erika.
0: Boleh,
4: jadi
0: Pak,
4: sudah terjadi berkali-kali. Saya tidak menyebut daerahnya lah. Kalau yang pasti ini dilakukan oleh para petugas-petugas yang merupakan mitra daripada pengelolaan sampah yang sepertinya melihat praktisnya. Nah, kalau saya amati secara fisik yang dibakar apa sih? Itu apa namanya, kayu-kayu besar, terus kemudian ada beberapa bagian-bagian yang seperti plastik-plastik yang tidak berguna. Cuman ironisnya kok dilakukan di sampingnya TPS persis gitu. Bukan siapa-siapa yang melakukan. Ya para petugas itu lah. Itu saya melihat ketidaktahuan juga. Jadi sosialisasi juga tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat ya, tapi barangkali ke sana. Karena mungkin tataran terhadap operasional pengolahan sampah mungkin akan bertingkat ya, pada tataran TPS itu siapa, kemudian dari TPS kemana, dan pengetahuan pasti akan berbeda-beda. Tapi kemudian ketika berkaitan dengan tadi ada dari Pak Kiki sampaikan ya, langsung mungkin ada teguran atau apa, ya kan gitu loh. Artinya kalau saya melihat memang saat ini terkait dengan bagaimana penghentian perilaku, dua sisi yang dilakukan, ketika prasarana-prasarana sudah disediakan, sudah dilakukan edukasi, masih tetap dilakukan, maka mau tidak mau adalah mulai terhadap penegakan hukum, itu ke sana. Kira-kira seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, Pak Diro, tadi terkait dengan adanya petugas yang juga bakar-bakar, nanti videonya boleh loh Pak dikirim ke kami, nanti kita tidak sampaikan di on air siapa yang berkirim ya, supaya bisa kita bantu untuk teruskan ke jajaran terkait nih Pak, kabupaten atau kota nih Pak Diro?
4: Malang Raya lah pokoknya.
0: Oke, baik. Boleh Pak, nanti bisa di-share ke City Guide. Kita bisa skip lah ya untuk menyampainya. Nah, itu tadi beberapa catatan dari narasumber. Di akhir segmen ini, tadi ada banyak sebenarnya yang bergabung kawan, tapi kebanyakan lewat chat ya. Kita utamakan yang lewat voice note dan line telepon. Saya bacakan saja salah satunya. Ada Pak Cahyo, mendengarkan sekilas masalah pembakaran sampah. Ini jika diperhatikan, agar diberikan himbauan tulisan dilarang keras membakar apapun itu melalui pemasangan banner di wilayah RW masing-masing. Itu usulannya dari Pak Cahyo. Ada lagi nih, lumayan panjang juga chatnya ya. Tadi Bu Maisaro, menanggapi masalah sampah di Kabupaten Malang, ini khusus wilayah Pangetan, saya berterima kasih kepada DLH termasuk UPT yang ada di Lawang. Untuk masalah sampah harus komunikasi, harus bekerja sama dengan petugas di lapangan, karena petugas yang membawa ke UPT. Sampai saat ini di UPT Tumapel itu kondisinya tertib. Oh tadi Bu Maisaroh kirim voice note, saya play saja ya. Di jam 8.45.
5: Selamat pagi Siti Ket.
0: Pagi Bu.
5: Menanggapi masalah sampah di Kabupaten Malang. Ini khusus wilayah Pagentan. Saya berterima kasih kepada DLH, termasuk UPT yang ada di Lawang, UPT Singosari. Untuk masalah sampah, itu kita memang sering harus komunikasi. Ada komunikasi antara pengelola sampah dengan pihak UPT untuk ketertiban sampah-sampah yang ada di masyarakat. Kita selalu bekerja sama dengan petugas yang ada di lapangan, yang ngambili sampah dari rumah ke rumah, terus dibawa ke TPS, yang seringkali itu banyak sampah liar di sekitar TPS, karena kita ada komunikasi. Kita selalu komunikasi dengan UPT dan juga beberapa petugas yang bertanggung jawab di TPS. Sampai saat ini, alhamdulillah, di TPS Tumapel, Kembang, itu tertib. Cuman harapan saya kepada DLH, ini satu, untuk sampah-sampah liar. Sampah liar itu sampah yang tidak termasuk wilayah Pagentan. Kadang ada orang mau berangkat kerja, mau berangkat ke pasar, itu langsung dibuang di depannya TPS. Itulah yang menjadikan kesulitan. Kadang perlu tenaga ekstra dari teman-teman yang ada di TPS, petugas TPS, yang seringkali menjadi grundel teman-teman itu. Ya Allah Bu, niki sampah liar niku tambah kata. Mungkin itu selama ini karena kita ada komunikasi, kalau misalkan terjadi penumpukan sampah, kita selalu berkoordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, mungkin ya non sewu dari UPT pun tidak paham. Ngoten, jadi ada komunikasi, ilmu komunikasi, jadi kita selalu berkomunikasi, itu yang penting. Gak gawe sak karep dhewe. Oh, iki petugas, tugas iki, enggak, tapi kita selalu ada komunikasi. Matur nuwun untuk DLH Kabupaten Malang.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tadi ya Bu Maisaroh sudah ikut berkomentar juga. Terakhir pesan dari narasumber sesuai dengan tugas dan fungsinya ya, bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah, Pak Sudiro?
4: Yang pasti marilah kita hentikanlah pembakaran sampah itu karena sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, mari mulai beralih perilaku terhadap pemahaman pengolahan sampah. Jadi sampah tidak selalu harus selesai dibakar, tapi selalu sampah bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemerintah sendiri, barangkali juga berat, yaitu tidak bosan-bosannya dalam melakukan edukasi, sosialisasi dengan berbagai pihak, dan juga diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk masing-masing kawasan. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, Pak Kiki, silakan Pak Kiki.
3: Ya, yang pertama kami terima kasih ya atas saran masukan dari pendengar tadi, termasuk saran dari Pak Sutiro tadi ya, itu apa kami jadikan apa catatan ya. Kemudian terkait itu mari kita berubah ya terkait dengan sampah ya. Mari mulai kita biasa memilah sampah ya. Tapi memilah kalau bisa kita pakai prinsip reduce, reuse, recycle. Pertama kita kurangi dulu potensi sampah kita. Reuse, marilah kita menggunakan bahan-bahan yang tidak sekali pakai, contoh tumbler atau tas kresek ya, sehingga bisa dipakai pulang, dan recycle, memanfaat dapur lain. Nah, ketika itu sudah dilakukan, masih ada sampah yang mau kemarin kita pilah, nanti bisa kita buat pengomposan organiknya, dan bisa kita kerjasama dengan bank sampah atau TPS 3R untuk anorganiknya. Jadi mari kita mulai melaksanakan kegiatan pemilahan sampah, sehingga ke depan penanganan sampah bisa jauh lebih baik, karena kalau bumi ini banyak sampah, nanti ke depan akan semakin rusak lingkungan kita, generasi mendatang juga tidak bisa menikmati lingkungan yang sehat. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Kiki terima kasih, Pak Diro juga terima kasih banyak.

Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali tentunya. Sehat selalu ya, Pak Kiki dan juga Pak Diro. Untuk Anda kawan pendengar, terima kasih yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah ikut bergabung. Tadi kayaknya ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Salah satunya ada Pak Fauzi. Nah kawan, saya Erika Rosa dari program Ijen Talk pagi hari ini. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 24 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Saat sebagian hamba Allah, saudara-saudari kita, boleh jadi telah berpulang mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan semoga mendapatkan kemuliaan dan cahaya di kubur mereka. Maka dari itu, bagi kita yang masih berkehidupan sampai detik ini, kiranya menjadi penting untuk berusaha meneladani setiap kebaikan hamba-hamba Allah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga mencoba untuk mengoreksi diri dari berbagai kekurangan yang mungkin pernah dikerjakan selama berkehidupan. Alhamdulillah, di antara sekian yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat mahal. Ia tidak bisa dinilai dengan apapun, terlebih dengan materi dunia. Tidak ada sekolah untuk bisa meraih iman. Tidak ada ijazah yang menerangkan tentang iman. Tidak ada harga materi dunia yang dengan itu bisa digunakan untuk membeli iman. Iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesadaran kita untuk menerimanya, melalui ikhtiar kita untuk mendapatkannya, melalui ikhtiar kita untuk bisa menguatkannya. Allah telah menanamkan cahaya itu dalam setiap kalbu kita semenjak ruh itu ditiupkan, kemudian terlahir dalam perjuangan ibunda kita melahirkan, sehingga Nabi tegas mengatakan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap yang terlahir, dia dilahirkan dengan membawa fitrah. Di antara makna fitrah itu adalah kecenderungan untuk mencari Tuhan, kecenderungan untuk beragama, kecenderungan berislam. Di antara rukun Islam adalah persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bahwa setiap kaitan fitrah dengan agama, dengan berislam ditemukan kiranya di Al-Qur'an surah ke-30 Rum di ayat ke-30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Maka berupayalah untuk selalu menghadapkan dirimu, mengembalikan dirimu kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Apa di antara fitrah itu adalah kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk berdin, kecenderungan untuk mengambil nilai-nilai agama dan meresapkannya pada jiwa kita secara benar, secara lurus, hanifah. Din yang dimaksud dalam Al-Quran, ditafsir di surah Ali Imran di ayat 19 itu, inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan, yang dimenarkan oleh Allah itu adalah Al-Islam. Jadi fitrah terkorelasi dengan din, din yang disebutkan Islam. Dan dari rukun Islam, pokok-pokok keislaman, nomor satunya adalah persaksian kepada Allah. Sedangkan rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi seseorang yang terlahir, dia mendapat anugerah dari Allah berupa fitrah keimanan. Hanya apakah fitrah itu dia aktifkan, diberikan potensinya, seperti ada orang punya handphone, kemudian dia aktifkan atau tidak jaringannya, supaya bisa kemudian aktif, bisa mendapatkan sinyal dan seterusnya. Demikian potensi itu ditanamkan pada diri kita, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk berikhtiar mengaktifkan sinyal-sinyal iman itu, potensi iman itu, agar bisa digunakan dalam kehidupan. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan tempat kita beraktivitas, pengaruh sekitaran, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi tempat kita beraktivitas, itu yang membuat seseorang kadang-kadang berubah, kadang bergeser, bahkan kehilangan fitrahnya. Jadi penting bagi kita untuk mengkondisikan lingkungan keluarga,
1: ayah menjaga iman, ibu menjaga iman, satu keluarga akan terjaga. Lingkungan memberikan pengaruh, bahkan mengarahkan seseorang bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia berperilaku, dan bagaimana dia menyusun arah berkehidupan. Di keluarga, baik, tapi di lingkungan sekolah mendapatkan kondisi yang tidak baik. Disekolahkan di tempat yang tidak ada iman. Mendapatkan guru yang tidak beriman. Mendapatkan pengajar yang tidak beriman. Maka boleh jadi imannya bisa terkikis atau ia berpotensi kehilangan cahaya imannya. Demikian, dia sekolah di tempat yang penuh dengan iman, tapi semisal beraktivitas, bekerja, bergaul di tempat dan lingkungan yang tidak mendukung keimanannya, bahkan menyoal keimanannya, maka berpotensi ia pun kehilangan atau bahkan terlemahkan oleh lingkungan itu terkait dengan keadaan imannya. Maka berbahagialah, bersyukur.

Syukurlah kita masih diberikan kehidupan, kita masih dapat beriman. Dan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita dapat menyadari, mengetahui, memastikan bahwa dalam diri kita masih ada iman. Apakah dicukupkan dengan mengatakan saya beriman? Cukup dengan tuturan lisan? Ternyata konfirmasi keimanan itu tidak hanya dicukupkan pada lisan saja, tapi mesti dikonfirmasikan dengan keadaan hati yang dapat merespon akan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Allah untuk mengaktifkan keadaan iman itu. Dulu ada orang yang mengatakan kami telah beriman di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan standar iman yang tidak melalui ucapan tapi konfirmasi dari kedalaman hati. Maka turunlah diantaranya Al-Quran. Surah ke-49 itu di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Segelintir orang Arab, Baduy pada masa itu, mengatakan kami telah beriman dengan lisan mereka. Qul lam tu'minu. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum benar. Jadi iman tidak cukup dikatakan dengan lisan. Boleh jadi sebagian orang akan berkata, saya juga beriman. Boleh jadi ada orang yang memang membutuhkan kalimat iman itu untuk kebutuhan duniawi. Sehingga dengan lisannya, dia bisa berkamuflase mengatakan, saya pun beriman, saya juga muslim. Maka Allah membuat standar, Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman yang sejati. Walakin, Qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan, saya baru mendeklarasikan sebagai muslim. Saya pun Islam. Tapi untuk memastikan keislaman Anda benar itu, cek dalam kalbumu. Kalau hanya di lisan, belum masuk ke dalam hatinya, maka belum masuk standar beriman yang sejati. Baru klaim dasar keislaman saja. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa iman itu sudah masuk ke dalam hati? Maka turunlah kemudian Al-Quran, surah ke-8, Al-Anfal. Bila kita lihat dan kita temukan, Allah subhanahu wa ta'ala di pembuka ayat ini, ketika memasuki ayat yang kedua, membuat sebuah standar dengan menggunakan huruf pembatas. Namanya adatul hasri. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang-orang yang memiliki keimanan itu hanyalah jika awal ayat diawali dengan kata innama, itu disebut adatul hasri, huruf pembatas akan satu hukum. Innamal mu'minuna. Sungguh ciri orang yang beriman itu, orang-orang yang mengatakan telah beriman itu, hanyalah sebagai berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, maka terkonfirmasi ada getaran dalam kalbunya. Jadi ciri yang pertama, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi, konfirmasi keimanan, keyakinan pada hatinya yang paling dalam. Bagaimana mengetahui bahwa nama Allah disebutkan untuk mengkonfirmasi adanya iman dalam hati yang paling dalam? Maka disebutkanlah nama Allah 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu, untuk mengkonfirmasi bahwa dalam setiap pergantian waktu satu hari itu, subuh masuk ke siang, dari pagi ke siang ada iman, siang ke sore ada iman, sore ke maghrib menjelang pergantian malam ada iman, malam sebelum tidur pun ada iman. Jadi tidurnya membawa iman. Disebutkanlah nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya adhan, maka sering diartikan dengan panggilan. Panggilan ini bukan hanya mengkonfirmasi tentang sholat, karena sholat pun secara bahasa terambil atau seakar dengan kata silah, sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Sholat disebut sholat karena melatih kita terkoneksi dengan siapa? Allah. Baik, karena itu sering juga diartikan secara bahasa dengan doa. Kenapa doa disebut doa? Karena ketika dibacakan, mengkoneksikan pemohonnya, pendoanya kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dipanggil, diperdengarkan di telinga itu, kalimat pertama yang disebutkan adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperdengarkan di telinga. Panggilannya disebut adhan.
baik dalam azan lafaz pertamanya adalah nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ketika mendengar panggilan ini, orang-orang yang memiliki iman dan sampai ke kalbunya akan terkonfirmasi dengan adanya getaran khusus. Berbeda dengan getaran biasa, ada getaran cinta, getaran kasih, getaran sayang, getaran kekhawatiran. Orang takut tuh bergetar juga. Ya, orang mencuri, takut ketahuan dia bergetar. Orang salah di jalan, ya, melihat kemudian petugas polisi menjaga, ada getaran. Ya, demikian orang memiliki rasa cinta, kasih, ada getaran. Nah, getaran iman itu berbeda. Ketika disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran tersendiri. Mengkonfirmasi sebesar apa getaran itu menunjukkan tingkat kekuatan iman. Ya, bila iman lemah, ya mungkin getarannya singkat saja, sekedar lewat, dan mengkonfirmasi bahwa ini tiba waktu sholat. Jika getarannya menengah, dia semakin menguat, oh, panggilan Allah telah tiba. Ada yang semakin kuat sekali, belum dipanggil, sudah terkonfirmasi, bertanya, jam berapa nih waktu sholat? Nah, itulah getaran iman. Nah, dilatihlah kemudian getaran iman ini dengan berbagai macam bentuk perbuatan, yang dengan perbuatan itu, maka bisa menguatkan iman itu. Baik, jika kita ingin mengetahui, misal getaran ilmu, bagaimana tahunya kita punya ilmu yang baik, maka dilatih dengan berbagai macam perbuatan. Disebut dengan amal, semakin kita banyak beramal, semakin terjaga ilmunya. Semakin diamalkan, semakin kuat ilmunya. Makanya amila alima, hurufnya sama semua, cuma posisinya berbeda. Ain, lam, mim, alima, ilmun. Ketika diamalkan, mimnya maju ke depan, ke tengah, amila. Maka ilmu yang diamalkan itu memperkuat dan mengkonfirmasi pengetahuan yang ada. Orang yang banyak berbuat kebaikan menunjukkan ilmunya pun banyak. Demikian seterusnya, dengan porsinya masing-masing. Maka demikian pula iman. Kalau ingin dilatih, maka mesti ada satu menu-menu pelatihan yang dengan itu menguatkan kadar dan sinyal imannya. Maka turunlah apa yang disebut dengan ibadah, amal. Amal yang dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, guna menguatkan iman. Sesuatu yang dibenarkan, dinilai baik oleh Allah, disebut dengan saleh. Maka amal ketemu saleh menjadi amal saleh. Itu sebabnya seringkali kita temukan kata iman dengan amal saleh. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Nanti bentuknya ada salat misalnya, kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi antara salat, puasa dan yang lainnya adalah amal yang dihadirkan, menu-menu ibadah yang dihadirkan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan iman. Bila iman telah kuat, maka ia menjadi panduan bagi seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Sinyalnya semakin kuat, dia menembus dari hati yang paling dalam keluar, masuk ke mata. Maka mata melihat dibimbing oleh iman. Oleh karena itu, standar penglihatan iman bukan budaya lagi. Jika budaya itu masih ukurannya, perspektifnya subjektif. Menurut A baik, menurut B belum tentu baik. Di tempat ini budayanya seperti ini, tempat lain berbeda. Di Indonesia saja, Jawa misalnya, dengan Sumatera, ya, dengan Kalimantan, sampai ke Papua, mungkin punya pakaian yang berbeda-beda. Di tempat budayanya dianggap baik, di Papua dianggap baik, di Jawa belum tentu. Di Jawa dianggap baik, di Sumatera belum tentu. Bisa jadi berbeda-beda. Pun demikian ketika dibawa keluar, di timur dengan barat bisa berbeda. Orang barat berpakaian, bagi mereka budayanya seperti itu. Ketika dia datang ke timur, bagi orang timur itu aneh. Nah, standar iman, dia pun punya standar. Maka belum tentu yang dinilai oleh budaya itu baik, menurut imannya belum tentu baik. Ada standar spiritual, ada standar yang terkoneksi dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Ya, menurut imannya kurang baik, dipalingkan sebagai dasar penghormatan kepada orangnya. Bukan untuk mengecilkan nilainya, tapi untuk menghormati pemilik objek itu. Maka iman mengatakan, palingkan pandanganmu, karena dengan itu diarahkan kepada objek dimaksud, maka imanmu akan menjadi persoalan. Dia terganggu, dia bisa melemah. Pun demikian pada saat yang bersamaan, ketika melemah iman, nafsu aktif. Ketika nafsu aktif bisa merusak kepada objek. Maka seseorang sering memandang, misal lawan jenisnya dengan pakaian yang sangat minim misalnya, imannya dilawan, dilihat dengan nafsunya, maka nafsu hadir pada jiwanya, membuat sebuah imajinasi
di kepalanya, terbayang-bayang, ingin melihat lagi, memantau, aktiflah nafsu, ditunggangi oleh setan, maka bisa berbuat hal yang tidak pantas, terjadi perzinahan, terjadi perundungan, terjadi pelecehan dan sebagainya. Nah, ketika iman memandu untuk memalingkan, ini berarti menjaga kehormatan pemiliknya, sekaligus menghormati objek yang dipandangnya, agar selalu keadaan dirinya terjaga pada kemuliaan. Itulah indahnya iman. Dari mata turun ke lisan, berbicara dengan iman, mendengar dengan iman, melangkah menggunakan iman, dan sepenuhnya kita beraktivitas dengan iman, dan dengan itulah kita pulang kepada Allah, dikonfirmasi keiman dengan kalimat La ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama, konfirmasi iman kepada Allah sebagai iman yang pertama, dan seperti dibuka

0: الذين آمنوا إيمان وعمل الصالحات عمل صالح أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dengan iman dan amal soleh itulah bekal utama agar kita dapat meraih surga yang kita dambakan dengan segala keindahan yang terdapat di dalamnya. Bersyukurlah kita masih diberikan iman. Mari berdoa. Yang belum beriman, semoga Allah berikan hidayah keimanan pada dirinya. Semoga menjadi saudara-saudari kita dalam kebaikan. Dan semoga hidup kita lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adi Hidayat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Malang tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumbermanjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik

0: Buat udara, di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumber Runi. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, dalam sepekan BMKG Malang catat 138 gempa di Jatim. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardoso menyampaikan 138 kejadian gempa yang terjadi di Jatim ada di masa periode 7 sampai 13 Agustus 2026. Sebagian besar gempa yang terekam berupa gempa dangkal yang dipicu aktivitas tektonik di selatan Jawa serta pergerakan sesar lokal. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 8 Agustus 2026 dengan 29 kejadian. Kawan, ada beberapa kabupaten atau kota di Jatim tetapkan status kedaruratan kekeringan. Kepala BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, total ada 22 kabupaten atau kota yang berpotensi terdampak kekeringan. Daerah tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota Batu. Hingga kini BPBD juga terus mengirimkan bantuan air bersih dari Pemprov Jatim. Kawan, pemerintah menargetkan APBN 2027 untuk 8 program prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto memfokuskan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2027 untuk 8 program kerja prioritas nasional. Ia menyebut program prioritas nasional tersebut antara lain seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Ia berharap dari 8 prioritas nasional tersebut bisa membuat Indonesia semakin mandiri serta maju agar masyarakat sejahtera. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya perjalanan dari arah Dau ya, menuju ke sekitaran Tlogomas. Pagi hari ini disambut dengan cuaca yang agak sendu. Sampai sekarang masih agak mendung nih. Suhu masih rendah, masih di bawah 20 derajat kawan. Sekarang tuh kalau di area Tlogomas 19 derajat Celcius. Agak mendung juga. Saya coba cek dulu ya perakiran BMKG. Hari ini apakah ada potensi hujan? Sementara sih untuk update-nya tidak ada potensi hujan, udara kabur di sini tulisannya ya, prediksinya. Di Blimbing, kemudian juga di Klojen, Kedungkandang, Sukun maupun Lowaru, katanya sih merata perakiran dari BMKG kawan. Cuma kemarin sekitar jam berapa ya saya pulang kantor ya, sekitar jam 5-an itu, saya lewat di area Dau, sekitaran Sengkaling ya. Nah itu gerimis, tapi enggak yang gerimis ringan gitu, enggak,

tipis sekali gerimisnya dan hanya berlangsung beberapa detik saja begitu kawan. Kemarin sempat ada gerimis-gerimis tipis tapi tidak yang sampai hujan ringan, kemudian juga tidak berlangsung lama dan kayaknya nggak merata juga di beberapa titik. Cuman kemarin laporan kaitannya dengan mendung, kemudian juga berangin, lumayan kencang anginnya, nah itu lumayan banyak masuk di kita. Sementara untuk update dari BMKG Juanda, itu justru di area perairan ya, wilayah perairan Jatim yang juga harus diwaspadai selain angin kencang adalah gelombang tinggi. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan. Hari ini tanggal 15 Agustus, informasinya juga kemarin selesai ya PKKMB untuk Universitas Brawijaya. Jadi harusnya pagi hari ini tidak ada potensi kepadatan di sekitaran kampus, area UM maupun UB. Kalau UM sudah selesai belum ya? Di pantauan kami saat ini sekitaran Veteran masih ada perlambatan sih. Titik lainnya justru yang relatif lengang itu Jalan Surabaya, terusan Surabaya itu lancar ternyata. Kemudian Galunggung, Bendungan Sutami, ngantrinya hanya di perempatan ITN saja. Itu kawan, taruh tuh beberapa catatan. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh kabarkan pantauan lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, update cuaca dibagikan oleh Bu Husnul. Di jam 6 lewat 17 menit, katanya pesona langit wajah mendung dengan putih kebiruan, diselimuti angin dinginnya membara. Membuat aku masih leyeh-leyeh, katanya. Iya ya, karena dingin begitu. Di sana 20 derajat, kita masih 19 derajatan di area Tlogomas, Bu Husnul. Ternyata pantauan di sana juga relatif mendung, kawan. Kemudian ada informasi yang masuk juga dari Pak Dani. Pak Dani kirim kabarnya melalui voice note di jam 6 lewat 9 menit.
9: Selamat pagi, Nenunan.
8: Selamat pagi, Pak Dani.
9: Di Malang City Point ada acara lari. Sepeda.
8: Oh, oke.
9: Okay. Acara sepeda. Kalau yang lari itu di SMK Santa Maria, Langsep.
8: Oke. Okay. Jadi ada acara sepeda ya, goes ya berarti Pak Dani ya, dan juga running. Itu sudah selesai atau gimana Pak? Biasanya kalau yang acara-acara running ini mereka mulainya subuh ya, sekitar jam 7, jam 8 itu sudah pada selesai, biasanya seperti itu kawan. Barangkali nanti boleh berbagi info juga, mungkin yang tahu kalau misalnya masih ongoing sekarang masih pada lewat mana para pelari-pelari culture-nya ya, boleh berbagi kabar juga. Ini semakin kesini kok semakin mendung kawan ya. Tapi untuk pantauan lalu lintas ini relatif ramai lancar justru. Kalau saya amati di sekitaran Kaliurang, kemudian juga area Rampal, termasuk di sekitaran Kawi dan Ijen. Ini nampaknya juga masih banyak yang mengarah ke ini ya, ke pusat perbelanjaan juga, area pasar. Saya lihat sudah mulai ada peningkatan kembali di area Kasin, Mergan, kemudian Pasar Besar dan juga area Kebalen. Lama kita gak bahas Kebalen, kondisinya masih sama kah? Masih ada yang berjualan di badan jalan meskipun sudah lewat dari jam 6. Mungkin boleh berbagi kabar juga karena sudah lama tidak ada report-report yang masuk kaitannya dengan

0: lu, tapi kok tidak ada perubahan, walaupun juga sudah dilaporkan setiap hari dan diingatkan ke pihak terkait, tapi belum ada perubahan yang signifikan. Itu update terakhir kita terima, kawan, kaitannya dengan kondisi pasar kebalen. Untuk tambahan lainnya, saya punya rekomendasi untuk Anda. Ini untuk Anda yang sering emosi kalau lagi scrolling, kalau lagi internetan, bawaannya pengen marah-marah aja karena lemot ya, saking lemotnya, loadingnya lama banget. Nah, Anda saatnya, kawan, pindah provider, yaitu pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info-tok, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di pagi hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Sepanjang ruas tol Pandan Malang masih cukup lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik masih cukup lancar. Dan kawan, cuaca seperti apa juga di ruas tol? Area tol Gomas masih cukup redup ya, masih berawan nih. Untuk dari Anda juga yang lagi mobile di ruas tol, bisa bagikan seperti apa informasi tidak hanya soal traffic, cuaca, Anda boleh share juga di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi pagi kita terima laporan ya dari rekan-rekan relawan ST Anget. Ini katanya ada tumpahan solar di Bandulan. Sudah mention ke ini juga kawan, ke rekan-rekan damkar. Saya coba cek dulu apakah sudah ada ini ya, sudah ada penanganan. Kalau di grupnya Relawan Malang ini belum ada update lagi kaitannya dengan tumpahan solar di Bandulan. Untuk Anda mungkin yang melintas di sana boleh berbagi kabar ya. Apakah juga masih ada kawan atau seperti apa? Ini saya mau coba buka Sherlock-nya dulu, titik yang dimaksud Bandulan sebelah mana nih. Oh dia pas setelahnya jembatan kawan. Kalau dari arah Jupri itu sebelum jembatan, kalau dari arah Bandulan dia setelahnya jembatan, persis pas di tikungan. Oh, oke, di situ ternyata untuk tumpahan solarnya. Tapi sementara waktu ini tidak ada kepadatan di sana, dua arah juga lancar, yang agak ngantri justru yang di IRAIS arah ke Simpang Mergan. Begitu, barangkali kalau akses di sana mungkin hati-hati saja, karena tadi sempat ada laporan soal tumpahan solar, sudah di notis oleh rekan-rekan relawan juga. Begitu kawan untuk update-nya. Kemudian untuk tambahan lainnya, ini saya mau menyampaikan juga hari ini ternyata ada giat karnaval di wilayah Kota Batu. Apalagi kalau hari Sabtu kan juga arus kedatangan cukup mendominasi, sehingga Batu ini rawan mengalami perlambatan. Disampaikan oleh Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema, hari ini 15 Agustus 2026, antisipasi kepadatan arus di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Kegiatannya ada Karnaval TK se-Kota Batu. Kemarin saya tanyakan untuk pesertanya ini ada berapa perkiraan. Nah ini informasi dari panitia, katanya Pak Gema, itu jumlah TK di Kota Batu yang ikut sekitar 90-an. Nah untuk berapa pesertanya ini belum dijelaskan rinci ya, tapi memang ada potensi kepadatan. Untuk rute, startnya di Perumahan Panorama, sebelahnya Balai Kota, kemudian finishnya di Simpang 4 BCA. Kalau untuk arusnya apakah ditutup total? Tidak kawan ya, arusnya tidak ditutup total karena kendaraan dari arah Alun-Alun dan Pujon, dari arah Alun-Alun maksudnya menuju ke Pujon atau Kediri itu masih bisa melintas. Sementara seperti itu, startnya di jam 8 pagi nanti, diperkirakan selesai sekitar jam 4 sore. Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas tiga pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda sekarang masuk di jam 6 lewat 48 menit. Pantauan semakin ramai tentunya di beberapa titik. Masih di titik yang sama, cuma antreannya agak lebih mengular aja. Nih salah satunya di perempatan Kaliurang dan di area Simpang Rampal. Kayaknya kalau yang arah-arah Rampal nih, banyak yang berbelok ke ini, saya lihat ke Ronggolawe, arah masuk ke lapangan Rampal. Persiapan ya, kayaknya mau olahraga juga. Di tengah sendunya Malang nih, pasti pada dilema. Mau lanjut tidur lagi apa produktif gitu ya. Olahraga dan lain sebagainya. Cuma kalau

yang masih bekerja hari ini tetap semangat kawan. Ini menerjang dinginnya Malang ya. Pantauan selain di sekitaran Kaliurang, mungkin yang sudah mulai terlihat ada antrian juga di Simpang Sabilillah. Dominasi justru bukan yang dari arah selatan, dari arah utara ke selatan, tapi yang arah ke utara justru yang cukup ramai. Tapi biasanya kalau hari Sabtu itu semakin siang pasti akan semakin ramai, semakin padat, terutama yang arahnya ke Kota Batu. Nah itu cukup mendominasi, dan juga dari arah exit tol Singosari menuju ke area Kota Malang. Untuk tambahan lainnya kawan, untuk Anda ya, saya punya rekomendasi yang baru selesai bangun rumah. Rumahnya udah ada, udah jadi, tapi kok kayaknya ada yang kurang. Rasanya belum nyaman karena tampilan rumahnya belum eye-catching gitu, belum menarik. Atau selain rumah, bisa juga kantor atau tempat usaha Anda. Ini butuh tampilan yang lebih profesional. Nah, saatnya Anda percayakan pada Dekorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

0: Ciputo, informasi seputar jantung.
1: Kawan, di pagi hari ini kembali kita update dulu ya informasi di ruas tol. Untuk Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan, barangkali juga memanfaatkan di ruas tol Pandian Malang untuk aktivitasnya. Sejauh ini masih lancar untuk lalu lintas di area Pandian Malang, di ruas tolnya baik dari arah Malang sampai ke Pandian maupun juga sebaliknya. Beberapa gate pun juga masih lancar kalau Anda memanfaatkan, seperti di gate Singosari ya, exit maupun entry masih landai. Kemudian di area Gate Pakis, Gate Madiopuro, Purwodadi dan juga Pandaan juga masih cukup lancar pagi ini. Selain di Pandaan Malang, kita update juga mengarah ke ruas tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan Diwar Utama. Lalu lintas masih cukup lancar. Pastinya untuk dari Anda yang mau menambahkan informasi di ruas tol, boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.
0: Foto informasi seputar jalan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.